juga disertai berbagai ornamen khas Melayu. Masjid Raya Al-Hikmah ini juga sebagai tempat wisata di Kepulauan Riau, khususnya sebagai destinasi wisata religi bagi umat Islam. Kita beralih ke maklumat lain. Dalam rangka menyelaraskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bintan Seagrass Conservation bersinergi dengan pemerintah Desa Mapur menggelar aksi nyata beach cleaning atau bersih-bersih pantai. Difokuskan pada optimalisasi minimalisir sampah pesisir dan sampah dari permukaan atas laut yang selama ini mengancam kelestarian ekosistem laut lokal. Aksi yang berlangsung semara ini diikuti oleh lebih kurang 100 orang peserta. Dari aksi kolektif tersebut, volume sampah yang berhasil diakumulasikan mencapai kurang lebih 800 kg. Petugas dan relawan langsung melakukan pemilihan sampah di lokasi, di mana sampah plastik mendominasi diikuti oleh botol kaca, sisa makanan, seng atau besi tua, serta sampah organik. Tri Edi Kurian Dewa, perwakilan dari instansi atau pakar konservasi terkait, yakni Bintan Seagrass Conservation, di bawah naungan Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University, yang bekerja sama dengan United Nations Office for Project Service Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyatakan apresiasinya atas gerakan ini. Ia mengatakan aksi ini merupakan pemantik penting dalam menyelamatkan ekosistem pesisir, namun yang lebih krusial ialah konsistensi pasca kegiatan, di mana kesadaran kolektif yang telah terbangun hari ini harus bermuara pada sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Desa Mapur. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung.

Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9.

Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih, saudara, masih setia mendengarkan siaran Perompat. Saudara Perompat, di tengah berbagai pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan maupun media digital, peran keluarga sebagai benteng utama menjadi semakin penting dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda. Nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini di lingkungan rumah akan menjadi pedoman bagi anak dalam bersikap dan mengambil keputusan di masa depan. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi anak dalam mengenal nilai, norma, dan perilaku yang berlaku dalam kehidupan. Melalui fungsi edukasi, afeksi, dan pembiasaan yang dilakukan secara konsisten, keluarga berperan penting dalam membentuk karakter serta akhlak anak sejak usia dini. Dalam proses tumbuh kembangnya, anak cenderung meniru perilaku yang dilihat dan dialami dalam lingkungan terdekatnya. Oleh karena itu, suasana keluarga yang penuh perhatian, kasih sayang, dan nilai-nilai positif dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap pembentukan kepribadian pada anak.

Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional sejak diadakannya Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Tapi tahukah Anda siapa yang memperjuangkan bahasa Indonesia? Ia adalah Raja Ali Haji, seorang ulama, pujangga, dan sastrawan. Lahir di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang tahun 1808. Karya terkenalnya berjudul Gurindam 12.

0: melihat kepada budi dan bahasa.
1: Karya lain dari Raja Ali Haji adalah Kitab Pengetahuan Bahasa. Buku ini ditetapkan sebagai pedoman bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda.
2: Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau.
1: Yang dinamakan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, yang dasarnya berasal dari Melayu Riau. Pernyataan RM Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara ini menguatkan bahwa Raja Ali Haji yang telah membuat karya Tata Bahasa Melayu adalah Bapak Bahasa Indonesia, Bahasa Pemersatu Bangsa.
2: Airku Indonesia.
3: Suara Budaya.

Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, peran orang tua tidak hanya sebagai pengasuh di dalam keluarga, tetapi juga menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari bagi anak. Sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan menghormati orang lain yang ditunjukkan oleh orang tua dapat menjadi contoh nyata bagi anak dalam berperilaku. Penerapan nilai-nilai tersebut dapat dilakukan melalui kebiasaan sederhana di rumah, seperti mengucapkan terima kasih, meminta maaf, dan menghargai pendapat anggota keluarga. Kegiatan makan bersama, berbagi tugas rumah tangga, serta meluangkan waktu untuk berdiskusi juga dapat membantu menanamkan rasa tanggung jawab dan kepedulian pada anak. Sebuah studi dalam jurnal Basic Edu menunjukkan bahwa pembentukan karakter tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan memerlukan pembiasaan yang berlangsung secara terus-menerus dalam lingkungan keluarga. Keteladanan orang tua melalui budaya santun seperti senyum, sapa, salam, sopan, dan santun dinilai dapat membantu membentuk generasi yang berakhlak mulia dan berperilaku positif dalam kehidupan sehari-hari.

0: kenapa pula?
1: Sebab harga elok, kualiti elok, dan saya tak cepat kurus.
2: Pilih produk tempatan, dompet senang, orang kampung pun senang.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
4: Assalamualaikum, Ci Ade, oi Ci Ade.

0: Dengar ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesama.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, ini pagelaran seni silat Nusantara Kenduri Pendekar Pulau Paku. Kalau tak silap saya, dulu kan ini yang menggerakkan adalah komunitas ya.
2: Awalnya.
1: Nah, awalnya ya. Ah, jadi kali ini udah jadi agenda wisata Pak ya.
2: Ya.
1: Oke. Nah, nih saudara Perempat, boleh tonton kita di Facebook saya Syahrudin Aznam dan juga di YouTube Perempat RRI Tanjung Pinang. Kita langsung ke Pak Hari nih sebagai Kepala Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Tak Benda Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau. Ya. Nah, ini apa yang membuat Dinas Kebudayaan sekarang nih? Nah, ya kan, melihat kenduri pendekar ini sebagai kegiatan yang layak masuk dalam program kebudayaan daerah. Bagaimana pula Pak? Mungkin ada jolok nih kawan-kawan ni ah. Biasanya jolok mana tentu jolok kan?
3: Kami tak jolok, kami jampi.
1: Jampi. Oh, dia cakap mak dia duko gitu kan. Baik, silakan Pak Hari.
4: Baik, terima kasih Pak Odin. Pertama, kami melihat dari kenduri pendekar ini, itu salah satu tupoksi kami Pak.
1: Ya betul ya.
4: Kami Dinas Kebudayaan, kita melakukan pembinaan dan pengembangan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi salah satunya kita melihat kenduri ini banyak manfaatnya Pak, banyak hal-hal positif yang ada di dalamnya gitu ya. Pertama, dia merupakan pelestarian budaya Melayu gitu.
1: Betul.
4: Jadi mengandung tradisi, adat istiadat, seni dan nilai-nilai yang tertanam dalamnya, sehingga itu akan membantu kita menjaga kebudayaan kita dari pengaruh globalisasi dunia luar gitu. Jadi perlu kita kembangkan. Yang kedua, kita lihat dari kenduri ini, apalagi di Pulau Paku ya, di Pulau Paku yang rencana kita itu banyak menghidupkan warisan sejarah dan kepahlawanan.
1: Betul.
4: Kita tahu sendiri di sana banyak informasi-informasi ya tentang sejarah kepahlawanan Raja Haji di sana gitu, bagaimana dia bertempur dengan apa Belanda. Sehingga hal ini perlu kita kembangkan dan perlu kita wariskan kepada generasi muda gitu.
1: Betul.
4: Sehingga nanti generasi muda paham bagaimana kebudayaan kita, kebudayaan Melayu kita, bagaimana kondisi-kondisi kepahlawanan-kepahlawanan pahlawan kita gitu. Jadi hal-hal ini yang apa melihat kita untuk memperkuat identitas daerah gitu.
1: Betul.
4: Jadi kami merasa ini perlu, apalagi ini sudah masuk dalam rencana kerja kita ya. Dalam rencana kerja kita tadi Abang sampaikan bahwasanya ini awalnya dari komunitas, tapi sekarang ini sudah ditangkap sama pemerintah daerah, sehingga kita kolaborasi ini dengan komunitas untuk mengembangkan hal-hal positif tadi.
1: Nah, ini kan sudah jadi agenda ya, insya Allah ya, untuk kegiatan berikutnya nanti, untuk menyambut juga festival ya, festival yang luar biasa untuk internasional, menyongsong festival silat tradisi internasional. Nah, kan sudah masuk di Dinas Kebudayaan. Ini secara sosialisasi, bagaimana sosialisasinya Pak kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda Kepulauan Riau, mereka tahu ini ada kegiatan yang mulik nih, ikutlah, nontonlah gitu. Macam mana tuh?
4: Jadi kalau yang apa kenduri ini dulu, kenduri ini apa, kita memang sudah mulai dari kemarin ya, sudah kita sudah mulai masif kita menyebarkan informasi-informasi ke media sosial kita. Dinas Kebudayaan sudah mulai ada informasi-informasi. Dan kita juga sudah mulai bersurat kepada undangan-undangan ya, undangan-undangan. Memang kita harapkan itu 2-3 itu kan malam minggu ya, malam minggu. Artian kita, harapan kita banyak warga Tanjung Pinang itu yang hadir di situ, terutama generasi muda aja ya kan.
1: Betul.
4: Ketika dia mungkin kongko-kongko sama kawannya, dia bisa melihat, oh ini ada pegelaran pencak silat yang menimbulkan ketertarikan dari generasi muda tadi itu.
1: Ikut langsung lah mungkin lagi.
4: Iya.
1: Itu tepatnya nanti kegiatan selain di Pulau Paku untuk pagelaran silatnya itu di
4: Pulau Paku dan di pelataran Gedung Lam Bundaran.
1: Gedung Lam itu ya. Oh, itu ramai. Lokasinya bagus mulai itu ya. Strategis betul tuh, apalagi di akhir pekan gitu ya. Mana orang berjalan.
4: Jadi, dia berhenti pinggir jalan, dia langsung melihat acara kita.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. Perempat RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, di era digital, peran keluarga menjadi semakin krusial dalam mendampingi anak menggunakan teknologi secara bijak. Pendampingan saat mengakses internet dan media sosial dapat membantu anak menyaring informasi serta menghindari berbagai pengaruh negatif yang berpotensi memengaruhi perilakunya. Selain memberikan pendidikan moral, keluarga juga berperan dalam menanamkan rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial kepada anak. Nilai-nilai tersebut dapat mendorong anak untuk menghargai sesama, memiliki empati, dan berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Saudara, keluarga perlu terus memperkuat perannya sebagai fondasi utama dalam pembentukan karakter anak. Dengan keteladanan, pembiasaan yang baik, dan lingkungan yang penuh kasih sayang, keluarga dapat membantu menciptakan generasi yang berakhlak mulia dan siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, masjid megah yang berada di Pulau Dompa ini memiliki pemandangan yang sangat cantik. Seperti sungai dan juga hutan bakau, begitu terlihat jelas dan mempesona ketika Anda berada di atas menara Masjid Raya Kepulauan Riau. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini telah menjadi destinasi wisata religi yang termasuk anyar di Kepulauan Riau. Arsitektur masjid yang sangat kental dengan budaya Melayu ini konon kabarnya menelan dana hampir 2 triliun rupiah. Kita beralih ke maklumat lain, Polda Kepri menggelar kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 bersama masyarakat Kecamatan Sekupang, Batam yang berlangsung di Mapolsek Sekupang. Kegiatan tersebut dilaksanakan sempena memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin mengatakan, kehadiran Polri di tengah masyarakat merupakan bentuk komitmen untuk membangun komunikasi, memperkuat silaturahmi, kemudian meningkatkan kolaborasi dalam menciptakan situasi yang aman dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif. Ia mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan, serta segera melaporkan setiap tindakan kriminal, khususnya tindak pidana yang menjadi perhatian melalui layanan kepolisian 110 agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 dengan mengusung tema Polri untuk Masyarakat merupakan wujud komitmen Polri yang presisi, adaptif, modern, dan responsif dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat di seluruh wilayah kepolisian. Di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Selain menjadi ajang kebersamaan melalui nonton bareng Piala Dunia 2026, kegiatan ini juga diisi dengan dialog interaktif yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta berdiskusi langsung dengan Kapolda Kepri mengenai berbagai isu keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Prompat. Dan kita masih berada pada acara Kemilau Kepri hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saudara Prompat, kemandirian pangan di pulau-pulau kecil bukan hanya soal memiliki stok makanan yang cukup, tetapi juga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari sumber daya yang ada di wilayahnya sendiri. Di banyak daerah kepulauan Indonesia, masyarakat telah lama memanfaatkan hasil laut, tanaman umbi-umbian, keladi, jagung, hingga berbagai tanaman pekarangan sebagai sumber pangan utama. Penelitian tentang masyarakat pulau kecil menunjukkan bahwa diversifikasi pangan lokal menjadi salah satu kunci ketahanan pangan, terutama ketika cuaca buruk menghambat distribusi bahan makanan dari luar pulau. Karena itu, pemanfaatan lahan pekarangan, budidaya sayuran, serta pengembangan pangan lokal perlu terus didorong agar masyarakat pulau semakin mandiri dan tidak bergantung pada satu jenis pangan sahaja.

0: Aduh, penat betul lah kerja hari ini. Nasib baik dapat duduk di kursi depan nih. Bolehlah lelapkan mata sekejap.
1: Maaf, Dek.

Perompak RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak, kehidupan masyarakat di pulau-pulau kecil sangat erat kaitannya dengan laut. Ikan dan hasil laut lainnya menjadi sumber protein penting bagi keluarga pesisir. Namun, kemandirian pangan tidak bisa hanya mengandalkan hasil tangkapan laut. Berbagai kajian menunjukkan bahwa masyarakat pulau kecil yang mampu mengembangkan pertanian pekarangan, menanam tanaman pangan lokal, serta mengelola hasil panen dengan baik, memiliki ketahanan pangan yang lebih kuat. Selain itu, kebiasaan menyimpan hasil panen dan mengonsumsi pangan yang beragam juga membantu masyarakat menghadapi masa-masa sulit ketika cuaca ekstrim atau pasokan dari luar pulau mulai terganggu. Dengan memadukan potensi laut dan darat, pulau-pulau kecil dapat membangun sistem pangan yang lebih tangguh dan juga lebih berkelanjutan.

0: makanan-makanan ini khas Kepulauan Riau loh. Luti Gendang. Luti adalah sebutan orang Melayu untuk roti. Luti Gendang berasal dari Pulau Tarempa. Luti Gendang ini memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Luti Gendang ini berisikan ikan tuna yang telah dicampur dengan rempah-rempah khas Pulau Tarempa. Lendot. Makanan ini khas Pulau Karimun, berupa sayur bayam dan kangkung. Yang membedakannya dari makanan ini adalah pada kuahnya. Kuah yang disajikan bertekstur seperti lendir sehingga dinamakan lendot oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir, gonggong. Gonggong atau siput laut merupakan khas masyarakat di Kepulauan Riau. Cara memasak gonggong direbus terlebih dahulu dan disantap dengan mencongkel dagingnya dengan tusuk gigi dan dicocol dengan sambal khas. Itu dia, makanan-makanan khas Kepulauan Riau. Selain unik, rasanya juga enak.
1: Ro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Hazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Program Studi Manajemen Kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP pada tahun 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya, dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi, dan kreativitas masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjawab tantangan zaman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

Perompak RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak, sejak dahulu masyarakat kepulauan memiliki berbagai kearifan lokal untuk menjaga ketersediaan pangan mereka. Mulai dari pola tanam tradisional, pemanfaatan umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat, hingga budaya saling bertukar hasil pangan antar wilayah. Penelitian di sejumlah pulau kecil Indonesia menunjukkan bahwa kearifan lokal tersebut berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat. Bahkan ketika akses transportasi terbatas, masyarakat mampu bertahan dengan memanfaatkan sumber pangan lokal yang tersedia. Nah, di Kepulauan Riau, semangat memanfaatkan hasil laut, menanam tanaman pangan di pekarangan, dan juga mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah merupakan langkah nyata menuju kemandirian pangan. Sebab, pangan yang kuat berawal dari kemampuan masyarakat mengelola potensi yang dimiliki di lingkungannya sendiri.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, pada awalnya Masjid Raya Sultan Riau ini dibangun mulai tahun 1761 hingga 1812 pada masa yang dipertuan muda Raja Abdul Rahman. Awal mulanya masjid ini begitu kecil dan berbahan dasar batu bata dan kayu, tetapi atas inisiatif Raja Abdul Rahman, akhirnya masjid tersebut diperbesar dan meminta pada seluruh masyarakat untuk bergotong royong dan bekerja di jalan Allah. Akhirnya banyak masyarakat yang membantu membangun Masjid Raya Sultan Riau. Kini Masjid Raya Sultan Riau ini menjadi salah satu masjid tertua di Indonesia dan juga menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau, khususnya wisata religi bagi umat Islam. Kita beralih ke maklumat lain, Pusat Studi Kepolisian Umrah bersama Polda Kepri gelar diskusi publik bertema maraknya kejahatan fasilitas umum, strategi integratif menjaga aset publik, yang digelar di Hotel Nagoya Hill, Batam. Kegiatan tersebut sebagai langkah memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya mencegah kejahatan terhadap fasilitas umum. Ketua Pusat Studi Kepolisian Umrah, Dahlan, mengatakan, persoalan kejahatan terhadap aset publik merupakan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan penegakan hukum. Menurutnya, dibutuhkan strategi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat agar upaya pencegahan dapat berjalan secara berkelanjutan. Rektor Umrah, Agung Damar Syakti, menegaskan, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi akademik terhadap berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat. Umrah berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dan aparat penegak hukum melalui riset, kajian ilmiah, serta penguatan literasi publik. Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin menegaskan komitmen Kapolda Kepri untuk melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku pencurian maupun pihak-pihak yang terlibat dalam rantai distribusi barang hasil kejahatan. Namun demikian, pendekatan represif semata tidak cukup untuk menyelesaikan akar persoalan. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga fasilitas umum sebagai aset bersama demi menciptakan rasa aman, nyaman, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di Provinsi Kepri. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

siaran kami di 101,3 MHz RRI Digital dan RRI.co.id, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan sekarang kita berada pada acara Sembang Komunitas hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saudara Pro 4, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap individu memiliki latar belakang, pengalaman, dan cara pandang yang berbeda sehingga menghasilkan beragam pemikiran terhadap suatu persoalan. Nah, sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat merupakan salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kemampuan menghargai pandangan yang berbeda dapat membantu menciptakan suasana dialog yang lebih terbuka, saling menghormati, dan mengurangi potensi konflik. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan pendapat dapat ditemukan di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat. Perbedaan tersebut seharusnya dipandang sebagai bagian dari keberagaman yang dapat memperkaya wawasan dan pemahaman seseorang.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah, tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
3: Trompet RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, menghargai perbedaan pendapat tidak berarti harus selalu setuju dengan pandangan orang lain. Sikap ini lebih menekankan pada kesediaan untuk mendengarkan, memahami, dan menghormati hak setiap orang dalam menyampaikan pendapatnya. Sikap menghargai perbedaan dapat membantu seseorang memahami perspektif orang lain serta membangun komunikasi yang lebih efektif. Kemampuan menerima keberagaman juga dinilai penting untuk menumbuhkan kerjasama. Di era digital, kemampuan menghargai perbedaan pendapat menjadi semakin penting. Arus informasi yang cepat dan kemudahan berkomunikasi melalui media sosial seringkali memunculkan perdebatan yang dapat berkembang menjadi konflik apabila tidak disikapi dengan cara lebih bijak.

0: Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.
1: MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Beliau ni penulis buku investigatif.
2: Betul.
1: Dan buku-buku yang lain juga ya. Banyak betul karya-karya awak ni ya, betul ya?
2: Ya, ada di bidang sejarah ada,
1: sejarah,
2: motivasi ada, sastra ada, tapi investigatif ini baru kali pertama yang saya tulis dan kali pertama di Kepulauan Riau buku investigatif yang ditulis dengan gaya pop.
1: Wih, luar biasa. Itu lama tuh ya.
2: Untuk ya, investigasi ini. Buku ini tercatat dari arsip yang tersimpan itu dimulai kurang lebih sejak tahun 2016. Berarti kurang lebih pas 10 tahun.
1: 10 tahun ya?
2: Betul.
1: Luar biasa. Itu zaman-zaman masih kita unyu-unyu lah dulu ya.
2: Betul, zaman-zaman jahiliyah lah.
1: Zaman jahiliyah kemana?
2: Karena memang untuk investigasi buku Tanjung Pinang Miang-Miang ini memang tak bisa sebentar.
1: Iyalah.
2: Karena ada sisi lain yang nak kita singkap dan itu kan perlu klarifikasi,
1: betul,
2: verifikasi
1: betul, betul.
2: Dan hal-hal seperti itu yang akhirnya yang memakan waktu yang tidak pendek.
1: Betul.
2: Baru rampungnya itu di tahun ke 8 sebetulnya.
1: Kamu muncul bau yang ke 10 pula, 10 tahun.
2: Hepeng mengatur Nagarawan.
1: Oh, Hepeng. Nah, how dong Hepeng.
2: Jadi ya, buku itu siapnya sudah lama. Kurang lebih setahun atau 2 tahun yang lalu, hanya saja kita sedang berupaya untuk proses penerbitan. Harusnya buku ini launchingnya itu di Januari kemarin, Mang Udin.
1: Oh, Januari kemarin ya.
2: Januari kemarin. Tepat pada hari jadi Tanjung Pinang tanggal 6 Januari. Nah, mengingat menimbang dan memutuskan ada beberapa anggaran yang hematisasi efisiensi dari pemerintah dan itu sesuai dengan arahan Pak Presiden. Tentu yang mana baik untuk Indonesia tak mungkinlah kita sanggah kan. Lalu akhirnya terundurlah launching buku yang harusnya Januari itu menjadi di bulan April kemarin.
1: April kemarin
2: bulan. Harusnya. Nah, di bulan April kemarin juga ada kejadian yang sama tentang efisiensi. Lalu akhirnya saya minta izin, baiklah kalau begitu saya akan launching sendiri gitu. Akan launching sendiri. Akhirnya alhamdulillah lah di bulan Mei buku ini launching. Kenapa saya memilih harus segera launching? Karena momentum 10 tahun investigasi ini, Bang Udin. 2016-2026 gitu kan. Kalau kita biar lama nanti jadi 11 tahun pula kan, jadi
1: 12 tahun lagi.
2: Terlalu lama
1: pula. Betul ya.
2: Dah basi pula nanti cerita deh kan. Alam mumpung masih hangat itulah akhirnya. Oke, saatnya kita launching buku Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir.
1: Aduh. Judulnya ini
2: betul.
1: Betul ya. Pokoknya lah gitu ya.
2: Betul.
1: Apa sebetulnya makna yang nak disampaikan di balik judul yang cukup bisa dibilang provokatif nih itu?
2: Yang pertama, Bang Udin, buku ini 80% membahas tentang kondisi, mohon maaf harus saya sebutkan, kondisi miang-miangnya Tanjung Pinang, kondisi prostitusinya Tanjung Pinang. Tetapi prostitusinya Tanjung Pinang yang saya ulik di sini bukanlah semata-mata untuk membuka aib, bukan. Meskipun ada narasumber, ada saksi, ada pelaku yang kita investigasi, tujuannya adalah terlalu banyak rahasia umum yang terjadi di Tanjung Pinang ini, namun masyarakat tidak ambil tindakan karena merasa kan bukan anak aku.
1: Oh, iya juga.
2: Kan bukan aku, kan bukan adik aku, kan bukan saudaraku. Lantak adalah situ. Nah, bahasa lantak di situlah akhirnya merambah ke banyak hal. Kata miang-miang itu kan kalau kita merujuk kepada KBBI kan adalah bulu halus yang membuat gatal. Ada bulu buluh tu yang buat miang juga. Kan selumba papan pun kalau ada terlalu banyak pun bisa buat miang
1: juga.
2: Gatal juga. Nah, itu sama dengan kondisi Tanjung Pinang. Dia ini tidaklah hal yang membahayakan secara langsung. Tetapi kalau dibiarkan juga tidak nyaman.
1: Iya juga.
2: Kalau kita bicara prostitusi secara sejarah itu sudah ada sejak abad Mesopotamia itu, sebelum Masehi sudah ada dan itu sudah ada di seluruh dunia. Cuman yang membuat seksinya kenapa ini ditulis Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir ini. Tanjung Pinang ternyata kalau kita mampu merespon dengan jujur, Tanjung Pinang ni punya dua wajah yang berbeza.
1: Kenapa dia bisa pula dua wajah yang berbeza ni?
2: Siang bukan main teduhnya.
1: Malam
2: bukan main riuhnya. Ini sisi-sisi inilah yang harus kita sadari dan menjadi menjadi atensi bersama pada para orang tua khususnya.
1: Ambil perhatian lah.
2: Ambil peduli lah. Apa peduli yang nak kita ambil? Ayo bacalah buku tu.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.go.id. Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, membiasakan diri untuk berdiskusi secara santun dan terbuka dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif di masyarakat. Selain itu, sikap menghargai pendapat orang lain juga dapat memperkuat rasa saling percaya dan menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial. Menghargai perbedaan pendapat perlu terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sikap saling menghormati dan keterbukaan dalam berdialog, masyarakat dapat membangun hubungan yang lebih harmonis, inklusif, dan penuh toleransi. Demikian, saudara perompat, informasi pada Sembang Komunitas yang menutup Segantang Lada Pagi, edisi hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selepas ini akan ada penyiar lainnya temankan saudara pada Segantang Lada Tengah Hari. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, saudara perempat, ya, sepanjang Segantang Lada Pagi tadi. Saya Adi Yohana mohon pamit undur diri. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kelapangan hati, serta dipertemukan kembali pada pada Sembang Komunitas edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

91,3 MHz. Facebook Pro 4 Tanjung Pinang. Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI. rri.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
5: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Disiarkan dari kawasan Jalan Mayani Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan lagu Pesona Kapri dari Roy Abdullah Ferry Budi, Sedara Perempat, untuk membuka segantang lada tengah hari di hari ini tentunya bersama saya Julia Puspita. Ya, kemana-mana Sedara Perempat hingga nanti pukul 15 di acara Jelajah Kepulauan Riau, Sembang UMKM, Blese, dan juga Suara Budaya Nusantara. Semoga di hari ini dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu, dan tentu tetap semangat di hari ini. Walaupun cuaca Sedara Perempat di hari ini terlihat teduh-teduh dan mendung-mendung manja, tapi tak melangkah semangat kita untuk beraktivitas di hari Kamis yang penuh keberkahan ini ya. Dan tentunya juga yang berpuasa di hari ini, semangat selalu sambil menanti berbuka puasa, atau yang sudah ada jadwal di hari ini untuk melihat pengajian tabligh akbar nanti di lapangan Pamedan, bisa datang lebih awal. Ditakutkan kalau pergi lebih lambat tuh ada penuh daya, tapi nanti tenang saja, mungkin kita bisa monitor dari kejauhan Sedara Perempat ya. Baiklah, sembari kita menunggu untuk informasi-informasi berikutnya, sebelum kita ke Jelajah Kepulauan Riau, kita akan hadirkan lagu dari Rahmat Putra Wijaya, Time Song Wonderful Riau Island. Dan tentunya menjadi lagu kita selanjutnya di Segantang Lada Tengah Hari.

Sederet perampar, kalau kita melirik ke belakang atau bernostalgia, tentunya di Kepulauan Riau itu banyak minuman-minuman, bahkan makanan-makanan yang legendaris dan juga menjadi minuman yang menjadi kenangan masa lalu. Jadi tak hanya dia sahaja menjadi masa lalu ya, makanan pun kena jadi masa lalu, sederet perampar ya. Kenapa? Karena sederet perampar, air tebu nostalgia ternyata ini merupakan minuman tradisional khas Kepulauan Riau yang menawarkan perpaduan rasanya tuh unik ya, kemudian ada kenangan manisnya gitu. Dan minuman ini itu menggabungkan kesegaran air tebu murni dengan kehangatan jahenya, saudara perempat ya. Dan juga ada tekstur kacang tanah rebus yang juga lembut. Kalau kita tengok air tebu sekarang yang kita minum tuh memang air tebu murni gitu kan, iya tanpa ada tambahan-tambahan lainnya. Tapi ternyata sedara perempat, zaman dulu tuh dicampur dia dengan jahe, kemudian ada kacang tanah rebus, dan juga ada sensasi kelapa muda yang menyegarkan. Nah, biji selasinya pun turut melengkapi minuman ini, memberikan sentuhan unik dan juga manfaat kesehatan tambahan. Lebih dari sekedar pelepas dahaga, saudara perempat, ternyata air tebu nostalgia ini juga menjadi bagian dari budaya dan tradisi masyarakat Kepulauan Riau. Nah, minuman ini itu sering hadir di acara-acara khusus dan menjadi hidangan istimewa ketika berbuka puasa atau sekedar teman bersantai kak petang hari ya. Nah, kenapa dia dicampur-campur? Karena keistimewaan air tebu nostalgia ini pada kombinasi bahan-bahan alaminya, macam ada air tebu murninya, kemudian jahe memberikan sensasi hangat, kacang tanah rebus menambah tekstur lembut dan rasa gurih, kelapa muda memberikan rasa segar dan sensasi dingin, kemudian biji selasih melengkapi minuman dengan tekstur unik dan manfaat kesehatannya. Jadi kombinasi bahan-bahan ini tidak hanya menciptakan rasa yang lezat, tapi ternyata juga memberikan manfaat kesehatan yang beragam. Jadi kalau anak kita suka dengan air tebu, bagi ajalah, memang sedap, memang manfaatnya luar biasa untuk kesehatan tubuh kita ya.

0: Rindam merupakan puisi lama yang terdiri atas dua baris. Baris pertama merupakan perbuatan, baris kedua merupakan akibat. Gurindam ditulis untuk menyatakan sesuatu yang benar melalui pepatah atau peribahasa dan berisi nasihat. Gurindam mempunyai relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Gurindam memang diciptakan untuk menggambarkan sesuatu yang telah, sedang, akan, boleh, tidak boleh, atau seharusnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, nasihat-nasihat di dalam Gurindam sangat berguna dalam kehidupan masyarakat hingga sekarang. Seperti makna Gurindam, berhati-hatilah jika hendak mengumpat dan memuji orang lain. Berpikir dahulu sebelum bertindak jika tidak ingin merugi.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Mak, lendot kita laku di online shop.
2: Hah? Siapa pula yang beli lendot online?
1: Ada pembeli dari Jakarta. Katanya nak beli 5 toples.
2: Ih, banyak betul. Dia nak buat kenduri agaknya eh?
1: Tak tahu, dia cuma tulis warna hijau. Kalau ada warna pink juga boleh. Kirim cepat ya.
2: Nah, kau dah kirim pesanan lendot tu?
1: Dah, Mak. Dia kasih ulasan, Mak.
2: Apa-apa katanya?
1: Min, lendotnya bagus banget. Anak saya senang mainnya.
2: Main?
1: Tapi sayang, lengket di karpet. Hah?
2: Ya Allah nak, dia kira lendot tu mainan budak-budak yang macam slime itu agaknya.
1: Suailah dia minta warna pink.
0: Intermezzo.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz perompet RRI Tanjuminang, suara budaya Kepulauan Riau. Nah, saudara perompet, sensasi rasa yang menggugah selera serta bumbu nostalgia ini menawarkan pengalaman rasa yang unik dan juga tak terlupakan, di mana tentunya dia akan ada rasa manis alami dari tebu tadi yang dipadupadankan dengan kehangatan jahe. Nah, ini akan menciptakan sensasi yang menyegarkan ya, sekaligus menenangkan. Teksturnya lembut dari kacang tanah rebus dan kelapa muda menambah dimensi rasa yang kaya. Sementara untuk biji selasihnya memberikan sentuhan unik yang juga menyegarkan. Minuman ini itu paling nikmat disajikan di waktu yang panas gitu ya, ditambah es batu, sedap, bukan main lagi ya. Terutama ketika cuaca panas, tapi air tebu nostalgia ini bisa kita nikmati jika hangat juga, terutama ketika musim hujan atau ketika badan kita kurang rasa sedap, lemas, boleh kita coba saudara perempat ya. Karena kehangatan jahenya akan memberikan efek menenangkan dan juga menghangatkan tubuh. Jadi bagi orang Kepulauan Riau, air tebu nostalgia ini bukan sekedar minuman, ini disosialisasikan juga dengan kenangan masa kecil, suasana pedesaan yang tenang ya, kemudian kebersamaan dengan keluarga dan kawan-kawan. Aroma dan rasa air tebu nostalgia mampu membangkitkan kembali memori indah di masa lalu. Nah, minuman ini sering kita jumpai ketika bulan Ramadan, menjadi hidangan takjil favorit untuk berbuka puasa karena rasanya yang manis, memberikan energi instan setelah seharian berpuasa. Dan juga saudara perempat, air tebu nostalgia ini juga bisa dipadupadankan dengan kuliner khas Riau. Kepulauan Riau juga rasanya manis yang segar, menyeimbangkan ada macam rasa pedas, kemudian asam pedas. Sedap juga saudara perempat, ya bayangkan minumnya air tebu, makanannya asam pedas baung. Ya Allah, sedap betul buka puasa dari ini kan.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya ciciplah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

negara tahu tak? Pada Piala Dunia tahun 2014, terjadi skor yang betul-betul di luar dugaan. Tim Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1. Wow. Pertandingan ini terjadi di babak semifinal. Dan lebih mengejutkan lagi, Jerman sudah mencetak 5 gol hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Sebagai tuan rumah, Brazil pastilah sangat terpukul. Bahkan momen ini disebut sebagai salah satu kekalahan paling menyakitkan dalam sejarah mereka. Sementara itu, kemenangan ini membawa Jerman melaju ke final dan akhirnya menjadi juara dunia. Dari pertandingan ini kita belajar, dalam sepak bola, apapun dapat terjadi. Bahkan tim besar pun dapat mengalami kejutan yang sangat luar biasa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perambat lokasinya berdekatan dengan wisata kuliner Melayu Square yang berada di Jalan Hang Tua. Inilah salah satu bukti kerasnya perjuangan Raja Haji Pesabilillah dalam melawan kolonial Belanda ketika itu, hingga membuat beliau gugur dalam medan pertempuran. Selain sebagai tempat wisata di Kepulauan Riau dengan panorama laut yang memukau, monumen Raja Haji Pesabilillah menjadi salah satu monumen kebanggaan masyarakat Tanjung Pinang. Kita beralih ke maklumat lain, RSUD Kabupaten Bintan menggelar in-house training bantuan hidup dasar tahun 2026 untuk meningkatkan kompetisi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi kegawat daruratan. Kegiatan menghadirkan narasumber Rika Erviana yang memberikan materi terkait penanganan awal pada kondisi henti jantung dan henti napas. Pelatihan ini membekali peserta dengan keterampilan memberikan pertolongan pertama sebelum mendapat penanganan lanjutan. Kegiatan berlangsung dengan metode teori dan praktik langsung. Peserta mempraktikkan teknik bantuan hidup dasar termasuk resusitasi jantung paru menggunakan alat peraga dalam kelompok kecil. Rika Erviana mengatakan bantuan hidup dasar menjadi keterampilan penting yang harus dikuasai karena pertolongan pertama yang cepat dan tepat sangat berpengaruh dalam membantu keselamatan pasien sebelum mendapat penanganan medis lebih lanjut. Melalui pelatihan ini, RSUD Kabupaten Bintan berharap kemampuan peserta dalam menangani kondisi darurat semakin meningkat. Hal ini diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu pelayanan serta keselamatan pasien. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: 4 RRT Minang Suara Budaya Kepulauan Riau, Saudara Pro 4 di Tanjung Pinang. Ini ada dimsum yang kita rekomendasikan, rasanya sedap ya, dan juga cabangnya sudah ada di mana-mana, di mana-mana. Nah, ini adalah dimsum di Batu 16 cabang Kijang, dan ini itu bagi pecinta dimsum bisa mencoba sedapan untuk menikmati kuliner yang satu ini. Ukurannya juga besar-besar dan dia juga menjual berbagai varian rasa, mau dikukus bisa, digoreng juga bisa, atau juga bervariasi, ada di semuanya. Ada juga dimsum goreng ya, yang mungkin suka dengan gorengan, tak suka dengan gebus-gebusan, boleh Saudara Perempat. Harganya terjangkau dengan dagingnya yang tebal, ukuran dimsumnya juga besar, pokoknya pas lah ya. Nah, lokasinya di mana? Lokasinya ada di Batu 16 arah ke Kijang, namanya Sebati Dimsum. Mereka sudah buka dari pukul 11 siang hingga pukul 21 malam. Jadi kalau ingin cari cemilan di petang hari atau di siang hari selepas makan Saudara Perempat, boleh coba nih ya dimsumnya Sebati Dimsum yang ada di Batu 16 seberang perumahan Bambu Kuning.
1: 3-4 buah ciku, mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Amboi, telenggak-lenggu, bahagia betul nampak.
2: Hei kak, tengok ni baju aku, bagus tak?
1: Bagus-bagus, sepatu Indonesia memanglah bagus kan?
2: Ini aku beli luar negara lah. Lebih mahal daripada batik Indonesia tau.
1: Lah, batik itu asli dari Indonesia. Kenapa jauh-jauh kau beli di luar negara?
2: Ya beda lah vibes-nya kak. Kalau orang tanya, aku bisa jawab belinya di luar negara. Lagipun mahal dan premium gini batiknya.
1: Mahal ke? Murah ke? Macamnya lebih bagus kita dukung produk yang ada di negara kita lebih dulu.
3: Batik di Indonesia, banyak sekali jenisnya yang bisa kita pilih. Harga terjangkau, masalah kualitas premium atau tidak, di sini banyak yang premium.
1: Ha, tu kau dengar kan? Jadi, mari bangga dengan produk dalam negeri, bukan bangga dengan produk dalam negeri yang dibeli di luar negeri.

Saudara perempuan ini warga sekitaran kota Batam ingin mencari permi-mian tapi bisa dibakar dan rasanya enak, saudara perempuan. Nah, ini ada tempat baru ya, mie ayam pedas dower mentai. Nah, biasanya kita menikmati kan semacam dimsum mentai gitu, tapi ini saudara perempuan ada mie ayam pedas. Kemudian di atasnya nanti ditaburi si mentainya itu. Nah, apalagi kita bisa menikmati mie ayam dengan saus mentai gitu kan. Biasanya kan dimsum nih, tapi ini mie ayam. Jadi biasanya ini tuh populernya di Garut ya, di Jawa Barat. Tapi kalau saya ini sedar perempat ke Pulau Riau, nak makan tapi tak bisa jauh-jauh, datang ke kota Batam, di sini ada mie dawar mentai. Perpaduan mie yang kenyal dengan racikannya pedas tentunya menggelegar. Saus mentainya creamy, gurih, ada sedikit smoky-smokinya, jadi ada rasa unik dan nagihnya. Nah, di sini serupa tidak hanya ini saja, tapi mereka juga ada es cendol nangka yang tentunya segar, yang menyeimbangkan setelah panas dan juga pedasnya ya. Mereka mereka akan launching menu mie ayam pedas dower mentai ini 26 Juni 2026 dan akan ada promo spesial. Ada 600 porsi mie ayam pedas dower mentai dibagikan dan 100 porsi per rumah cendol Jayanti di Batam mulai pukul 13. Lokasinya, alamat rumah cendol Jayanti ada di Bengkong. Tepatnya di Simpang Bengkong Shopping Center sebelah rumah makan Pange Ombilin 2. Juga ada lokasinya di Batu Aji Ruko Mitra Center Blok B sebelah Aicha. Dan juga ada di Tiban Food Court Tiban Center. Ada di Batam Center juga Kompleks Ruko Greenland seberang Mixway. Ada juga di Nagoya Kompleks Ruko Ozon sebelah Klinik Gigi ACDC. Dan juga ada di Legenda Mega Legenda 2. Jadi sudah bisa menikmati di beberapa lokasi. Menikmati mie ayam pedas dower dengan saus mentainya yang super endul.

0: Intermezzo.
1: Man, nak pergi mana tu?
2: Tak ada.
1: Apa pula tak ada? Yang kau bawa cangkul tu buat apa?
2: Kepo betul. Nak ke kebun depan?
1: Ikut.
2: Meh, sini aku ajar cara bercocok tanam.
1: Cocok tanam? Kalau tak cocok, macam mana?
0: Intermezzo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Hai, halo, saya Apitri Susanti, Ketua Umum Majelis Wilayah Forhati Provinsi Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Pergi ke pasar, membeli selasi. Tidak lupa membeli kelapa. RRI selalu di hati yang bersih, temani Piala Dunia penuh sukacita. Mari kita rayakan Pesta Bola Dunia 2026, program RRI tentang keseruan ajang bergengsi Piala Dunia 2026 yang selalu dinanti jutaan pencinta sepak bola di dunia. Di RRI, setiap momen pertandingan terasa lebih hidup dari detik awal hingga gol penentu kemenangan. Tetap setia bersama RRI ya, karena disinilah semangat sepak bola menyatukan kita semua. Saya, Apitri Susanti, pamit undur diri. Salam olahraga, salam sehat, penuh semangat. Dah.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara perampai, kalau ingin menikmati kuliner yang sedikit pedas gitu ya, gurih asin saudara, bisa datang di Aiko. Di mana Aiko ini dulu tuh dia ayam geprek Tanjung Pinang ya, kemudian bergantilah nama menjadi Aiko. Dan ini itu tentunya dengan ayam gepreknya yang sangat legendaris. Biasanya ini juga ramai nih kalau saat ini buka puasa, karena menu-menunya juga banyak saudara perampai ya. Namanya Aiko Space, dengan menu baru dan minuman yang baru. Tersedia juga aneka kopi. Kemudian untuk saudara perempat pecinta kopi bisa, atau juga ingin suasana makan ya dengan minuman-minuman baru juga ada dekat sini saudara perempat. Ajak keluarga, kawan-kawan, bestie, semuanya boleh dekat sini ya. Namanya Aiko Space, Jalan Basuki Rahmat, seberang SMA 2. Mereka sudah buka dari pukul 10 pagi hingga pukul 22 malam. Tidak hanya menjual makanan, tapi di sini juga ada ayam geprek Tanjung Pinang yang terkenal, kemudian juga ada sate taichan, dan juga minuman perkopi-kopian yang bisa kita nikmati untuk menu makan siang ya. Atau juga yang ingin berbuka puasa di hari ini, nak makan buka puasa kak luar gitu kan, beli kak sini. Jadi dia mereka juga sudah tempat duduknya juga sudah nyaman ya, ada outdoor ada indoornya juga. Kemudian yang paling besar itu memang ayam gepreknya dengan sambal matanya saudara perempat, dengan nuansa-nuansanya yang sangat menyehatkan mata. Jadi kalau kesini boleh coba ayam gepreknya, boleh coba sate taichannya, ayam sambal matanya juga yang paling gong, yang paling diminati oleh banyak kalangan ya. Dan juga tentunya cabenya yang menggugah selera, dan juga nasi uduknya. Kemudian ada juga ayam sambal lado hijau, yang bersuka dengan ayam sabe hijau saudara empat. Nah ini juga bisa menjadi menu. Mereka juga ada jual semacam ayam presto, juga ada dekat situ. Jadi silakan nikmati kuliner yang satu ini.

0: Kepulauan Riau.
1: Berpanjang amanah bersama marwah.
2: Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu.
0: Dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
3: Yang

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perampan hampir semua benda peninggalan sejarah yang ada di Tanjung Pinang disimpan di Museum Sultan Sulaiman Bardo Alamsah. Mulai dari berbagai koleksi senjata dan benda-benda tua seperti keramik, perhiasan, hingga baju ada tersimpan dengan aman di museum ini. Tak heran juga kalau dikunjungi banyak wisatawan karena lokasinya cukup banyak. Maksud kami karena koleksinya cukup banyak. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini sering dikunjungi para wisata asing yang ingin mengenal lebih dekat tentang kebudayaan Melayu tempo dulu. Kita beralih ke maklumat lain, komitmen menghadirkan tata kelola kelembagaan yang profesional, berintegritas, dan berdampak bagi masyarakat terus diperkuat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sains SAR Kepulauan Riau. Hal tersebut diwujudkan melalui pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan fungsional bagi pegawai negeri sipil formasi tahun anggaran 2024. Kegiatan ini dilaksanakan serentak bersama 22 stasiun satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama RI sebagai bagian dari penguatan manajemen talenta dan percepatan pengembangan karir ASN berbasis kompetensi. Di Sains SAR Kepri, sebanyak 12 ASN resmi dilantik terdiri dari 8 tenaga kependidikan jabatan fungsional tertentu dan 7 dosen dengan jabatan asisten ahli. Adapun jabatan tenaga kependidikan yang diisi meliputi analis SDM aparatur, analis pengadaan barang dan jasa, auditor perangkat komputer serta analisis pengelolaan keuangan APBN. Kepala Bagian AUAKA Sains SAR Kepri Imam Subakti menyampaikan bahwa pelantikan ini bukan hanya proses administrasi, tapi juga penguatan tanggung jawab profesional ASN. Ia menambahkan pelantikan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur. Pelantikan ini juga diikuti oleh berbagai perguruan tinggi keagamaan negeri dan kantor wilayah Kementerian Agama di sejumlah provinsi di Indonesia. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi prosmose pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Para perempuan kaum muslimin dan muslim, mana sedikit didengarkan baru kemarin sholat asar pertanda masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan dari sekitarnya pada pukul 12.08 menit waktu Indonesia Barat. 12.08 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa semua yang ada di langit, bumi, yang ada di antara keduanya, dan semua di bawah tanah adalah milik-Mu, berada dalam genggaman kekuasaan-Mu, dalam pengaturan-Mu, semua tunduk pada kehendak dan keinginan serta hukum-Mu. Sungguh, Engkaulah yang menciptakan semuanya, yang memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Tiada Tuhan selain Engkau, maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk beribadah kepada-Mu, berdoa, memohon, dan berharap kepada-Mu, dan cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam mencari solusi atas semua masalah kehidupan dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius.

0: Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila. Sedara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Macam mana kisah makna adat sebenar adat yang menghantarkan maksud yang penuh makna di atas sembah gerakan yang memberikan makna luar biasa. Silat tidak luput dari adab, adat dan ilmu. Sebagai anak Melayu, wajib menjaga setiap makna yang terkandung di dalamnya.
1: Seni pencak silat panggian laman anak berempat ini tidak luput daripada adab, adat dan ilmu. Karena kita sebagai bangsa Melayu, kita sebagai anak Melayu mengutamakan adab terlebih dahulu, baru adat dan ilmu.
0: Dari obrolan yang saya dapatkan bersama Buhari atau Datuk Panglima Hitam Cagar Alam, beberapa makna terdapat di dalam silat panggian laman anak berempat Kepulauan Kundur. Makna ini juga bermaksud sebagai tanda dari setiap gerakan langkah sifatnya. Berdoa turut menjadi bagian pertama sebelum melangkah yang menandakan badan dekat dengan Tuhan Maha Kuasa. Setiap gerakan yang dilakukan diartikan sebagai makna gerak pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Seni pencak silat panggian laman anak berempat Kepulauan Kundur ini mempunyai beberapa makna yang mendalam, yakni setiap sebelum melaksanakan langkah 4, berdoa sebelum melangkah tanda kedekatan kita kepada Allah dan mengerjakan solat 5 waktu dan mengerjakan solat sunnah. Kedua, setiap melakukan gerak melangkah seni silat tanda pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, yakni bahwa setiap pergerakan selalu menjalin silaturahmi antara sesama. Keempat, melangkah maju, menyerang atau mengelak bukan berarti sombong, angkuh, apalagi mencari permusuhan, melainkan sebuah seni dipersembahkan supaya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kelima, hamba Allah yang bersujud tentu bisa terjaga dari sifat sombong, angkuh, ria dan sifat yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Setiap gerakan menandakan silaturahim terus berjalan. Melangkah maju dan berani akan mengelak setiap serangan musuh. Bukan berarti sombong, angkuh dan bongkah, melainkan seni tersebut mengantarkan makna duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tak kala bongkah terhindarkan kepala rendah akan menunduk menandakan terjaga dari sifat sombong dan angkuh dan jauh dari kata rugi. Itulah makna dari gerak seni panggian laman.
1: Seni pencak silat panggian laman anak berempat Kepulauan Kundur mempunyai 4 langkah dan 4 gerak, yakni gayung, tumbuh, pepat dan tikam. Dikatakan gayung, gayung itu diistilahkan sebuah parang, parang yang ingin menyerang musuhnya lalu ditangkap oleh sang musuh untuk mengelaknya, lalu mengelak, memutar langkah, lalu berputar membuat langkah pecah. Kedua, tumbuk. Tumbuk ibaratkan ingin memukul, memukul lawan tersebut, lalu ditangkap tangan lawan, lalu ditarik dan mengelak, lalu melangkah kaki kiri, lalu memutar, lalu membuat langkah pecah. Begitu juga pepat ibaratkan sebuah parang yang ingin menebas musuhnya, lalu ditebas, lalu ditangkap tanganan yang memegang parang itu sama lawan, lalu ditarik, ditarik, lalu membuat langkah pecah, mengelak sehingga mundur ke belakang, lalu menikam, menikam dengan cara mengelak menggunakan kaki kiri maju ke depan, dan tidak lupa pula saling berlirik atau sidik mata supaya tidak ada serangan balasan.

0: menjadi pengantin duduk berdampingan dengan orang tersayang di pelaminan raja sehari ialah impian para bujang dan dara. Selama proses pernikahan terselenggara, banyak makna yang tersampaikan dari segala hal yang terjadi selama sehari. Adab dan adat dalam proses pernikahan adat Melayu juga tersampaikan dalam tahapan silat adat Pangian Laman dalam bersimpuh di hadapan raja sehari.
1: Apabila bermain di hadapan pengantin penuh dengan adab, yakni sebelum berhadapan dengan bermain di hadapan pengantin, salam sembah kepada raja sehari, tangan dinaikkan ke atas dahi, tanda hormat kepada raja sehari. Lalu bermain juga adabnya tidak membelakangi raja sehari, agak menyamping di sebelah raja sehari. Lalu bermain saling melirik antara satu dengan yang lainnya.
0: Tidak selalunya calon raja sehari memiliki status bujang dan dara. Ditemui pada kehidupan yang fana ini, berbagai persoalan hidup yang mengharuskan seseorang menyandang status yang tidak diinginkannya demi menggapai cita kehidupan, yakni kebahagiaan. Sang calon pengantin rela melakukan proses tahapan kehidupan kembali menjadi raja sehari dengan berstatus duda ataupun janda, demi adab yang terjunjung tinggi dalam suburnya tanah Melayu. Para pemain silat adat Pangian melaksanakan aturan pantang larang dalam prosesi bersilat adat di hadapan pengantin.
1: Apabila pengantinnya duda, sedangkan calon pengantin laki-lakinya gadis, maka silat dari pengantin perempuan harus memakai keris, sedangkan silat pengantin laki-laki tidak menggunakan keris. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apabila laki-laki, pihak laki-laki, pengantin laki-laki itu duda, tentu pihak pengantin perempuan itu berat ke depannya. Apabila pihak pengantin laki-laki itu mempunyai anak ataupun masa lalu yang dihadapinya, berarti pihak pengantin perempuan siap menghadapinya ibaratkan tajamnya keris. Begitu juga sebaliknya, apabila pengantin laki-laki itu bujang maupun pengantin perempuan itu janda, maka yang memakai keris saat bermain persembahan pengantin pihak laki-laki, karena pihak pengantin perempuan tentunya ada masa lalu, tentu pihak pengantin perempuan membawa anak, maka beratnya yang dihadapi ke depan oleh pihak pengantin laki-laki yang si bujang, maka pihak pengantin laki-laki ibaratkan menjalani kehidupannya ibaratkan tai.

0: Gerakan lemah nan lembut di hadapan pengantin bujang dan dara akan terlihat dominan saat senyum tersimpul dilakukan raja sehari. Baik silat dilakukan sendiri ataupun memiliki lawan main, tetap menghibur dan memiliki makna mendalam di setiap gerakan yang tersampaikan oleh pemain silat adat Pangean, yang tak kalah bahagia dari raja sehari karena dapat mempersembahkan satu persembahan adat demi lestarinya tradisi yang beradab.
1: Apabila pihak pengantin perempuan dan laki-laki, bujang dan dara, maka tidak diwajibkan untuk bermain keris. Cukup saja bermain mempersembahkan dengan gerak tangan yang gemulai, pergerakan tangan yang gemulai, langkah kaki yang sidik melihat lawan. Apabila main sendiri, maka sopan santun dalam

0: Di dalam banyaknya makna yang tercipta dari segala gerakan silat adat Pangean, terdapat satu tujuan yang mengharapkan keridhaan ilahi. Pengantin dapat menjalankan roda kehidupan yang berlandaskan adab terjunjung tinggi demi kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
1: Salam satu gayung, empat langkah satu hati. Salam satu gayung, adab.

Demikian bersama narasumber Bohari atau Datuk Panglima Hitam Cagar Alam, Sekretaris Umum atau Sekjen Silat Pangian Laman Anak Berempat Kepulauan Kundur. Saya Muhammad Khairul Ramadan untuk Pro 4 RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Put, aku habis beli tas baru nih.
1: Lah, tak salah pilih nih. Itu kan bahan murahan, Ran. Ah, macam aku lah, mahal dan keren. Dari luar negeri loh.
0: Mau cakap mahal, tapi ngapa koyak?
1: Ngapa koyak? Padahal aku beli mahal loh.
0: Kau nih, Put, hati-hati dalam memilih barang. Jangan temakan merek, belum tentu yang kupilih itu asli.
1: Ah, yelah. Kau nih pecinta produk dalam negeri ya?
0: Mestilah, mulai sekarang mari kita cinta dan pakai produk.

euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perampal lokasinya cukup berdekatan dengan tempat wisata Jembatan Engku Putri Raja Hamidah. Panorama pepohonan mangrove dan hijau berpadu dengan Sungai Carang membuat mata terasa sejuk. Anda juga bisa mengelilingi hutan mangrove menggunakan perahu. Banyak wisatawan yang mencoba memancing ikan yang menghuni hutan mangrove Sungai Carang. Kita beralih ke maklumat lain, Kapolres Kepulauan Anambas dan jajaran serta instansi vertikal lainnya mengikuti live streaming diskusi publik yang digelar oleh Polda Kepulauan Riau. Kegiatan yang mengusung tema maraknya kejahatan terhadap fasilitas umum dilakukan sempena memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Diskusi yang dipimpin Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudi melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, kejaksaan, akademisi, dan masyarakat sebagai upaya bersama mencari solusi atas maraknya kejahatan terhadap fasilitas umum yang berdampak pada kesehatan, keselamatan masyarakat dan pelayanan publik. Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Asep Safrudi mengatakan pencurian fasilitas umum seperti penutup drainase, pagar pengamanan jalan, kabel maupun sarana publik lainnya tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil. Kapolres Kepulauan Anambas AKBP I Gusti Ngurah Agung Budianaloka mengatakan kegiatan ini menjadi momentum untuk membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga aset publik yang digunakan untuk kepentingan bersama. Menurutnya, keamanan dan kenyamanan lingkungan hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama saya pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempat, di pukul 13 waktu Indonesia Barat, waktunya kita bergabung dengan perempat Jakarta untuk mengikuti acara Suara Budaya Nusantara, di mana pada hari ini bersama dengan RRI Semarang dengan tema Ritual Suro Merawat Kuno Menjemput Berkah Karsa. Tetap di perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penabi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pon, cantiknya Babe, dan semua pendengar di Nusantara tentunya ya. Dan untuk edisi kali ini ya Bang Po ya, di dalam program Suara Budaya Nusantara, kita akan terbang ke Semarang Abang Po ya. Udah gak terlalu jauh ya, sekitar 6 jam lah ya kalau perjalanan darat gitu. Untuk tema pada Suara Budaya Nusantara kali ini membawakan yaitu ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso. Dan sudah ada rekan saya di Semarang, ada Kak Michelle Sabda. Halo, selamat siang Kak Michelle.
2: Halo, selamat siang. Iya. Kedengaran jelas ya suaranya ya?
1: Iya, jelas kok. Iya.
2: Oke, alhamdulillah. Mm-mm. Oke.
1: Gimana kabarnya nih Kak Michelle?
2: Kabar baik, Bang Noel, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik juga, ini di Jakarta cuaca cerah aja nih. Di Semarang panas ya?
2: Panas.
1: Seperti biasa.
2: Seperti biasa.
1: Iya, benar. Oke deh, untuk edisi kali ini kira-kira kita kan seperti yang udah kita sebut tadi untuk temanya yaitu ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso.
2: Betul.
1: Untuk narasumber apakah sudah hadir di sana untuk
2: sudah datang.
1: Baik. Mungkin boleh langsung diperkenalkan?
2: Oke, ini ada Kanjeng Raden Aryo Ribut Carito Nagoro ini ya, atau biasa dipanggil Mbah Ribut, yang sudah langsung hadir di studio. Selamat siang Mbah.
3: Selamat siang Bu.
2: Sehat-sehat nih.
3: Alhamdulillah.
2: Oke.
3: Jakarta Semarang.
1: Iya betul. Selamat siang Mbah Ribut.
3: Selamat siang Bapak.
1: Iya.
2: Sehat-sehat pokoknya, ini kabarnya baik juga nih Mbah.
3: Amin Mbah.
1: Alhamdulillah. Iya. Oke, mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari Mbah Ribut dulu, baru setelah itu paruh waktu kedua kita jeda lagu, setelah itu baru kita buka line telepon itu ya, Kak Michelle ya.
2: Oke, siap, baik. Dan mungkin Mbah Ribut, monggo ini kita langsung mengawali saja ya obrolan kita silakan. Di siang hari ini tentang ritual suro, ini merawat kuno menjemput berkah karso. Dan mungkin ini Mbah Ribut sendiri pun juga sebagai budayawan ya, monggo bisa diceritakan dan bisa dikasih tahu ini sebagai seorang tokoh adat ya atau budayawan sendiri, gimana sih esensi atau mungkin makna dari ritual suro, kenapa apa suro ini terasa spesial gitu bagi masyarakat, terutama masyarakat Jawa. Monggo Mbak.
3: Terima kasih Mbak waktu yang diberikan. Selamat siang untuk pendengar Suara Budaya Nusantara. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang ritual suro. Pendengar sekalian, bahwa yang namanya suro ini, suro itu adalah termasuk budaya. Yang dinamakan budaya adalah olah pikir yang bernuansa indah. Itu budaya yang dijawaake. Ya dijawaake, Bu.
2: Nggih.
3: Wong sing mikir kang ambabar indah, itu namanya budaya. Pendengar yang saya hormati, perlu diketahui ya, pada kesempatan ini adalah suro. Suro ini tahunnya B, ya. B hitungannya 1960 tahun Jawa. Sekarang gini, pada ritualan suro ini Bu, ini memang suatu budaya. Jadi tidak bisa dipindah ke sana, dipindah ke sini karena sudah mutlak kepunyaan leluhur Jawa kita dulu yang namanya budaya Suroko. Umpama membersihkan pusaka, keris-keris dan lain sebagainya. Ini termasuk budaya bernuansa untuk rialat atau sidikoro malam hari dengan keluarga atau dengan orang-orang yang bersifat tua ini, untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa dalam keadaan sehat semuanya, mencari rezeki gampang dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, pada kesempatan itu Bapak dan Ibu ini bisa jadi satu, memohon kepada Yang Maha Kuasa di tempat yang sunyi. Jadi pada malam satu suro kemarin itu banyak yang pada ritualan pada tempat-tempat yang sunyi, ya. Untuk apa? Untuk semuanya memohon kepada Yang Maha Kuasa. Untuk memohon supaya apa? Dalam tata kehidupannya bisa tertata rapi, masalah keluarga, anak dan keluarga dan sebagainya. Itu pada nuansa suro masih ada lagi. Yaitu suro, bulan suro ini sarana yang harus dilaksanakan oleh orang-orang leluhur Jawa, Bu. Membersihkan diri pribadi dari dosa-dosa yang dilaksanakan dalam satu tahun.
2: Oke. Okay.
3: Caranya, Ibu-ibu,
2: seperti apa?
3: Caranya membersihkan tata lahir dulu. Tata lahir, umpamanya hubungan antara keluarga, antara tetangga dan lain sebagainya. Itu harus dihilangkan rasa congkak, rasa sombong, rasa dan lain sebagainya. Untuk tata batin, Ibu, karena yang namanya manusia itu nuansanya kan banyak, Bu. Gitu. Umpamanya nuwun sewu Bapak itu kan memikirkan keluarga. Memikirkan anak-anakku sok benar tak dadi apa. Nuwun sewu. Saya pakai basa Jawa. Alhamdulillah. Indonesia Batik Brigel. Nah ini. Jadi pada saat suro ini, para pendengar sekalian, itu saat kita untuk membersihkan diri dari nuansa-nuansa yang kurang enak dalam masyarakat. Congkak, kesombongan, dengki, serai, dan lain sebagainya. Nah, jadi nanya tulus pada suro habis ini, kita sudah nuwun sewu, lahir batin itu sudah bersih semuanya. Jadi harapan itu, terus begini, ruwatan pribadi itu bisa untuk apa ya? Untuk menghilangkan apa, Bu? Rasa manusia itu supaya tidak iri. Iri apa? Ewo. Umpamanya ibu beli motor, ribut terus matur, wah, ibu kayak tuku motor terus aku kok ora iso. Ini suatu iri yang demikian ini segera dihilangkan. Soalnya apa, Ibu? Itu nanti kan berpengaruh pada tata kerja kehidupan lainnya, gitu. Makanya suro ini proses yang untuk melaksanakan ritualan itu sangat diperingkan. Nah ini nuwun sewu kepada pendengar sekalian, untuk bulan suro ya, bulan suro ini, dan ini masih dalam tema lho, Bu, ritualan suro lho, ya. Jadi nuwun sewu karena budaya Jawa itu dulu ada sejarah. Sebetulnya Nusa Dawa atau leluhur Jawa ini dulunya sudah punya Kapitayan, namanya Kapitayan. Kapitayan ini untuk sarana dan prasarana memohon kepada Yang Maha Kuasa. Namun pada saat itu, Bu, pada saat itu ada Yan Bun Sewu, ada orang Nurung Pinter dan Nurung Pinter, ada telepon, Bu.
2: Nggih, nanti aja.
3: Oh,
2: monggo.
3: Aja, ya.
2: Monggo dilanjutkan.
3: Saya lanjutkan
2: dulu.
3: Ya.
2: Monggo.
3: Ada nuwun sewu, ada dari pihak yang lain gitu saja mendatangi kepada tokoh kejawen tersebut. Yang perlunya apa? Memencarkan suatu pengetahuan yang suci, ilmu gitu saja.
2: Belajar ilmu
3: gitu. Ya, belajar ilmu. Karena yang namanya orang Jawa itu kan berbuti bawa leksono. Nah, sehingga diperbolehkan itu. Jadi yang tertua di apa? Jawa tadi, orang Jawa tadi. Tapi dengan perjanjian bisa kamu memancarkan pengetahuanmu kepada Pulau Jawa umpamanya. Nah, tapi dengan harapan yang sudah ada jangan dirubah. Itu dulu perjanjiannya begitu, Bu. Sehingga ya bisa dilaksanakan sampai sekarang. Nah, dengan demikian timbul sekarang, Bu. Itu tentang apa, pendengar sekalian? Budaya Jawa tentang suran, tentang suro. Ini tentang ritualan masih sekarang. Suatu misal di Karaton Surakarta Adiningrat. Ya toh, Bu? Malam siji suro. Ing sampeyan dalem iki sinuwun. Pakubono 14 sekarang. Itu kalau mios kemarin saja belum bisa kan. Itu adalah yang menjadi cucuk lampah Kirapusoko. Itu adalah Kiai Slamet Kebu.
2: Kebu Bule. Nah,
3: itu sudah budaya. Sudah tidak bisa dirubah lagi. Itu sudah budaya. Jadi Kebu Bule di muka, terus di belakangnya para pengampil dan buntar pusoko-pusoko sampai ke pusoko ke-14. Itu adalah budaya. Apa atau sebabnya kok tidak lainnya Kebu? Nah, soalnya apa? Ini pun saya, Bu, sejarahnya, Bu. Sejarahnya Keraton Surakarta itu harus itu. Kebu Bule Kiai Slamet, padahal Kiai Slamet sudah meninggal. Sudah meninggal, itu tinggal turunnya Kiai Slamet. Sudah turun berapa sekarang?
2: Sudah banyak ya.
3: Iya, Bu. Kan menurut saya Kiai Slamet itu zaman ini sudah ke Kapis Doso.
2: 10
3: tahun. Sekarang sudah
2: 14.
3: Sudah berapa tahun itu
2: saja. Betul.
3: Tapi itu ya karanya atau namanya masih Kebu Kiai Slamet. Tapi gini, Bu, nuwun sewu, ini saya tidak mengagungkan pada si Kebu, tidak, Bu. Apa? Walaupun Kebu itu seperti nuwun sewu, seperti manusia. Saya sendiri nuwun sewu, saya ya orang dalam keraton, jadi saya tahu. Mau kirap itu harus apa? Si Kebu tadi minta dilatih dulu. Si pawangnya juga mengeluarkan Kebu dari kandangnya, dilatih untung beteng itu. Sehingga nanti dalam kerumunan malam satu suro oleh orang yang sebegitu banyak itu, dia sudah lanteh, tidak takut, tidak lari dan sebagainya, manut karo pawang. Itu loh, Bu. Saya sendiri salut kepada pawang Kebu. Itu budaya loh, Bu, ini. Wah, yang pamit mereka ngambabar indah.
2: Itu betul.
3: Ini kebut loh, Bu. Terus ini pusoko, puso satu, dua, tiga di bawah atau diambil oleh Sentono Dalem sampai 14 kemarin.
2: Oke. Tapi sepengetahuan dari Mbah Ribut sendiri, kalau di Jawa Tengah sendiri, selain yang dari Keraton Surakarta Diningrat Dingge, ritual-ritual seperti apa yang mungkin masih dilestarikan sampai saat ini untuk soronan gitu?
3: Oh, banyak, Bu. Jadi nuwun sewu, ini keraton ini punjernya. Tapi kalau di daerah, Bu, ya seumpamanya daerah pegunungan lah. Itu masih banyak. Masih banyak yang ritualan di situ. Ritualannya apa? Tidak bawa kebo seperti keraton. Tapi sesaji. Sesaji itu ya nuwun sewu yo terus terang yo ngobong dupa, ngobong menyan.
2: Membakar dupa.
3: Ya, membakar dupa. Jadi terus sesajinya itu pakai apa, Bu? Pakai tatanan. Ya, tumpeng-tumpengnya itu ada apa? Ada namanya, namanya.
2: Contoh-contohnya.
3: Ada namanya, umpamanya Tumpeng Tunggorono. Itu nuwun sewu yang diadakan di daerah Solo sana.
2: Boyolali. Merapi. Daerah Boyolali.
3: Saya kan orang Boyolali. Jadi Merapi, Merbabu, sampai Batur, Selongsor-Selongdur, itu sesajinya mesti Tumpeng Tunggorono. Tumpeng Tunggorono itu terdiri dari enten-enten geti wijen itu, Bu.
2: Apa itu,
3: Mbak? Iya, nah, jadi nanti itu tumpeng, tumpengan nasi lincip itu.
2: Dikerucut, kata.
3: Terus kanan kirinya itu adalah enten-enten, itu namanya Tumpeng Tunggorono.
2: Tunggorono
3: itu sarana prasarana untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk apa? Untuk keselamatan, untuk mencari nafkah mudah dan lain sebagainya. Untuk yang kedua adalah

0: ya ketan, terus dibikin merah dan dibikin putih. Dengan filsafatnya bahwa itu dulunya kita hidup itu dari bapak dan ibu, terdiri dari darah merah dan darah putih. Okay. Itu filosofinya itu. Terus pada Tumpeng Kesowo, yang ketiga itu Tumpeng Kesowo itu. Itu Tumpeng Kesowo adalah terdiri dari tumpeng, terus kanan kirinya itu sirah ayam.
1: Kepala ayam.
0: Ya, kepala ayam atau sirah ayam. Itu namanya Tumpeng Kesowo. Masih yang keempat, Tumpeng Songgolangit.
1: Songgolangit. Oke. Okay.
0: Waduh, itu namanya. Luhun sewu piyayi luhur kuno itu begitu. Tumpeng Songgolangit, itu terdiri dari beras ketan yang sudah dinanak atau sudah dimasak, rupanya putih dan merah seperti tadi, namun di bawahnya masih ada sarana dan prasarana yang urap.
1: Oke, urap ada itu, urapnya ya. Urap itu sayur-sayuran
0: gitu ya. Gudangan. Gudangan itu. Yang kelima, Bu, Tumpeng Pangruwat. Nah, ini yang maha penting di sini. Tumpeng Pangruwat ini pisang rojo tapi dua, Bu. Rajanya rojo Rojo Manggolo dan Rojo Taunan. Jadi gini, Bu, Gedang Rojo Manggolo itu Gedang Rojo yang sebetulnya sudah matang sudah bisa dimakan, namun tinggal dia tidak mau, untuk biar kuning itu tidak mau.
1: Okay.
0: Itu namanya Rojo Manggolo. Masih ada semburatnya hijau-hijau, apalagi yang tak ada udan, yang di atas sendiri itu tidak mau, dia kuning sendiri tidak mau. Okay. Tapi itu rasanya sudah enak. Rojo Taunan seperti Gedang Rojo biasa. Itu maksudnya pakai Tumpeng Pangruwat atau Tumpeng Pangruwat itu sarana dan prasarana. Nanti yang untuk kalau daerah Merbabunan dan gunung tuh, Bu, atau di daerah Kedungombo itu, itu wilujengannya ya sama itu. Jadi nanti yang dirucat lebih dilihat adalah Tumpeng Pangruwat itu, terus dimakan bersama.
1: Okay.
0: Sekilas info daripada sarana ritualan.
1: Tapi Mbak Menawi, karena itu di pegunungan gitu ya, kalau menuju ke daerah pesisir, Mbak, ini tradisi-tradisi atau ritual seperti apa yang biasanya ramai gitu di sekitaran warga-warga pesisir, terlebihnya masyarakat Jawa?
0: Kalau pesisir, Ibu, yang saya ketahui atau saya melaksanakan, itu hanya dari Kraton Solo. Kraton Solo kan pada mau suro, ini sudah ada yang namanya larungan. Larungan itu adalah wilujengan saking ingkang sinuwun sampeyan dalem kepada samudra kidul, segoro kidul itu saya itu dilaksanakan oleh Sentono dalem waktunya malam hari sampai di Parang Kusumo. Mestinya di Parang Kusumo ini mesti ada larungan. Itu adat atau budaya Keraton Solo. Terus nanti pada Kedungombo sendiri, tempat saya, Bu, ini ya juga ada. Jadi malam Siji Suro kemarin malah itu larungannya seperti ya sarana tadi, tumpeng berlima tadi, ditambahi dengan apa ya, kepala kerbau.
1: Oke.
0: Yang ada di Kedungombo. Jadi dilarung di pintu sana, di pintu masuk, pintu air itu. Saya akan ke sana itu. Saya luwih sewu ya. Apapun yang terjadi kan dulu kan saya karena orang sana, Bu. Waktu saya masih bekerja seperti tani. Sekarang kan sudah rampung, saya kembali ke Pligo, tapi Allah di situ yang memegang saya, yang tahu saya. Terpaksa dari orang-orang yang tertua di sana mencari ribut untuk ritualan di Kedungombo Waduk, di Parangkusumo itu, semua di dalam Kraton Solo ke sana untuk larungan. Pesisir itu.
1: Kalau di pesisir larungan. Kalau di pegunungan tadi ya ada tumpeng-tumpeng dan lain sebagainya tadi nggih. Begitu ya, Bang Noel. Kita ada telepon atau mungkin masuk dari Jakarta dan Semarang sih sudah dari tadi.
2: Mungkin untuk dari telepon nanti dulu, kita jeda lagu terlebih dahulu. Tapi mungkin sebelum kita jeda lagu, saya juga penasaran nih mengenai tadi kan sudah disebutkan juga sama Mbak Ribut mengenai untuk bahan-bahan apa saja yang perlu dibawa selama ritual. Tapi untuk pribadi orangnya sendiri yang akan melakukan ritual itu, apakah ada persiapan sendiri, entah itu puasa, entah itu pantangan dan lain-lain,

0: itu ada nggak dari Mbak Ribet sendiri?
1: Terima kasih, Pak.
0: Ya.
1: Mau saya sampaikan langsung ya, Mbak. Saya matur sama Bapak ya.
2: Monggo.
1: Terima kasih. Segini, Pak. Saya sudah matur yang namanya suro itu adalah sarana dan prasarana bersih diri. Siapa saja pelakunya yang mau larungan dan mau wilujengan di puncak gunung di mana tempat yang sepi, ini begini, Pak. Perasaan hati ini sudah baik dulu. Sarana dan prasarana 3 hari sebelumnya sudah nuwun sewu, sudah puasa.
0: Oke.
1: Okay. Sudah puasa, Bapak. Jadi nuwun sewu. Apalagi nanti kesananya dengan suami istri. Wah, ini sudah bagus sekali, Pak. Jadi di sana sarana dan prasarana untuk mengikuti larungan atau wilujengan di tempat yang ditetapkan oleh yang tertua di situ, ini semuanya sudah apa? Keadaan badan atau nurani ini sudah betul-betul hanya satu penghidupnya kepada Yang Maha Kuasa.
0: Nyuwun
1: selamat. Begitu, Pak.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak Ribut. Mungkin kita jeda lagu dulu terlebih dahulu. Dan mungkin sebelumnya bisa diinfoin dulu, Kak Michelle, untuk di Semarang nomor teleponnya berapa?
2: Oke, untuk di Semarang 024-831-661 ya, untuk teleponnya itu. Dan untuk WhatsApp silakan, tapi di pesan WhatsApp dulu ya, karena teleponnya dipakai untuk Zoom ini.
0: Iya.
2: Di 0811-2777-914.
0: Oke, baik Abang Pot dan semua pendengar, itu dari Semarang ya nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta sendiri, WhatsApp hanya bisa pesan itu di 0812-1124928. Dan untuk line telepon di 0813504510. Dan kita jeda lagu terlebih dahulu. Setelah ini kita akan kembali bersama Mbak Ribut dan juga Kak Michelle. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri. Mau dengerin Prompa Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, duh bisa banget. Bisa banget dah abang empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran Prompat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Prompat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Prompat Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat FM Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai ritual suro ya Bang Po dan pendengar semua. Dan silakan untuk yang mau berinteraksi baik melalui telepon dan juga WhatsApp. Untuk di Semarang apakah sudah ada Kak Michelle?
3: Kita angkat dulu, apa-apa?
2: Baik, silakan.
3: Oke, halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang Mbak Michelle Sabtu. Dan Pak penyiar di Pro 4 RR Jakarta. Sehat semua?
2: Alhamdulillah sehat.
4: Yeah. Selamat siang.
3: Nggih,
4: Kanjeng sehat.
5: Selamat siang. Mulai sang nganggu kanjeng.
4: Lho,
5: udah langsung ribut.
4: Dosa ada ngundang ngono lho. Salah enggak dari tukaning kok. Begini Kanjeng.
5: Nggih.
4: Tadi ada beberapa hal yang kita simak, apalagi saya pemerhati budaya Jawa, lebih-lebih ritual suro. Maka begini, kalau kita merunut apa yang Kanjeng katakan tadi, bahwa ritual suro adalah tradisi sakral masyarakat Jawa untuk memperingati tahun baru Jawa suro. Yeah. Nah, karena apa digelar untuk menyucikan diri, refleksi, kan gitu nggih?
5: Yeah.
4: Dan memohon keselamatan tradisi ini memadukan nilai Islam dan budaya Nusantara. Nah, rangkaian utama meliputi tirakat. Kanjeng tadi mengatakan pengendalian diri, membersihkan benda pusaka dan kirab budaya yang tadi sudah dipaparkan di Kasunanan Adiningrat tadi. Nah, tujuannya kan masyarakat Jawa biasanya menghindari pesta besar seperti pernikahan di bulan suro waktu difokusin pada introspeksi, mendekatkan kepada Gusti Kang Maha Agung dan memohon ampunan bahwa ritual ini bertujuan membuang energi negatif,
5: betul
4: nggih? Betul. Atau kesialan agar mendapatkan berkah dan keselamatan di tahun baru ini. Nah, pertanyaan gini Kanjeng. Ritual apa yang dilakukan pada malam satu suro dengan korelasinya bentuk warisan budaya tradisi malam suro? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam. Oke.
3: Terima kasih.
2: Baik,
5: saya bisa menyampaikan.
2: Mungkin kita angkat dulu satu dari Jakarta, boleh? Okay, biar langsung silakan. Dua pertanyaan.
3: Oke, silakan.
2: Oke, baik. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
6: Dengan Pak Jamsar Kaliras, Bang Mel.
2: Pak Jamsar, oke. Silakan, ada Kami Sica dan juga Mbak Ribut di Semarang.
6: Dengan Kak siapa?
2: Kak Michelle.
6: Yang di Semarang.
3: Kak Michelle, halo.
6: Oh,
2: ya, Bapak, iya.
6: Assalamualaikum Kak Sel, Mbak Ribut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, tadi saya dengar semua apa yang dipaparkan oleh Mbak Ribut. Memang itu tradisi ya, tradisi Jawa. Sebetulnya bukan Jawa aja tuh, adanya di tanah Jawa, di pulau Jawa gitu ya. Termasuk saya juga Jawa Barat, meriah juga sama gitu. Itu memang terbiasa untuk satu suro diperingatkan ya, apa yang udah dipaparkan Mbak ribut, saya pahami semua itu seperti itu. Bahkan saya sendiri juga pernah ke daerah Jawa Tengah, yaitu sepertinya Tulungagung, Gresik, saya pernah juga satu surat kesana itu ada keluarga di sana. Memang meriah sekali, beda sama di Jakarta. Beda sama di Jakarta. Kalau di Jakarta kan meriahnya hanya apa dipanggilnya itu obor-obor itu, pawai obor, oh, itu obor dan sebagainya. Kalau di Jawa Tengah itu ya umumnya memang sakral sekali satu suro itu.
2: Iya.
6: Itu ya apa yang dipaparkan Mbah Ribut. Yang mau saya tanya ini aja sih, Gunung Merbabu itu maksudnya Jawa Tengah apa Jawa Timur? Dan Kedung Ombo.
2: Gunung Merbabu itu di Jawa Tengah sih, atau Jawa Timur, dan Kedung Ombo
6: iya.
2: Ya?
6: Iya, okay. Kedung Ombo. Itu Kedung Ombo itu kan waduk.
2: Iya.
6: Kalau yang saya tahu sih waduk Jawa Tengah itu ada di Wadas Selintang sama Gajah Mungkur.
5: Wonogiri.
6: Ya itu, ya itu yang saya tahu. Tapi yang lainnya mungkin ada gitu. Kalau Kedung Ombo itu masuknya mana, itu aja sih pertanyaannya.
2: Okay. Siap.
6: Iya. Terima kasih Bang Noel.
2: Terima kasih juga.
6: Mbok apa tadi?
2: Mbok Kak Michelle.
6: Kak Michelle juga Mbah Ribut.
2: Iya.
6: Ya semoga sehat selalu ya.
2: Amin. Okay.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saja dijawab oleh Mbah Ribut.
3: Oke, monggo Mbah, bisa dijawab.
5: Terima kasih. Langsung saja dulu saya pada telepon yang kedua saja yang saya jawab, nanti yang ke satu saya nomor dua kan Mbak.
3: Oke, silakan.
5: Bapak saya yang dari Jakarta, dari Bandung tadi, terima kasih Pak atas evaluasinya. Jadi pengertian Bapak tentang waduk, adalah Wadas Lintang, Wonogiri, Jamungkur, Kedung Ombo itu juga ada Pak. Jadi waduk Kedung Ombo itu terdiri dari tiga negara.
2: Negara kabupaten
5: okay. Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan. Ini di dalam peta tidak ada, namun nyatanya waduk Kedung Ombo itu fasilitasnya sangat berguna untuk Jawa Tengah belahan utara. Itu tentang waduk Kedung Ombo Bapak. Nah terus sekarang tentang jawaban yang tadi satu, yang satu
3: yang apa? Merbabu tadi.
2: Gunung Merbabu.
5: Merbabu, Merapi itu pada posisi Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah termasuk wilayahnya juga banyak itu. Merapi itu termasuk Jogja juga ada. Merbabu itu daerah Boyolali juga ada, daerah Magelang juga ada. Beberapa daerah itu, Pak. Gunung Merapi dan Gunung Merbabu itu jadi satu larik. Satu larik. Itu perlu diketahui. Namun untuk Merapi, sekilas info, ini masih bernuansa api. Pada suatu saat itu Merapi akan erosi. Begitu Bapak Ibu atau Bapak. Untuk Merapi dan Merbabu itu pada posisi Jawa Tengah. Wilayahnya adalah Jogja, Klaten, Magelang, Boyolali. Itu daerah itu.
3: Oke, semoga membantu menjawab ya.
2: Menjawab, iya.
3: Oke, yang pertanyaan pertama tadi, monggo Mbah.
5: Oh, yang pertama kali. Dun Sewa ini roto banget. Dun Sewu, Bapak yang telepon pertama bisa mengulang dari siapa, Pak?
2: Dari siapa tadi, Kak Michelle ya?
3: Dari mungkin Mbah Yarto.
5: Pak Yarto?
3: Pak Yarto,
5: dalamnya mana itu?
3: Sekitar Semarang.
5: Oh gitu. Ya begini Pak Yarto, mungkin kalau keliru ya, yang namanya ribu kan sudah berkepala 28. Itu mau keliru aku serasa kewok. Ya Pak Yarto, jadi begini Pak Yarto, untuk penyucian diri dalam bulan Suro ini ketergantungan warisan daripada nenek moyang kita terdahulu. Umpama keluarga Pak Yarto ini untuk bulan Suro ini sudah tidak percaya, umpamanya loh itu. Tidak percaya itu loh. Bulan Suro apa, bulan Suro Solo, bulan Suro enggak apa-apa. Itu tidak ada pikiran-pikiran atau nuansa-nuansa atau ritualan-ritualan yang telah dilaksanakan juga tidak apa-apa, Bu, Pak. Tapi yang namanya kepercayaan, kepercayaan dilandasi dengan budaya. Woing pamikir kengamba barindah. Jadi nuwun sewu seperti ritualan yang telah saya sampaikan tadi, itu kalau tidak dilaksanakan, bagi orang yang percaya, Bu, iki koyo duwe utang. Waduh, aku kok ora nglakoni, aku ora kok ngeksanake. Padahal pada bapak, mbah, buyut, canggah wareng, kanjeng suwo dan lain sebagainya sama melaksanakan tentang satu suro itu dianggap hari yang ritual atau ritual untuk hari suro itu dipentingkan. Jadi nuwun sewu Pak Yarto, nuwun sewu ya fair saja, lemes saja. Jadi nuwun sewu untuk kepercayaan pada bulan suronya. Tapi rata-rata ya waradin-waradin pun dalam desa ini suro ini masih di apa dibanggakan, dipepetri gitu loh. Jadi nuwun sewu yang namanya suro nuwun sewu ini apa Pak Yarto lagi untuk dengan agama nuwun sewu jangan nuwun sewu untuk agama jangan dicampur adukkan dengan suro ya nuwun sewu nanti akan bertolak belakang nuwun sewu.
3: Okay.
5: Ada telepon lagi Bu.
3: Bisa diangkat lagi Bang Mel?
2: Silakan, langsung aja nggak apa-apa.
3: Oke, siap. Halo, halo. Selamat siang.
7: Halo, selamat siang.
3: Silakan. Halo? Halo, selamat siang. Dengan siapa?
7: Ya.
3: Ya, halo, selamat siang. Dengan siapa di manakah?
7: Dengan Edo Bandar Lampung.
3: Oke, silakan Bang Edo.
7: Sama Bang Rigut ya. Sama Bang Noel, assalamualaikum Bang Noel.
2: Waalaikumsalam Bang.
7: Salipun.
2: Iya.
7: Langsung aja pertanyaan sama Mbak Ibu, assalamualaikum Mbak.
5: Mbak Ido, Mbak Ido. Pak Ido, selamat siang ya. Alhamdulillah, suang ya.
7: Mau langsung bertanya nih Mbak.
5: Ya.
7: Kan sebenarnya kan satu suro itu bagus ya Mbak ya. Hari bagus. Nah, tapi kenapa suku-suku lain juga terkadang Mbak katanya kalau kita ada acara ada apa oh jangan di hari suro ya takutnya nggak baik, apakah itu benar apa mitos sih Mbak? Begitu aja kalau Mbak pertanyaannya. Terima kasih Kak Michelle, Pak Noel, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih. Monggo Mbak Ribet bisa langsung dijawab dulu.
5: Mas Edo yang dari Lampung.
2: Iya.
5: Begini. Pertanyaannya, casi suro itu untuk keperluan nuwun sewu punya kerja dan lain sebagainya itu baik atau tidak? Gini Mas Edo, ini tinggal kepercayaan Mas Edo. Saya tadi sudah matur toh tentang hari suro itu memang hari ritualan. Masanya para nungso Jawa atau leluhur Jawa itu sama nyuwun dengan Gusti. Tapi dengan kemajuan zaman Mas Edo, untuk bulan suro untuk apa ya untuk dijadikan hari umpamanya pernikahan hari apa sajalah hari selesai apa saja boleh boleh saja tinggal kepercayaannya umpamanya ribut mau mantu pada hari suro tapi ribut dalam hati wah mantu sasi suro kayak neng opo-opo ya jangan dilaksanakan gitu loh. Tapi kan kepercayaan seolah suro tidak ada apa-apa. Dengan dilandasi memohon kepada Yang Maha Kuasa, semoga saya punya keperluan, tidak ada sesuatu. Nah, jadi gini saja Mas Edo, itu keputusannya atau penyampaian saya kepada penjenengan, luwes saja. Jadi jangan dibikin ya, suro itu apa ya, angker itu jangan. Malah jangan dibikin angker. Suro itu malah untuk silaturahmi. Silaturahmi dalam rangka lahir dan batin, tidak silaturahmi dengan hura-hura itu tidak. Jadi masanya bulan suro itu memang menepke penggalih gitu loh cara Jawa ini. Ngelaremake pikir supaya diparingi wahyu katerman tumraping kejawen awake dhewe begitu lho. Okay. Itu untuk menjadikan periksa penjenengan nampani untuk atur kuwi bisa diterima. Semoga bulan suro tidak usah disakralkan ya. Tapi penyajiannya memang harus sakral. Tapi situasi dalam tata lahir tidak disakralkan. Untuk sarana sarana komunikasi dan sarana apa silaturahmi gitu.
3: Baik, okay, tapi baik. Sedikit juga mungkin lagi-lagi karena kadang ada anggapan kalau sasi suro bulan suro jangan berbuat yang aneh-aneh. Nah mungkin ada larangan-larangan tersendiri buat kalau dari sepengetahuan Mbah Rimut ini biar nanti bulan suro juga berjalan dengan aman, dengan lancar gitu.
5: Wah bu, gini. Kalau saya anu sewu ini mak pun ndak darai merenak-merenak ya. Ndak darai apa? Ngane-anai. Begini bu, yang namanya budaya, yen wis pertoyo, kalau sudah petaya, apalagi ini bulan suro. Wong bulan suro itu masalah dengan keluarga saja sudah pakai petung kok bu. Itu zaman pelajaran zaman leluhur kita kuno. Umpamanya saya dengan istri saya sendiri, nelpon sewu, ini pada bulan suro sudah dijaga masing-masing. Ojo aku ingin nontoni, mungkin putri karo ibu, ojo nateni karo bapak. Bapak yang ngono, ojo nganti aku nontoni pikirane bojoku. Saya meneng yang anakku, apa meneng nanti patuh. Ini pertama, ini itu hubungan keluarga yang terdekat. Sekarang, hubungan kepada nelpon sewu, tetangga dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan pada bulan suro. Jangan sampai ada suara-suara sumbang sehingga nanti bar suro ono ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kepada ibu, nuwun saya kepada pendengar sekalian, bulan suro saya ampunkan untuk lerem penggalih ya, lerem pikir ya, tenang pikir untuk menentukan arah selanjutnya pada bulan-bulan yang akan datang.
2: Oke.
5: Nuwun sewu ibu, bapak dan pendengar ya. Pada zaman dulu itu kalau bulan suro sudah mulai nuwun sewu tanggal 25 kesana mau suro sapar mau saparan itu toh bu. Ini dari keluarga sudah ada rencana. Karena apa? Semuanya sudah mengetahui rel-rel yang akan dilalui dalam bidang keluarga untuk menenteramkan tata hidup serasi dan lain sebagainya kemauan kepada Yang Maha Kuasa. Ini sudah diterapkan sehingga nanti habis suro ini bapak ibu sudah coro tulisannya karek moco. Wah oh, aku sok pengen ini bu, aku sok pengen ini pak dan lain sebagainya. Soalnya apa? Dalam bulan suro ini sudah terbentuk komunikasi antara lahir dan batin, keluarga maupun horizontal dan vertikalnya dalam tata kehidupan. Gitu,
3: Bu. Oke, begitu Bang Noel.
2: Siap. Oke, baik. Mungkin ini saya bacakan pertanyaan dari WhatsApp dulu ya, Kak Michelle ya. Ada dari pertanyaan Ibu dari Ibu Farida di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat siang Bang Noel, Mbak Michelle. Titip pertanyaan untuk Mbak Ribut. Apakah ritual dan tradisi masih tetap dilestarikan dan dijaga dengan baik? Dan apakah membersihkan keris itu setiap bulan atau setiap tahun? Gitu, Mbak Ribut.
3: Oke, bisa langsung dijawab ya, Penal ya?
2: Iya, silakan.
3: Oke, silakan monggo Mbak Ribut.
5: Terima kasih Ibu Farida atas koreksi atau pertanyaannya. Begini Bu, jadi saya matur pada Ibu Farida. Untuk bulan suro, ini tinggal kearifan lokal. Jadi juga ada daerah-daerah yang masih bersetegang terus. Bulan suro adalah bulan yang suci dan lain sebagainya. Dilaksanakan ritual dan lain sebagainya. Di suatu tempat juga ada bulan suro ki opo gitu. Jadi luwes saja Farida yang ada di Palu ya. Bulan suro ini memang tosnya itu dari Jawa mesti masih dilaksanakan. Masih dilaksanakan untuk ritualan atau memuja dan lain sebagainya. Tapi yang namanya zaman sekarang kan sudah zaman milenium ya, global. Jadi bulan suro ki opo dan lain sebagainya itu monggo mawon. Terserah pribadi. Nah sekarang ini agak gawat nih Mas Mayat kepada keris ya.
2: Iya
5: keris ini begini Bapak Ibu pendengar sekalian, yang namanya keris itu kan wesi aji, percaya tidak percaya nuwun sewu para pendengar sekalian, yang namanya keris itu zaman dulu udah. Saya kan zaman Majapahit. Ya kan Majapahit?
3: Betul.
5: Brawijaya, Patih Gajah Mada. Itu dulu apa? Pusakanya kan hanya keris. Itu. Mangir Wonoboyo, pusakanya apa? Keris, nyatanya yo Sekti Mandukuro dan lain sebagainya. Lah, dengan demikian ulasannya Bapak dan Ibu sekalian untuk sekarang ya. Keris ini perlu dibersihkan atau tidak? Ngendikane Bu Farida tadi kan begitu.
2: Iya.
5: Bu, saya matur. Apapun yang terjadi Bu Farida, yang namanya wesi aji, yang namanya wesi itu sudah ngarani, aji itu perlu diaji-aji. Entah ada yoninya dan tidak, itu terserah yang mempunyai. Yang namanya wesi aja kan tinggal bilangnya kan orangnya. Yang pancen tak percaya nih wah iki wis keris iki ngene lah dadi monggo itu harus di diaji-aji. Lah untuk diaji-aji Bu ya memang orang Jawa ini sudah ada ya, sudah ada yang menempatkan diri untuk reresik pusaka itu pada bulan Suro. Ora malam Suro, ini pada bulan
3: Suro.
5: Membersihkan pusaka-pusaka yang di yang apa yang dipunyai. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nuhun saya tidak mengagungkan pada pusaka. Pusaka itu juga ada yoninya. Dan pancen teliti banget. Wong yang namanya yoni itu adalah suatu apa ya? Suatu ilham yang maha kuasa kepada orangnya. Bud, pusakamu duwe daya yoni iki bapaknya. Ribute mau ya terus ngomong. Terus kondo, kondo karo pusaka mau ya. Pancen tak resi ya tak resiki. Demikian Bu Farida, sehingga saya menguatkan kalau Ibu masih punya kalian saka kowe matuke dirisiki apa ora? Dirisiki. Kalau saya
3: masih tetap dibersihkan ya.
5: Dibersihkan monggo. Sarana-sarana untuk kebersihan pusaka nanti kalau memang diperlukan saya bisa matur.
2: Oke. Terima kasih Mbak Ribut dan juga Ibu Farida ya di Palu Sultan. Kak Misal, karena waktu ini sudah menunjukkan pukul 13.54, mungkin untuk pertanyaan pamungkas saja kali ya.
3: Iya,
2: untuk penutupan mungkin apa sih dari Mbak Ribut untuk harapannya serta apa sih yang perlu kita tanamkan gitu ya mengenai ritual suro, terutama untuk merawat kuno dan juga menjemput berkah karso sebagai closing statement sekalian begitu. Silahkan.
3: Silahkan, monggo Mbak Ribut.
5: Terima kasih pendengar sekalian. Melaksanakan apa yang menjadi arahan dari Jakarta maupun dari Semarang Prompat. Demikian pendengar sekalian, ritual suro merawat kuno dan menjemput berkah karsa. Menjemput berkah karsa itu adalah suatu kepercayaan lagi ya. Seperti apa yang tahu karakan walaupun sudah habis waktu, tapi karena ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Saya kembali pada Kasunanan Surakarta Bu, pendengar sekalian. Yang namanya Nyuwun Sewu ini agak saru ya. Telek kebu. Telek kebu saja menjadi rebutan. Ya entah apa nanti kegunaannya itu apa itu. Nah itu yang namanya menjemput barokah karsa itu kan itu. Jadi saya mohonkan itu sudah budaya. Harapan Pak, harapan pendengar sekalian, untuk saya sebagai orang Jawa kuno dari yang sudah tua, ini saya mohonkan budaya wayang pamit kang ngambabar endah tumraping jomli kinesuran tetap dilestarekake. Panungku pujanipun ya, memohonnya kepada yang maha kuasa tetap dilaksanakan sehingga daripada tata hidup itu trontong-trontong hidup ini akan menjadi sejahtera hidup akan selanjutnya. Begitu untuk penyampaian saya.
2: Siap.
3: Oke, begitu Bang Noel. Semoga bisa bermanfaat dan menjawab apapun tadi pertanyaan dari pendengar juga ya. Dan makin paham juga tentang ritual suro. Ini adalah salah satu ritual yang memang harus dilestarikan juga nggih Mbak Ribut nggih, biar tetap bisa dinikmati, tetap bisa dilihat gitu ya sama anak cucu kita kelak nanti. Iya,
2: benar banget. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Ribut dan juga Kak Misel ya. untuk kesempatan di siang hari ini mengenai ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso. Kalau gitu semoga sehat selalu dan sukses selalu untuk Mbak Ribut juga untuk Kak Michelle.
3: Amin, sehat-sehat juga terus Bang Noel. Kalau kita ketemu lagi.
2: Siap, gitu kita bisa okay. Agendakan kalau itu. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, itu dia tadi ya Bang Po ya untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso. Semoga dari materi yang sudah disampaikan oleh Baribu tadi bisa menjadi dipetik untuk pesan dan juga harapannya supaya lebih bisa lestari lagi dan bisa dilihat oleh anak cucu kita. Oke, kalau gitu untuk edisi kali ini sampai di sini saja. Saya Bang Noel dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.

Satu senang.

0: Fabrite jam 14.
1: Bang Po, Pemprov DKI Jakarta bersama Bright Cities meluncurkan laporan kawasan rendah emisi terpadu Jakarta dari ambisi menuju aksi sebagai bentuk komitmen terhadap kesehatan masyarakat, ketahanan klim, dan juga pembangunan kota yang lebih berkelanjutan. Peluncuran laporan dilakukan dalam sidang pleno Kelompok Kerja Mitigasi Adaptasi Bencana Iklim bertema dari kawasan rendah emisi menuju ketahanan iklim dari ambisi menuju aksi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat langkah nyata dalam menjawab tantangan kualitas udara di ibu kota.

Beralih ke berita yang lain, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar Manggandeng, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana, untuk menyulap jamu tradisional, kosmetik berbahan alami, dan juga wisata medis menjadi mesin baru pariwisata Indonesia. Menurut Taruna, Indonesia punya modal berupa kekayaan biodiversitas yang melimpah ruah. Mulai dari tradisi minum jamu, produk herbal, dan juga spa dengan kosmetik lokal berbahan alam, sampai layanan rumah sakit yang makin canggih. Namun peristiwa yang canggih tentu tidak akan dilirik jika masih memiliki masalah dari segi keamanan produknya. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Rompet RRI 7 Minang Suara Budaya Kepulauan Riau sudah berbagi kita ke informasi sepak bola di hari ini di Piala Dunia tentunya 2026 Afrika Selatan tembus fase gugur Piala Dunia pertama dalam sejarah. Nah, saudara perempat timnas Afrika Selatan mencetak sejarah dengan lolos ke fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Korea Selatan 1-0 di Estadio Monterrey, Meksiko pada Kamis hari ini. Nah, gol tunggal kemenangan Bafana dicetak oleh Tavelo Maseko pada menit ke-63 dalam laga penentuan grup A. Nah, saudara, hasil tersebut memastikan Afrika Selatan finish yaitu sebagai runner up grup A dengan koleksi 4 poin dari 1 kemenangan. Nah, satu hasilnya imbang dan 1 kekalahan. Mereka dilolos ke babak berikutnya tentunya bersama dengan Meksiko yang keluar sebagai juara grup dengan raihan sempurna 9 poin dari 3 pertandingan yang mereka lakukan.

0: mengenai Pulau Mangkai.
1: Hei, jangan kau pegang-pegang ni, kotor.
2: Eleh, macam punya kau je sunting ni.
1: Memang bukan punya aku. Punya kakak aku untuk cari duit. Kakak aku kan Mak Andam.
2: Haai, kesian pula kepala pengantin perempuan nanti kotor.
1: Ha, kita bagi tahu dululah sedara perempat ni apa itu sunting.
2: Okey.
1: Sunting tu disebut juga dengan tajuk, iaitu hiasan di atas kepala. Juga disebut dengan kembang goyang, bermakna penolak bala, pemanis dan penghalus budi.
3: Kalau pengantin bertatah sunting, balak menjauh, malang berpaling. Elok sunting di atas kepala, pakaian pengantin penolak bala. Di situ ada tunjuk ajarnya, menghaluskan budi, mengelokkan tingkah.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

dari kita tahu kalau buah kelapa itu manfaatnya sangat banyak sekali ya, selain kelapanya bisa untuk kita parut lagi ya, untuk topping makanan, kemudian bisa menjadi oseng-oseng kelapa, bisa juga menjadi santan, kemudian bisa menjadi berbagai macam minuman isian juga. Dan sekarang saudara perempat, kelapa parut Gorontalo ini tadi sudah mulai kita ekspor ke negara Germany. Wow. Dan ternyata sudah tembus ke pasar ketat Uni Eropa. Ya, semoga sampai dengan memang kalau kita bisa tembus ke Germany, jadi kita bisa lebih banyak menanam pohon kelapa di lahan kita sendiri kan, bisa kita produksi ya. Dan Provinsi Gorontalo kembali mencatatkan prestasi di sektor ekspor dengan berhasil mengirimkan 26 ton kelapa parut senilai 1,2 miliar ke Jerman. Keberhasilan ini menjadi bukti juga bahwa produk olahan Indonesia mampu memenuhi standar ketat pasar Uni Eropa, sekaligus memperkuat posisi Gorontalo sebagai daerah untuk penghasil komoditas unggulan berdaya saing global. Nah, pencapaian ini sejalan juga dengan upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi dan juga peningkatan nilai tambah produk lokal. Selain ekspor ke Jerman, saudara perempat, Gorontalo juga mengirimkan jagung dan ikan bandeng ke Jakarta dengan total nilai ekonominya mencapai 1,575 miliar. Nah, tentunya ini menjadi tren positif yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekspor Gorontalo terus meningkat dan membuka peluang lebih besar bagi produk Indonesia untuk menembus pasar internasional. Semoga saja ya ini juga bisa menjadi peluang masuk, kemudian membuka rezeki kepada masyarakat-masyarakat lainnya atau juga para pengelola kelapa ini ya, supaya bisa menata ekonominya lebih baik ke depannya.

Saudara tahu tak? Ternyata trofi asli, trofi World Cup, tak boleh disentuh sembarangan. Hanya pemain yang menjadi juara dunia serta pejabat tertentu yang diizinkan menyentuh trofi yang asli nih. Aturan ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan nilai prestisius dari trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Bahkan, dalam banyak kesempatan yang ditampilkan ke publik, sebenarnya ia replika, bukan trofi asli. Trofi ini bukan sekedar emas, tapi simbol mimpi, perjuangan, dan kejayaan dari seluruh negara di dunia. Kebayang tak betapa bangganya dapat mengangkat trofi ini setelah perjuangan panjang di Piala Dunia?

0: Musik tradisional Melayu yang masih ada dan lestari hingga saat ini, yaitu musik gazal dari Pulau Penyengat. Penduduknya sangat menjunjung nilai tradisi dan mempertahankan nilai kearifan lokal, sehingga tidak goyah dengan adanya modernisasi saat ini. Musik gazal merupakan sebuah musik orkestra khas Melayu yang memadukan keindahan musik dan kedalaman makna syair. Perlengkapan musik gazal seperti syahrenggi, harmonium, tabla, dan lain-lain. Musik gazal memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan panutan bagi generasi sekarang, seperti nilai tradisi, nilai akulturasi budaya, nilai keindahan, dan nilai edukasi. Musik gazal dimainkan hanya pada acara tertentu, diantaranya acara penyambutan tamu kehormatan, acara pernikahan, dan acara adat lainnya.
1: Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Saudara, program baru untuk harga emas logam mulia PT Aneka Tambang TBK atau Antam tidak berubah pada hari Kamis ini. Dengan demikian, untuk harga emas Antam hari ini masih dibanderol di harga 2.655.000 per gramnya. Nah, berdasarkan data situs logammulia.com, harga Baybek juga turun lebih dalam, yakni 52.000 sehingga dibanderol 2.320.000 per gramnya. Karena harga barbek emas harus merujuk pada peraturan Menteri Keuangan juga sudah dapat nomor 34 PMK 10 garis miring 2017. Dimana untuk penjualan kembali emas batang ke PT Antam TBK dengan nominal lebih dari 10 juta, ini akan dikenakan pajak penghasilan atau PPH 22. Adapun besarnya itu 1,5% untuk memegang nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan juga 3% untuk yang tidak memegang NPWP.

101,3 MHz Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, acara Segantang Lari Tengah Hari di hari ini sudah di penghujung tentunya. Terima kasih sudah bergabung dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Dan juga Saudara Perompat, alhamdulillah di hari ini cuacanya begitu cerah, indah, terang benderang ya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, dan tentunya tetap semangat di hari ini yang sedang puasa, juga nanti buka puasanya juga dilancarkan ya. Berbuka lah dengan yang pasti-pasti, karena kalau manis belum tentu dia pasti. Oke. Nanti Segantang Lada Petang bersama rekan kami Salwa Aulia yang tentunya akan menemani Saudara Perompat ya hingga nanti pukul 20 malam. Kalau macam itu saya undur diri dulu. Kita jumpa lagi. Jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara, perampan Masjid Raya Al-Hikmah sudah berdiri hampir 100 tahun dan mungkin menjadi salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Arsitektur dan ornamennya sangat kental dengan budaya Melayu, begitu juga dengan menaranya yang cukup tinggi, disertai berbagai ornamen khas Melayu. Masjid Raya Al-Hikmah juga sebagai tempat wisata di Kepulauan Riau, khususnya sebagai destinasi wisata religi bagi umat Islam. Kita beralih ke maklumat lain. Dalam rangka menyelaraskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bintan Seagrass Conservation bersinergi dengan pemerintah Desa Mapur menggelar aksi nyata beach cleaning. Difokuskan pada optimalisasi minimalisir sampah pesisir dan sampah dari perumahan atas laut yang selama ini mengancam kelestarian ekosistem laut lokal. Aksi yang berlangsung semarak ini diikuti oleh lebih kurang 100 orang peserta. Dari aksi kolektif tersebut, volume sampah yang berhasil diakumulasikan mencapai kurang lebih 800 kg. Petugas dan relawan langsung melakukan pemilihan di lokasi di mana sampah plastik mendominasi, diikuti oleh botol kaca, sisa makanan, seng atau besi tua, serta sampah organik. Tri Edi Kurian Dewa, perwakilan dari instansi atau pakar konservasi terkait yakni Bintan Seagrass Conservation di bawah naungan Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University yang bekerja sama dengan United Nations Official for Project Service Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan apresiasinya atas gerakan ini. Ia mengatakan aksi ini merupakan pemantik penting dalam menyelamatkan ekosistem pesisir. Namun yang lebih krusial adalah konsistensi pasca kegiatan, di mana kesadaran kolektif yang telah terbangun hari ini harus bermuara pada sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Desa Mapur. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi Prosmas pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

wilayah sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Perempat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang sedari Perempat. Selalu oleh kembali hadir menemani Anda di Segentang Lada Petang. Kali ini edisi Kamis 25 Juni 2026. Temankan sedara Perempat di petang hari ini hingga nanti pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Apa kabar sedara Perempat? Lama tak bersua dengan Salwa Alia ya. Padahal baru sehari saya libur tapi macam dah lama aja tak jumpa dengan saudara Perempat. Kita menyapa dulu saudara Perempat dekat belakang sudah ramai ini agaknya yang mengantri. Nah, request lagu dan juga naik berjoget dekat udara. Ada siapa sekarang dekat belakang ini? Halo, assalamualaikum. Halo, halo, halo.
1: Halo, halo, assalamualaikum.
0: Iya.
1: Masuk tadi, Mak taruh di atas meja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mak Berlian sudah gabung nih kita.
1: Iya, saya. Yuk di Perempat Dangdutan.
0: Dangdutan di Perempat.
1: Iya.
0: Mak Berlian apa? Sehat. Alhamdulillah, saya sehat. Mak Berlian pula gimana kabarnya?
1: Sehat juga, cuma gigi. Dah berapa malam tuh, asal malam sakit gigi. Tadi ke puskesmas. Nak cabut gigi, dia tak sakit lagi kan. Sekali diperiksa dokter, masa bengkak. Jadi tak bisa dicabut.
0: Ya Allah.
1: Dikasih dia obat aja. Nanti kata dia, kalau habis obat ini, buat ke sini lagi. Katanya gitu.
0: Oh gitu.
1: Minggu lagi lah ke puskesmas.
0: Oh, sakit gigi tuh emang, aduh, bukan main lagi
1: iya,
0: sakit dia.
1: Iya, itulah sawah gigi nih. Buka gigi itu tinggal tunggul dia aja. Itu yang bikin bengkak gusi kena makan tuh mungkin. Tak ada gigi lagi, diinjak-injak gigi atas kan. Di atas masih ada sikit. Yang bawah lah, tak ada lagi.
0: Oh, macam tuh pula. Waduh.
1: Jadi mak makan lewat gigi depan lah, ngunyah-ngunyah.
0: Ui.
1: Gigi depan pun ntar lagi ini habis nih.
0: Janganlah dulu, Mak. Jangan okay, dulu.
1: Nanti nak makan lagi, Mak. Dah tua sawah, macam mana jugalah, gitulah kalau dah tua.
0: Oh, gitu juga ya. Ya, tapi semoga giginya yang depan masih awet, masih aman.
1: Masih, tapi sawah kan tak tengok tuh. Dah jarang-jarang, dah bolong-bolong juga.
0: Dah jarang-jarang.
1: Tak tengok sawah kemarin, Mak bercakap.
0: Tak perhatikan sangat saya, Mak.
1: Oh, tak perhatikan.

0: Tuhan itu satu. Di situ apa judul dia, Salwa?
1: Tuhan itu satu dari Pak Haji Rama Irama.
0: Apa situ?
1: Sekejap ya.
0: Soalnya tadi Mak minta di Batam lagu itu, dia bilang tak ada lagu Tuhan itu satu, cuman judulnya La Ilaha Illallah, katanya gitu. Apa iya? Tengok dulu, Sarwa.
1: Iya betul, Mak. Itu lagu Islami, Mak, bukan lagu dangdut.
0: Oh, tak boleh di sini ya?
1: Tak boleh, Mak. Lain acara pula.
0: Nah, kalau lima, tak boleh juga?
1: Lima?
0: Pagi juga.
1: Lima ya? Lima apa nih, Pak Haji?
0: Jaga lima.
1: Oh, jaga lima. Boleh, boleh, boleh.
0: Nah, yang itu aja lah ya.
1: Iya, boleh ya.
0: Nah, lima. Salamnya buat Sarwa. Selamat petang, selamat bertugas. Sehat selalu.
1: Amin.
0: Buat Bang Udin, buat Pak Amza Yusuf, buat Yusuf, buat Ilek, Mak Dani, buat Kak Deli, buat Mak Rosi, buat Kak Dangmedu, Kak Merica, yang Ucu, buat Kak Wil, buat Mak Dini, buat Aida, buat yang Ucu. Yang Ucu sudah buat, masih endor masuk dia. Buat Bunda Permata, buat Bu Sinta, buat yang di Batam ada Kak Sayina Kiu-Kiu, Mas Prabu, buat Pak Kumis. Buat siapa lagi, Sarwa?
1: Buat Kakak Siska.
0: Pak
1: Nek Teh. Nek Teh.
0: Buat Nek Teh. Buat Nek Balkis. Ada Nek Manda. Buat siapa lagi? Buat Bang Awang Janggut. Buat Bang Ali, Mak Lisa.
1: Mak Rosi, Mak Rosi.
0: Mak Rosi sudah tadi, Mak Rosi juga. Buat semua aja lah, Sarwa.
1: Okay,
0: buat pun kedua, ketiga, sampai terakhir. Buat Sarwa, makasih. Assalamualaikum.
1: Okay. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi menyapa saudara perempuan dekat lain WhatsApp. Teleponnya ada Mak Rosi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap, suara tetap ada ternyata.
2: Ayo masuk bersama dengan Sarwa,
1: iya.
2: Yang cantik manis, Masya yang berdelau.
1: Masya Allah. Mak Rosi, apa kabar Mak Rosi?
2: Kabar alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Lagi baring nih ha.
1: Oh, sedang lagi baring.
2: Awak ini mak puasa sayangku.
1: Ah, iya iya.
2: Puasa Asyura hari ini kan.
1: Ya, betul.
2: Iya, 10 Muharram.
1: Betul, Masya Allah.
2: Sawa apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah saya sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Iya.
2: Secerah cuaca hari ini ya kayaknya.
1: Wih, amin. Pokoknya selalu amin deh kalau cerah-cerah itu.
2: Amin, amin, amin, amin.
1: Iya.
2: Dah sehat selalu ya.
1: Amin ya Allah.
2: Mak nak minta lagu lah.
1: Boleh, mau request lagu apa Mak?
2: Minta lagu dari Ina Sintia aja.
1: Ina Sintia.
2: Apa aja di situ lagu dia? Lagu yang selalu Mak, yang tidak Mak pernah minta gitu.
1: Wih.
2: Ya kalau Mak minta tu kan lagu Di Simpang Jalan, Kacang Lupa Kulit. Selain lagu itu, lagu ada tak lagu yang lain?
1: Ada Asmara.
2: Cuba Asmara anu.
1: Asmara Kelapa Muda, Gaun Merah Jambu, Bukan Yang Pertama, Cinta Sayur Asam, Bujang Merana, Memori.
2: Cinta Sayur Asam aja lah.
1: Waduh, ini mah lapar nampaknya.
2: Aduh, itulah, itu cuma lagu kan.
1: Tapi tak apa lah,
2: menghibur.
1: Oh, betul kan, lagu dia, makan dia pun juga sedap, kalau macam tu.
2: Mana tahu besok kita sayur asam, zanut. Sama ikan asin.
1: Waduh.
2: Belanja.
1: Itu mah harus langsung dibuat sih kalau itu. Tak bisa kena cakap doang.
2: Ayolah lanjut lah, nanti orang belakang marah pula nanti.
1: Okay.
2: Salamnya pertama buat Sarwa, selamat siang, selamat bertugas sayangku, mudah sehat selalu, murah rezekinya, panjang umurnya.
1: Amin.
2: Buat tadi Mama Belian, makasih Mama Belian senggolannya. Nanti yang ketiga mungkin ada yang Ucu. Ada Bunda Permata, adanya Kak Deli, adanya Dang Merdu, mudah-mudahan sehat selalu sayangku.
1: Amin, ya Allah.
2: Buat Kak Sarina QQ, ada Yusuf di Batam, ada Pak Amzah Yusuf juga, ada Bang Udin, adanya Pak Kumis, adanya Siska, adanya yang udah tadi ya, yang Ucu.
1: Iya.
2: Buat Mama Indah juga sama Mak Nora, Mak Indah lupa kadang tu dimasuk tu. Udah kita, Mak Rosi dah kenal sama dia tu, sama Mak Indah, Mak Nora tu.
1: Oh, dah pernah jumpa.

0: apa?
1: Udah di rumah Mak Rosi, dua tuh Mak Rosi tinggal di Trikora sayangku.
0: Oh, macam tuh.
1: Iya, kemarin Mama kan bolak-balik dari Mantang ke Trikora, Mantang Trikora gitu.
0: Wow, iya.
1: Jadi lanjut buatnya ini siapa nama tuh? Adanya Bang Jais, adanya Pak Umar. Adanya Nek Bakis, Nek Pino, Nek Manda. Adanya Kak Wir juga. Siapa lagi ya? Salwa. Kalau udah masuk kan?
0: Siapa lagi? Mak Siti boleh.
1: Mak Siti. Iyalah, Mak Siti terserah Mak Pendaram. Buat Indrayani dah lama sayangku tu tak dengar suara dia. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
0: Amin ya Allah.
1: Teman lama tu. Buat semualah ya. Disenggol tempat terkecuali. Bentar lagi kan azan ni sayangku.
0: Iya, boleh.
1: Buat Salwa hati-hati balik ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mak Rosi dari Batu 10. Ini dekat WhatsApp chat ada pula lagi Kakak Siska ya. Request lagunya Vandia 5, Oh Cinta. Semangat siaran ya, semangat kerja. Udah makan kakak? Udah, alhamdulillah. Kak Siska udah makan belum dekat sana? Semoga udah makan dan makan hari ini sedap ya. Salamnya untuk Ngeberlian, Kakak Sarina, Bang Edo, Bunda Permata, Pak Kumis. Lagunya Vandia 5, suka. Yang mana lagunya nih? Vandia 5 suka-suka atau Oh Cinta ini ya. Nanti boleh dibalas ya Kakak Siska ya. Kita lagi baca chat WhatsApp dari Pak Hanza Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Tentu Ria. Tentu Ria asik katanya. Selamat petang juga Pak Hanza Yusuf. Selamat request mataharimu dari Sri Devi ya. Oke. Lagunya kita hadirkan ya Pak Hanza Yusuf selepas sholat asar ya. Kemudian salam yang sudah difotokopi Mak Berlian dan juga Mak Rose. Untuk semua perempat dan jubinan tanpa terkecuali, selamat petang, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Amin. Terima kasih selamat persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf. Terima kasih ya Pak Hamzah Yusuf ya untuk petang hari ini sudah bergabung bersama dengan kita di udara. Baik, saudara perempat, kita lagi menyapa dengan saudara belakang ada siapa sekiranya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Oh. Waduh, waalaikumsalam Pak. Baru saya announce kan ini.
2: Ya, baru juga sih. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Hamzah Yusuf, apa kabar Pak Hamzah?
2: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Dekat Jambi, ya. Gimana hari ini cuaca?
2: Cuacanya cerah.
0: Cerah, ya.
2: Tadi malam hujan deras sekali.
0: Sedap ya.
2: Pukul 8 malam ya.
0: Iya. Baik, berarti aman lah ya cuaca dekat Jambi ya.
2: Iya, alhamdulillah lah aman.
0: Netral hujannya, kadang panas, kadang
2: lagunya
0: hujan.
2: Lagunya tadi ya, lagu mataharimu.
0: Betul, kita hadirkan nanti selepas sholat asar ya, karena sudah mau masuk waktu asar.
2: Iya, salamnya yang sudah di fotokopi dengan Mak Berlian,
0: Bung Mak Rosi ya.
2: Mak Rosi ya, semua tempat tempat terkecuali dari Azan Bajet.
0: Oke, terima kasih Pak Hamzah.
2: Ya, selamat petang.
0: Selamat petang.
2: Selalu untungnya Kak Julka.
0: Selamat
2: petang sama bertiga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Pak Hamzah Yusuf. Sudah kita langsung sesaat lagi akan memasuki waktu sholat asar untuk Kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya pada hari ini tepat pukul 15.33 menit atau Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan, lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman, memerintahkan bahwa setelah Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad, mengikuti apa yang Engkau wahyukan dan tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir. Hendaklah kaum muslimin bersandar dan berserah diri kepadamu, menyerahkan segala urusan kepadamu saja, dan berpegang pada agamamu dengan sungguh-sungguh. Cukuplah engkau sebagai pemelihara hamba-hambamu. Sungguh, tak seorang pun yang dapat menghalangi kehendakmu apabila engkau berkenan memberikan manfaat dan syafaat kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Demikian pula, tak seorang pun yang sanggup melindungi dirinya saat engkau berkehendak memberikan cobaan dan pengajaran yang berupa mudarat dan kesengsaraan kepada orang yang engkau kehendaki. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berserah diri, bertawakal kepadamu, sesuai dengan contoh yang telah engkau tunjukkan kepada Rasul pilihanmu itu.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Intermezzo.
1: Hai, nak mana tu? Ini ha, nak cari pacar. Lah, pacar ke benda ni? Kau kan dah berlaki. Iya, dah berlaki. Ni aku nak carikan pacar untuk adik aku yang nak berlaki tu.
2: Hah? Sehat tak kau ni? Adik kau besok dah nak menikah. Nak kahwin dah. Cari pacar apa lagi? Lari calon laki dia.
1: Hei, kau tu yang tak sehat. Bukan pacar itu. Aku nak cari daun pacar lah untuk inai kuku adik aku nikah besok.
2: Hohoho, daun pacar rupanya. Cakaplah kau betul-betul.
0: Intermezzo.
2: Sedara tahu tak? Pada Piala Dunia tahun 2014, terjadi skor yang betul-betul di luar dugaan. Tim Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1. Wow. Pertandingan ini terjadi di babak semifinal. Dan lebih mengejutkan lagi, Jerman sudah mencetak 5 gol hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Sebagai tuan rumah, Brazil pastilah sangat terpukul. Bahkan momen ini disebut sebagai salah satu kekalahan paling menyakitkan dalam sejarah mereka. Sementara itu, kemenangan ini membawa Jerman melaju ke final dan akhirnya menjadi juara dunia. Dari pertandingan ini kita belajar, dalam sepak bola, apapun dapat terjadi. Bahkan tim besar pun dapat mengalami kejutan yang sangat luar biasa.

0: Besti! Ya, bestiku Mina. Eh, bila lagi ni kita nak makan? Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
1: Iya, boleh tu kita cuba.
0: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
1: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
0: Ah, betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
2: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
3: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
4: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
3: Bila lagi nak kau kembalikan duit aku?

Saudara tahu tak? Gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hasan Syukur hanya dalam waktu 11 detik. Wow. Momen ini terjadi saat pertandingan antara Turki melawan Korea Selatan pada Piala Dunia tahun 2002. Baru aja peluit kick off dibunyikan, bola tuh langsung direbut dan boom, gol kilat tercipta sebelum banyak penonton benar-benar fokus ke lapangan. Rekor ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, satu detik saja dapat menentukan sejarah. Dan sampai kini, rekor 11 detik ini masih belum terpecahkan di ajang Piala Dunia. Jadi, jangan pernah lengah, karena peluang bisa

0: petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan menang.
1: Sedada tahu tak? Sistem kartu kuning dan merah baru diperkenalkan pada Piala Dunia tahun 1970 yang digelar di Meksiko. Sebelum tahun 1970, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalah dia, pemain dari berbagai negara sering tak paham bahasa wasit. Nah, ide brilian ini datang dari seorang wasit asal Inggris, yaitu Ken Aston. Saya dengar nih, beliau terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning artinya hati-hati, merah artinya berhenti. Sejak saat itu, kartu kuning menjadi tanda peringatan. Sementara kartu merah berarti pemain harus keluar dari lapangan. Sistem ini langsung menjadi standar dunia karena simple, tegas, dan dapat dipahami semua pemain tanpa perlu bahasa. Jadi, lain kali, kalau tengok wasit mengangkat kartu, itu bukan hanya sekedar gaya-gaya saja, tapi bagian dari sejarah penting sepak bola

0: Perompat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Dada Perompat masih bersama kami di acara Dangdut Ria, menemani Dada Perompat dan juga mengudara hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita lagi menyapa Dada Perompat yang mau selan-selan dan juga request lagu, ada siapa dekat belakang ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Nona Manis.
0: Iya, Nona Manis, ini dengan kakak Delia.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, betul juga saya. Kak Delia, apa kabar?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana?
0: Alhamdulillah, saya pun juga sehat.
1: Kalau ngomong sama Salwa ini ikut, agak pelan.
0: Wih, oh suara saya pelan ya?
1: Ah?
0: Suara saya pelan?
1: Itu kayaknya nggak pingin kayak Salwa ngomongnya.
0: Waduh, jangan nanti.
1: Iya, nggak sama Juju pun iya.
0: Oh, nggak semua aja tak.
1: Nggak tak juga loh. Aku perhatikan kan, kalau ngomong sama Salwa aku harus ngikut juga.
0: Oh, bisa menyesuaikan gitu ya, kayak. Ih, mantap lah macam tuh.
1: Tapi tidak.
0: Iya. Bisa ini ya, tergantung lawan bicaranya siapa gitu ya.
1: Pokoknya kalau lawan kita ini orang ngomongnya pelan, kita pun nak pelan juga.
0: Nak ikut pelan juga, nak halus juga rupanya. Iya.
1: Pada sama di Salah. Jadi di Pro 1 kan. Kiki aja kalau ngomongnya kan sama-sama harus ikut juga.
0: Iya juga sih, nanti kalau orang sedap, orang lembut kita keras nanti aduh gitu ya, jomplang kali.
1: Iya, tapi Salwa memang enak kok. Aku aja belum masuk, dan kemarin kan kepingin masuk. Kapan aku nak dengar, nak ngobrol dengan Salwa nih ya.
0: Masya Allah.
1: Alhamdulillah bisa masuk.
0: Pandai Kak Deli ini, manis bagulam.
1: Tak bohong, aku hanya jujur.
0: Oh, Alhamdulillah, terima kasih ya Kak.
1: Sesuai bintang kan, orangnya penuh kejujuran.
0: Masya Allah, apa tuh bintangnya?
1: Sagittarius.
0: Oh, Sagittarius. Iya.
1: Desember. Tak neko-neko orangnya.
0: Tak neko-neko, selalu jujur ya.
1: Selalu jujur.
0: Iya, Alhamdulillah.
1: Nah, kita minta lagu.
0: Apa tuh?
1: Ini aja lah ya. Dari Putri Isnari aja lah.
0: Wih, Putri Isnari. Boleh.
1: Doaku.
0: Nah, boleh, ini lagunya.
1: Lagu
0: mantap, betul Kak. Setuju kami, lagu ini sedap.
1: Iya, jujur kalau aku minta itu, kami pun suka juga. Enak, lagu dia itu sedap, suka lagu dia itu.
0: Iya, aduh suaranya, dinamikanya itu mantap benar.
1: Aduh, hai.
0: Emang
1: ya.
0: Iya.
1: Kalau di kita dengar lagunya Putri DA ini ya, saya bilang Putri DA ini. Dia nyanyi itu kan penuh dengan keikhlasan hati.
0: Keikhlasan hati, betul. Nah,
1: kalau kita dengar itu dengan hati kita itu kadang terbawa.
0: Ikut terharu juga ya, Kak ya. Masya Allah. Baik.
1: Dan umur panjang lah Putri Isnari ya.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Ya, kita titik salam titik lah ya.
0: Silakan.
1: Nah, dalam untuk Nona Manis kita, Salwa, sehat selalu ya.
0: Amin ya Allah.
1: Umur panjang, dikasih jodoh yang baik, hati, penyayang, bisa jadi imam dan keluarga lah ya.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Nah, tadi ada Mak Berlian, makasih Mak Berlian, Mama Rosi, thank you, Pak Hamsa juga, kali-kali ini yang gak usah, ini sering lupa ini, siapa, Siska apa Tika?
0: Siska.
1: Siska, yeah. Sorry Siska, bukan Pak Zenggo, sering lupa.
0: Tak apa, manusiawi ya Kak.
1: Iya. Ada Mak Dini, Amanda, ada Nek Anjang 96, Nek Balkis, Kak Siti, Bang Udin juga, Kak Wir, Mak Ucu, tengok aja lah Cinta Now, Cinta Kampung Gisi, Cinta Buyu, Cikolek, semua lah tengok, satu kampung lah, satu warga lah. Tapi bingung juga, aku kadang lupa.
0: Tak apa.
1: Ayo salamnya, salam sehat untuk semua yang mendengarkan. Semoga diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah.
0: Amin.
1: Ya, semoga di sore hari selalu orang yang selalu berbahagia.
0: Amin ya Allah, sampai selamanya ya.
1: Iya, selamanya bahagia terus.
0: Amin.
1: Kasih selamat, thank you very much, and see you, bye-bye.
0: Terima kasih, thank you very much juga untuk kakak Deli dari... Di mana ya? Pokoknya sehat selalu ya untuk kakak Deli ya. Kita lagi menyapa dengan ada Bu Ida ini ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah saya baik. Bu Ida gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Baik.
2: Sehat. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Tengah buat apa?
2: Iya lah. Lagi baring-baring kecapean.
0: Oh, abis ngapa tuh?
2: Iya biasa lah, kerja rumah tangga kan.
0: Iya betul. Kadang kita juga heran ya, Bu ya, ke rumah tangga padahal di rumah tapi tak habis-habis ada tiap hari itu kerjaan ya.
2: Betul.
0: Perlu diapresiasi emang ibu-ibu dekat rumah nih memang ya.
2: Itulah kerja ibu-ibu tuh. Kalau tak nyuci, nyapulah, hapus semua lah kan perabotan.
0: Betul, tapi itu pun tak pernah habis. Tapi tak apalah ya, namanya juga hidup.
2: Itulah.
0: Iya.
2: Betul. Ya udah lagi nih salam aja lah untuk semua dari pertama sampai terakhir. Fotokopi aja kami tak kenalnya satu punya kami. Lupa namanya kan, cuma pendengar setia aja nih.
0: Oh, tak apa ibu. Tapi ibu tak nak request lagu ke?
2: Boleh nanti.
0: Iya,
2: boleh sekarang. Coba tak dulu nih.
0: Lagu apa tuh nak requestnya? Nanti kita hadirkan lagunya.
2: Oke. Tariklah dulu, boleh sikit tak tarik?
0: Oh, tarik satu baris je boleh lah sikit-sikit.
2: Oke, boleh. Iya, itu aja lagunya.
0: Apa tuh?
2: Intai aku karena Allah. Sayangi aku karena Allah.

0: Cinta. Itu aja lah.
1: Masya Allah, kita hadirkan lagunya dari Jerayut, boleh ya?
0: Boleh lah, tak apa. Yang penting lagu itulah.
1: Boleh, boleh,
0: Oke.
1: boleh.
0: Oke, makasih banyak, Salwa.
1: Iya,
0: Kita
1: sama-sama.
0: jumpa dulu ya di apa yang Ramadan aja kuimpuannya kita ya.
1: Iya,
0: Yang
1: tak.
0: ambil hadiah.
1: Yang penting udah jumpa.
0: Oke lah. Itulah. Oke lah, makasih
1: Iya,
0: banyak.
1: sama-sama.
0: Mudah-mudahan Salwa sehat.
1: Amin ya Allah.
0: Pendengar setia semuanya, sehat selalu, umur yang
1: Amin.
0: barokah,
1: Amin ya Rob.
0: rezeki yang baik, halalan thayyiban, amin amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
0: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk begitu dari Batu 10 sudah gabung dengan kita di petang hari ini. Dadah, berempat lagi yang mau gabung dan juga mengudara bersama dengan Salwa Aulia di petang hari ini. Nampak-nampak cuaca masih cerah ceria manja ini ya, dari berempat ya. Dan cocok sekali dengan matahari yang masih nongol-nongol. Ini untuk kita nanti di menjelang maghrib, senja-senja itu cocok banget untuk kita ke TPL kali ya, secara berempat ya. Apalagi ini menuju penghujung weekend kan, nikmati sunset nanti memanjakan mata kita ya. Kita lihat menyapa dengan siapa rekan-rekan sekiranya ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Salwa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Salwa?

0: Pinang, Nek.
1: Pengennya banyak, cocok sama.
0: Iya juga ya, pusatnya di situ. Iya. Petang hari ini mau dengar lagu apa, Nek?
1: Lagu ini, apa tuh? Jaga Miharja.
0: Oke.
1: Daun kering bisa basah.
0: Oh iya, ada lagunya ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Jam 9, ditambah buat Salwar, Pak Petang, Pak Petugas. Baik. Balik hati-hati, Salwar. Sehat selalu, Salwar.
0: Amin, amin ya Allah. Terima kasih.
1: Kalau penelpon bilang cepat-cepat jodoh, jangan diaminkan lah. Kerja dulu.
0: Oh iya, kerja dulu ya.
1: Iya, kumpul duit dulu, bahagiakan orang tua dulu.
0: Baik, Nek.
1: Itu nasihat kecil aja, Nek.
0: Iya. Boleh.
1: Kecilnya kan?
0: Iya, Nek. Tak apa.
1: Iya. Nah, udah. Saya buat susah ke depan nanti.
0: Amin. Ya Allah, amin.
1: Nah, buat ini, yang Ucu. Siapa lagi tuh ya tadi? Ibu Ida.
0: Iya, Bu Ida dari Batu 10.
1: Bu Ida, salam kenal nih Anjang, Bu Ida. Sedap selalu dengan nyanyi, Salwa.
0: Iya kan, rasanya tertidur dengan nyanyi itu.
1: Iya, bukan tertidur, rasanya terlena.
0: Terlena, iya.
1: Lembut suara dia, macam suara Bu Pipen dia tuh.
0: Oh iya.
1: Bu Pipen, anggota PR itu Bintan.
0: Mirip ya suaranya ya?
1: Sejuk rasanya nih dengar.
0: Boleh.
1: Nah, buat apa tuh, Dang Merdu, dah lama tak masuk dia. Buat siapa lagi itu, Mak Berlian, Pak Hamzah Yusuf. Buat siapa lagi tuh, Pak Kumis, Pak Gapar, Arjuna. Buat yang Kak Berakit, Kak Peringkat siapa tuh, siapa?
0: Bunda Permata.
1: Bunda Permata. Mak Rosi, Kak Deli tadi. Buat Mak Dini di Karas, Mak Kuli Karas. Buat Kak Wir. Buat siapa tu? Mak Iya, Nek Teh. Buat siapa tu, Salwa?
0: Yusuf ada.
1: Yusuf. Buat Aita, Mak Indah, Mak Nora. Semualah Salwa di awal sampai akhir.
0: Boleh.
1: Salam, Nek Senggo. Salam sehat, selalu semangat, selalu kompak, selalu bersatu.
0: Amin.
1: Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahuwataala, Salwa.
0: Amin.
1: Terima kasih, Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya. Untuk Nek Anjang dari Seinams. Dari kita lagi menyapa dengan siapa dekat belakang ini ada Bang Yusuf. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Yusuf dari mana nih? Polengenang atau masih di Punggur?
2: Udah pindah nih Kak ke Kapling Punggur.
0: Wih, pindah-pindah terus nih agaknya Bang ya.
2: Nyari yang nyaman aja.
0: Oh, yang nyaman. Iya, Bang Yusuf gimana kabarnya petang hari ini?
2: Sehat, Alhamdulillah, Kak. Salwa sehat ya?
0: Alhamdulillah, saya pun juga sehat. Tengah buat apa nih dekat sana?
2: Tengah nengok jemuran.
0: Ditengok aja, tak dijemur?
2: Jemur, takutnya melayang, jadi ditengok-tengok dulu.
0: Oh iya, anginnya kuat ya Bang dekat Batam ya?
2: Di sini angin dekat laut sih Kak, jadi lumayan lah.
0: Oh, dekat laut. Iya, dekat laut. Ini takut masuk laut pula jemuran itu.
2: Jemuran handuk kan, takut tak mandi pula nanti. Handuk tak ada.
0: Iya lagi, handuk lagi. Aduh. Iya, petang hari ini ada nak minta lagu apa Bang Yusuf?
2: Macam mana kuliah Kak, lancar?
0: Oh, Alhamdulillah. Tanya kuliah ternyata. Alhamdulillah lancar.
2: Udah semester berapa, Kak?
0: Wih, semester 8 lah. Saya ini semester 2.
2: Wih, bentar-bentar lagi mau seminar proposal ya?
0: Seminar budaya. Seminar hasil tinggal.
2: Oke, semoga lancar dan cepat-cepat lah wisuda ya.
0: Amin ya Allah. Terima kasih, Bang Yusuf. Doa-doa baiknya.
2: Sama-sama.
0: Iya. Jadi, ada lagu nak diputar tak?

0: datang hari ini?
1: Bisa masih lagu?
0: Bisa.
1: Saya nak minta lagu ini aja lah, lagu daripada Lesti Kejora aja kak. Kalau udah naik belum?
0: Lesti belum naik.
1: Saya minta lagu Kejora judulnya.
0: Oke, ini kita hadirkan lagunya ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Oke, sama-sama bang.
1: Semua, saya salam satu untuk semua aja buat penelpon yang pertama sampai penelpon yang terakhir. Buat semua pendengar Pro 4 dimanapun saja berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, amin, Allahumma amin.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bang Yusuf dan juga semoga Bang sehat selalu di mana saja berada serta dilancarkan segala urusannya. Baik, saudara Pro 4, kita sesaat lagi akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca esok hari bersama dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang. Pastinya di sela-sela lagi kita hadirkan nantinya saudara Pro 4. Tetap di Pro 4 FM, suara budaya Kepulauan Riau, lagu doaku dari Putri Isnari untuk Anda.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca yang akan disampaikan oleh prakirawan BMKG Tanjung Pinang. Kita sudah terhubung dengan Mas Robi ya. Assalamualaikum, selamat sore Mas Robi. Halo Mas Robi.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Selamat sore Kak Rima.
0: Gimana ya, kabarnya? Iya. Sudah dengar nih sudah. Iya. Oke, Mas Robi, apa untuk cuaca esok hari? Apakah sama dengan hari ini? Silakan.
1: Oke, baik Kak Rima. Terima kasih kesempatan yang diberikan dan selamat sore untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di manapun Anda. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang dan pada kesempatan sore hari ini seperti biasa juga kami untuk mengupdate perkiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Jumat tanggal 26 Juni 2020. Dan untuk kondisi cuaca pada esok hari kami perkirakan di pagi, siang, malam dan dini hari Tanjung Pinang akan cerah hingga berawan dengan angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius, serta kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Informasi selanjutnya itu terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan Bintan, perairan Lingga, Anambas, serta Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25. Demikian Kak Rima yang dapat kami sampaikan Kak.
0: Iya baik, terima kasih Mas Robi informasi cuacanya ya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rima, selamat sore.
0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya kami sajikan ke ruangan Anda dokumenter tentang mangrove. Selamat mendengarkan.

0: Wak, kenapa gelap ni? Mati lampu ke?
1: Tak tahu, Wak. Iya kayaknya. Tunggu aja kejap lagi, hidup lah tu.
0: Eh, tapi rumah orang depan terang pun. Tak mati lampu ni.
1: Aduh, Wak. Token kita habis rupanya. Perasaan aku, kau baru isi token semalam. Kok dah habis eh?
0: Apa tak iya? Kau kalau pergi mana-mana tak pernah matikan kipas angin. Am lampu tu. Dah banyak kali aku ingatkan padahal kita ni anak kos. Duit tak lebih.
1: Dah lah Wak. Tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu. Duit aku dah habis.
0: Duit aku apa lagi? Kerja si token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dahlah kebutuhan yang lain banyak ni.
1: Sorry lah Wak. Aku janjilah tak bodoh-bodoh lagi. Miskin kita nanti.

0: Diam je dari tadi. Macam berkelahi kita berdua.
1: Shh, diamlah. Aku pasang kuku ni. Baru sampai aku beli online, langsung aku pasang ni. Oh, tengok. Cantik.
0: Eh, aku naklah.
1: Bayarlah.
0: Canggai. Canggai kuku atau kuku sambung.
2: Kalau pengantin memakai canggai, niat terkabul, hajat pun sampai. Elok canggai di ujung kuku, menolak bala, menjaga diri.
3: Sorak, sorai bola. Sorak, sorai bola.
4: Sedara tahu tak? Decision is penalty.
5: There you have it.
6: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang wasit wanita memimpin pertandingan diajak Piala Dunia pria.
7: Wow.
6: Dia ialah Stephanie Prepper, wasit asal Prancis yang mencatat sejarah di Piala Dunia tahun 2022. Prepper dipercaya memimpin pertandingan fase grup antara Costa Rica melawan Jerman. Penampilan dia tegas, profesional, dan mendapat banyak pujian dari dunia. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola semakin inklusif dan memberi ruang bagi siapa saja untuk berprestasi tanpa batas gender. Dari lapangan hijau hingga panggung dunia, Stephanie Frappart menunjukkan bahwa perempuan juga dapat berdiri di garis terdepan dalam olahraga paling populer di dunia ini. Ini bukan sekedar pertandingan, tapi sejarah yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Pucuk Rebung. Variasi Pucuk Rebung Sirih Tunggal. Filosofinya, bila memakai sirih tunggal, celaka hilang jauhlah sial. Dada lapang panjanglah akal, sebarang kerja menjadi amal.

pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

sudah ada Perompa Air, lokasinya cukup berdekatan dengan tempat wisata di Jembatan Engku Putri Raja Hamidah. Panorama pepohonan mangrove nan hijau berpadu dengan sungai Carang membuat mata terasa sejuk. Saudara juga bisa mengelilingi hutan mangrove menggunakan perahu. Banyak wisatawan yang mencoba memancing ikan yang menghuni hutan mangrove Sei Carang. Kita beralih ke maklumat lain. Kapolres Kepulauan Anambas dan jajaran serta instansi vertikal lainnya mengikuti live streaming diskusi publik yang digelar oleh Polda Kepri. Kegiatan yang mengusung tema maraknya kejahatan terhadap fasilitas umum dilakukan sampai 6 memperingati Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026. Diskusi yang dipimpin Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, Kejaksaan, Akademisi, dan juga masyarakat. Sebagai upaya bersama mencari solusi atas maraknya kejahatan terhadap fasilitas umum yang berdampak pada keselamatan masyarakat dan pelayanan publik. Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin mengatakan pencurian fasilitas umum seperti penutup drainase, pagar pengaman jalan, kabel, maupun sarana publik lainnya tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil. Kapolres Kepulauan Anambas AKBP I Gusti Ngurah Agung Budiana Loka mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum untuk membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga aset publik yang digunakan untuk kepentingan bersama. Menurutnya, keamanan dan kenyamanan lingkungan hanya dapat terwujud melalui kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Jaya sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Oh, rasakan kedamaian. Oh. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak, masih lagi bersama dengan kami di petang hari ini pada acara Kawan Celote. Nah, saudara perompak, kalau kita melihat ya, di era sekarang ini kan juga mulai sudah banyak sangat adanya wisata-wisata religi, wisata budaya, kemudian juga wisata alam, bahkan wisata sejarah yang ternyata ini salah satu menjadi bentuk bagian yang tak hanya memberikan pengalaman rekreasi saja, tapi juga ada nilai edukasi bagi masyarakat. Sebab kalau kita lihat atau berkunjung saja ke situs bersejarah, museum, ataupun juga kawasan cagar budaya, kita nih sebagai wisatawan saudara bisa mengenal perjalanan panjang bangsa Indonesia. Asal kenapa? Tak ikut-ikut gitu aja, tak hanya memanfaatkan spot foto yang bagus, tapi juga turut membaca nih ukiran-ukiran yang tertulis di dinding-dinding ataupun juga tulisan-tulisan yang tertera di sekitaran museum, cagar budaya, situs bersejarah. Jadi kita bisa menambah wawasan kita, khazanah kita, dan juga pengetahuan kita dari perompak. Ada juga penelitian nih dari Universitas Pendidikan Indonesia yang menunjukkan kalau wisata sejarah tak hanya jadi sarana rekreasi saja, tapi juga menjadi media edukasi yang membantu masyarakat loh saudara untuk mengenal identitas dan juga nilai-nilai bangsa. Karena dengan pengalaman belajar langsung di situs sejarah, pemahaman terhadap jati diri bangsa pun ternyata bisa semakin diperkuat secara perompak. Kalau kita tahu ya, sejarah ini kan bagian penting yang juga membentuk identitas dan karakter suatu bangsa. Dengan kita paham saja, tak payah hafal dari perompak, cukup paham, oh inilah peristiwa masa lampau, kita juga bisa mengenal nilai perjuangannya macam mana, gimana mereka dulu berkorban untuk negara, untuk daerah kita, dan juga untuk budaya kita. Kemudian kita juga bisa mengenali budaya serta warisan yang ternyata bisa menjadi fondasi kehidupan di daerah kita, di bangsa kita, dan juga di negara kita saudara perompak. Nah, wisata sejarah ini ternyata memberikan kesempatan loh saudara bagi masyarakat untuk belajar langsung di lokasi yang memang ada nilai historisnya. Contoh Penyengat Sana atau Gunung Bintan atau di Linggas dari perompak. Masing-masing tempat itu juga punya sejarahnya dan historisnya, filosofisnya, termasuk di Kota Tua Tanjung Pinang. Ya, pengalaman ini kan seringkali ya lebih kita mudah untuk pahami dibandingkan dengan hanya base teori aja. Jadi dengan kita wisata sejarah pun ya kita bisa lihat langsung macam gini bentuknya, macam gini hiasannya, macam gini figur warnanya, macam gini pula dia punya warna ya, selayaknya warna yang beda dengan buku pelajaran kita dan juga dekat media sosial misalnya. Ini pun akan lebih relevan untuk kita lakukan dibandingkan kita hanya berfokus belajar melalui buku-buku media sosial saja.

Perompak FM, suara budaya Kepulauan Riau. Dari Perompak, studi dalam jurnal Historika menyebutkan kalaulah museum dan juga destinasi wisata sejarah ini bisa menjadi sarana pembelajaran yang efektif untuk memahami perjalanan bangsa serta membentuk karakter nasional, saudara. Pemahaman kita terhadap sejarah pun juga dinilai ternyata mampu menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan juga memperkuat identitas bangsa loh di kalangan masyarakat. Nah pastinya selain kita memperluas wawasan, wisata sejarah juga bisa menumbuhkan rasa bangga terhadap bangsa dan juga budaya Indonesia. Saudara, berbagai peninggalan sejarah macam museum, benteng dan juga situs perjalanan kemerdekaan pun jadi bukti perjalanan panjang yang juga telah membentuk Indonesia hingga saat ini. Lantas kalau untuk generasi muda macam mana pula? Wisata sejarah, saudara, bisa menjadi sarana nih untuk mengenal tokoh, peristiwa dan juga nilai-nilai perjuangan bangsa lah. Cara lebih dekat lagi, apalagi memang kalau kita lihat ya wisata sejarah ini bisa menjadi pengalaman belajar yang interaktif. Nah, dari pengalaman dan juga pemahaman ini kita harapkanlah bisa mendorong tumbuhnya semangat nasionalisme dan juga kecintaan terhadap tanah air. Sebab itulah wisata sejarah ini perlu kita terus dorong sebagai bagian daripada upaya edukasi masyarakat. Karena kalau kita udah kenal sejarah dan juga warisan budaya bangsa, masyarakat pun juga bisa semakin memahami jati diri bangsa sekaligus berperan dalam menjaga serta melestarikan tarikannya. Ada salah satunya dari perompak dalam dunia pendidikan ialah studi tour. Nah, wisata sejarah juga bisa kita lakukan di dunia pendidikan, entah itu SD, SMP atau SMA sederajat dengan cara studi tour yang dilakukan oleh sekolah-sekolah. Supaya apa? Supaya anak-anak tidak hanya mengenal melalui buku dan juga presentasi teori-teori saja, serta fotonya, gambarnya di buku saja nih. Tapi nggak tahu gimana faktanya dan juga aslinya wisata sejarah tadi ya.

0: huruf A, I, U, E, O. Di dalam armel itu huruf alif, ya, waw, ya, waw. Kalau huruf A, di dalam armelnya itu huruf alif. Kalau huruf I, dalam armelnya itu huruf ya. Kalau dalam armelnya huruf U berarti huruf waw. Huruf E, huruf ya, dan huruf O, huruf waw.
1: Dulu, sebelum masyarakat Melayu mengenal huruf Rumi atau huruf abjad, mereka menggunakan huruf Jawi atau tulisan Arab Melayu dalam menulis surat dan menulis syair. Salah satunya adalah syair Gurindam 12, ciptaan Raja Ali Haji. Aksara Arab Melayu atau huruf Jawi adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf dengan 5 huruf bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu tetap ada. Contohnya, di setiap nama plang jalan disertakan juga tulisan Arab Melayu.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaini MKOMI dengan topik amalan ringan berpahala besar, keutamaan azan dan jawabannya. Dilanjutkan pengajian Al-Quran oleh Salmadi Surah At-Taubah ayat 107 hingga 108 pada pukul 18.13 menit. 18.13 menit Indonesia Barat, kita akan mendengarkan beduk azan maghrib dan juga doa untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menganggap bahwa azan hanya sebagai rutinitas harian. Padahal di dalamnya tersimpan banyak pahala yang sangat luar biasa besar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa manusia akan berebut azan jika mereka benar-benar mengetahui keutamaannya. Oleh karenanya, ini juga memberikan pelajaran kepada kita, ada amalan yang sering kita jumpai dan kita temukan, tetapi ternyata amalan itu memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah, yang tidak bisa dianggap sepele, artinya harus menjadi perhatian kita agar mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Satu di antaranya adalah mengumandangkan azan dan menjawab azan. Di dalam sebuah hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffa was-saffil awwal summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atawhuma walau habwan." Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, seandainya manusia mengetahui pahala yang terdapat dalam azan dan shaf pertama, lalu mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya selain dengan cara undian, niscaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya. Seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat dalam bersegera datang ke salat, niscaya mereka akan berlomba-lomba menuju kepadanya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat di dalam salat Isya dan Subuh, niscaya mereka akan mendatangi keduanya, walaupun harus dengan merangkak. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini, begitu banyak faedah, hikmah yang dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, keutamaan azan dan shaf pertama. Ternyata azan yang sering kita dengarkan kumandangnya setiap 5 waktu dalam sehari semalam, yang sering kita jumpai, mungkin kita anggap biasa saja, tapi ternyata memiliki keutamaan. Keutamaan itu keutamaan bagi orang yang mengumandangkan azan dan keutamaan orang yang mendengarkan azan. Ketika kita mendengarkan kumandang azan, di dalam hadis yang lain Nabi SAW menegaskan, apabila dikumandangkan Allahu Akbar, maka ikutilah apa yang dikumandangkan oleh muazzin dengan kita menjawab Allahu Akbar. Ketika muazzin mengumandangkan asyhadu alla ilaha illallah, kita juga menjawabnya asyhadu alla ilaha illallah. Ketika muazzin mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga mengikuti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muazzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, maka kita juga dapat mengikutinya hayya 'alas shalah, atau kemudian kita menjawab la haula wala quwata illa billah. Ketika muazzin mengumandangkan azan Allahu Akbar, kita ikuti Allahu Akbar, dan terakhir la ilaha illallah kita ikuti. Kemudian setelahnya ada keutamaan kita untuk menjawab azan. Diawali dengan salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Dan ini adalah amalan yang kita berpeluang untuk sering berjumpa sehari semalam. Minimal 5 kali kita berjumpa. Maka ketika kita mendengarkan kumandang azan, maka bersegeralah kita untuk menjawab azan, dan bersegera kita untuk berwudu, dan bersegera kita menuju ke masjid untuk menunaikan sholat. Dan di sini juga Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan shaf yang pertama. Nah, ini korelasi dengan azan, berarti untuk mendapatkan shaf yang pertama, begitu azan dikumandangkan, bersegera kita ke masjid. Bahkan bila perlu sebelum azan berkumandang, jika memungkinkan, kita juga sudah menuju ke masjid, sehingga kita mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi, yaitu kita berada di shaf yang pertama. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kalau seandainya seseorang itu mengetahui pahala yang terdapat dalam azan dan shaf pertama, lalu mereka tidak mendapatkannya amalan tersebut kecuali dengan undian, pasti mereka akan melakukan undian. Nah, saking besar berarti nilai pahala orang yang azan, mengumandangkan azan, dan kemudian orang yang berada di shaf yang pertama. Maka bagi kita ini juga memberikan pelajaran untuk senantiasa bersegera di dalam kebaikan. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menegaskan pentingnya kita untuk bersegera di dalam salat. Seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat dalam bersegera datang ke sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba menuju kepadanya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat di dalam sholat isya dan subuh, mereka juga akan mendatangi keduanya walaupun harus dengan merangkak. Artinya meskipun susah, terbatas fisik, maka ketika mereka mengetahui keutamaannya, maka mereka akan berupaya, berikhtiar untuk dapat melakukannya. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan memiliki keutamaan yang sangat besar. Azan termasuk amalan terbaik karena manfaatnya bersifat umum. Karena kenapa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan mengajak manusia kepada ibadah yang paling agung. Jadi, orang yang mengumandangkan azan itu punya keutamaan tersendiri, dia mengajak orang untuk melaksanakan salat. Ketika orang tergerak untuk melaksanakan salat dengan wasilah kumandang azan, berarti seorang muazin itu mendapatkan pahala yang besar dari orang-orang yang melaksanakan sholat. Karena kenapa? Dia mengajak kebaikan. Karena mandalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan, yang mengajak kepada satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Kemudian pelajarannya adalah, para ulama menjelaskan bahwa azan mengandung tauhid kepada Allah dan persaksian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, ini menunjukkan besarnya kedudukan dakwah tauhid dan ajakan untuk mengikuti sunnah. Hadis ini mendorong kaum mukminin agar berlomba-lomba di dalam amal saleh dan berbagai bentuk ketaatan. Seorang mukmin hendaknya memanfaatkan setiap kesempatan untuk berbuat baik, di antaranya adalah dengan bersegera menyambut panggilan azan, baik menjawabnya, terutama kita juga segera menuju ke masjid untuk menunaikan sholat secara berjamaah. Manusia banyak yang belum memahami tentang hakikat ibadah dan besarnya pahala yang terkandung di dalamnya, sehingga mereka menyepelekannya. Mereka menganggap biasa saja, padahal ada amalan-amalan ringan yang ada di sekitar kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita siang dan malam, tapi kemudian terkadang luput dari perhatian kita sehingga kita tidak mendapatkan keutamaannya. Begitu azan berkumandang, ada sebagian orang masih sibuk ngobrol, masih sibuk santai, masih sibuk dengan aktivitas rutinitas pekerjaan dan sebagainya, padahal ini adalah kesempatan dia untuk bersegera menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga memberikan pelajaran bolehnya melakukan undian dalam perkara-perkara yang memiliki keutamaan untuk menentukan siapa yang lebih berhak. Nah, berdasarkan hadis ini bisa saja, boleh saja secara hukum kita melakukan undian-undian tertentu. Tentu saja undian itu bukan bersifat taruhan, mempertaruhkan sesuatu, masing-masing pihak mengeluarkan sejumlah nilai baik dalam bentuk uang maupun barang, lalu kemudian baru diundi, itu tidak boleh. Itu berarti ada unsur judi di situ. Tapi di sini ketika memang tidak ada taruhan, lalu kemudian memang ada pihak tertentu yang menyediakan hadiah misalnya agar kita termotivasi untuk melakukan sesuatu yang kemudian memang sesuatu itu bernilai ibadah, sesuatu itu bernilai positif, bernilai kebaikan, maka kita, kata para ulama, boleh untuk berundi, terutama berdasarkan hadis ini. Apalagi dalam urusan ibadah. Kemudian, kewajiban ibadah tidak gugur dari seorang hamba selama ia masih mampu melaksanakannya. Jadi ketika kita mampu melaksanakannya, kita berupaya, sebagaimana digambarkan oleh hadis ini, berupaya untuk mendatangi salat isya dan subuh, meskipun mereka harus merangkak. Ini memberikan pelajaran, selagi tidak ada uzur kita untuk tidak melakukan salat berjamaah, tidak ada uzur kita untuk meninggalkan salat, kita berupaya untuk melaksanakan salat, dan berupaya kita untuk menegakkannya secara berjamaah, terutama di masjid. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya mari kita senantiasa melakukan amalan-amalan dengan penuh kesadaran, dengan harapan Allah memberikan pahala yang besar. Ternyata untuk mendapatkan pahala yang besar, melakukan amalan-amalan yang ringan ternyata begitu mudah dapat kita lakukan. Dan kemudian jangan pernah kita menyembelihkan amal sekecil apapun. Sebagaimana Nabi SAW menegaskan, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwa muhawa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang senantiasa dirutinkan, dilakukan, konsisten, istiqomah, wa in qalla, meskipun sedikit. Tapi kalau dia terus menerus, maka dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita istiqomah menjawab azan, bersegera menyambut panggilan azan, dan keutamaan orang-orang yang berada di saf yang pertama, dan keutamaan bagi orang yang mengumandangkan azan, serta kita istiqomah menjaga sholat 5 waktu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat lima waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
2: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

sekaligus ancaman bagi orang kafir dan pelaku maksiat. Sungguh, barang siapa yang melanggar apa yang engkau larang, yaitu mengambil harta secara haram seperti mencuri, berbuat curang dengan kesengajaan dan pelanggaran atas hukum yang telah engkau tetapkan lainnya, niscaya engkau akan memasukkan ke dalam neraka yang panas luar biasa, dan hal itu sangatlah mudah bagimu. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa tertib hukum, tak berani melakukan pelanggaran terhadap hukum yang telah engkau tetapkan, sehingga selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

cahaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Pro-pro FM Suara Budaya Kepulauan Riau, Sederel Pro 4. Naiknya Indonesia ke peringkat 2 GMTI 2026 yang ternyata menunjukkan daya saing wisata ramah muslim ini tak hanya ditentukan oleh destinasi wisata saja, saudara, tapi juga kesiapan ekosistem layanan dari informasi, akses, hingga sertifikasi halal. Dan ternyata Indonesia berada di posisi kedua setelah di atasnya ada negeri jiran Malaysia, saudara, perempat, dengan skor 83 dan Indonesia 79. Nah, GMTI pun juga memakai kerangka ASES dengan 4 area dan juga 17 indikator. Di antaranya, ekosistem halal nih ternyata yang juga ikut jadi faktor pendukung, saudara. Apalagi soal sertifikasi halal yang di Indonesia sudah terbit sebanyak 31.617 sertifikat dengan mencakup 37 provinsi dan fokus programnya ialah UMK Desa Wisata. Dan ternyata selain itu para wisata musim global nih pun pasarnya diproyeksikan terus tumbuh. Sementara cara wisatawan memilih destinasi makin dipengaruhi, saudara perempat. Kalau proyeksi kedatangan muslim internasional 2026 ini sekitar 208 juta. Kemudian kalau 2030 nanti ini sekitar 262 juta. Karena kalau kita lihat di 2025 ini sekitaran 196 juta. Itu artinya, saudara perempat, Indonesia ini terpaut 4 poin ya daripada Malaysia di posisi pertama. Jadi memang ini membuka peluang besar nih bagi desa wisata dan juga UMK halal untuk naik kelas. Nah kalau saudara nih, menurut saudara apalagi nih yang sekiranya perlu kita perbaiki dan juga diperkuat Indonesia supaya bisa jadi nomor satu, saudara? Apakah akses transportasi, promosi destinasi pun sudah cukup dan juga lebih dari cukup, saudara? Atau konsistensi layanan halal yang perlu kita kuatkan lagi?

0: kau ni kenapa? Jalanlah betul-betul.
1: Aku tak nampaklah ada batu depan tu.
0: Ha, aman tak sepatu kau?
1: Eh, aman-aman. Sepatu ni dah lama aku pakai. Dah banyak kali juga aku jatuh sama kesandung macam ni. Tapi masih bagus dan tahan lama lah.
0: Itu sepatu produk Indonesia kan? Bagus juga produk Indonesia ni. Bukan kaleng-kaleng.
1: Eh, jelas. Kualitas dia bagus, tahan lama, murah dan senang kita dapat di sini. Aduh.
0: Eh, kau ni sandung lagi pula. Mata.
2: Sorak Sorai Bola. Sedara tahu tak? Stadion terbesar di dunia ialah Rangrado First of May Stadium yang berada di Pyongyang. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 100,000 penonton. Bayangkan saja lah, satu stadion bisa dipenuhi lautan manusia yang bersorak-sorai mendukung tim favorit mereka. Dibuka pada tahun 1989, stadion ini tak hanya dipakai untuk pertandingan sepak bola, tapi juga berbagai acara besar, termasuk festival dan pertunjukan massal. Dengan desain megah menyerupai bola magnolia, stadion ini menjadi salah satu ikon terbesar di dunia olahraga. Bayang, macam mana rasa dia mencetak gol di depan lebih dari 100,000 pasang mata? Pastilah jadi momen yang tak akan pernah terlupakan.

program Suara Budaya Kepulauan Riau, Sedara Pro 4 Indonesia ini bakal bersiap nih sekarang untuk menghadirkan portal informasi beasiswa yang satu pintu, satu website saja Sedara yang ditargetkan memasuki tahap soft launching pada September 2026. Nah, platform ini juga dirancang untuk menghimpun, untuk menginput berbagai informasi beasiswa di Indonesia khususnya Sedara dalam satu tempat saja, satu pintu saja, mulai dari program yang disediakan pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain juga bisa Sedara, hingga sektor swasta pun juga dapat. Karena memang kehadiran dari satu portal ini harapannya bisa mempermudah akses masyarakat terhadap peluang pendidikan yang memang selama ini tersebar di berbagai sumber. Jadi inisiatif ini pun juga jadi langkah penting ya Sedara dalam mengatasi hambatan informasi yang seringkali nih ngebuat banyak kesempatan beasiswa tak diketahui oleh calon penerima. Jadi dengan akses yang seperti ini bisa memudahkan sekali nih, karena dia punya akses terpusat dan juga terbuka, hingga portal ini pun diharapkan bisa mendorong lebih banyak lagi Sedara pelajar dan juga mahasiswa Indonesia yang ambis-ambis lah pokoknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, serta pastinya untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia dan juga sumber daya sains Indonesia di tingkat global nantinya.

0: Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara ada pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Sedara perumpat, Masjid Royal Hikmah ini sudah berdiri hampir 100 tahun dan mungkin jadi salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Arsitektur dan ornamennya sangat kental dengan budaya Melayu, begitu juga dengan menaranya yang cukup tinggi, juga disertai berbagai ornamen khas Melayu. Masjid Raya Al-Hikmah ini juga menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau, khususnya sebagai destinasi wisata religi bagi umat Islam. Kita beralih ke maklumat lain. RSUD Kabupaten Bintan menggelar in-house training bantuan hidup dasar BHD tahun 2026 untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi kegawat daruratan. Kegiatan menghadirkan narasumber Rika Erviana yang memberikan materi terkait penanganan awal pada kondisi henti jantung dan henti nafas. Pelatihan ini membekali peserta dengan keterampilan memberikan pertolongan pertama sebelum mendapat penanganan lanjutan. Kegiatan berlangsung dengan metode teori dan praktik langsung. Peserta mempraktikkan teknik bantuan hidup dasar, termasuk resusitasi jantung paru RJP menggunakan alat peraga dalam kelompok kecil. Rika Erviana mengatakan bantuan hidup dasar menjadi keterampilan penting yang harus dikuasai karena pertolongan pertama yang cepat dan tepat sangat berpengaruh dalam membantu keselamatan pasien sebelum mendapat penanganan medis lebih lanjut. Melalui penelitian pelatihan ini, maksud kami, RSUD Kabupaten Bintan berharap kemampuan peserta dalam menangani kondisi darurat semakin meningkat. Hal tersebut diharapkan bisa mendukung peningkatan mutu pelayanan serta keselamatan pasien. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hawa Semasa esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

berlayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, Pulau Kalimantan ini pulau terluas, terbesar, ketiga di dunia, yang ternyata luasnya diperkirakan 748.168 km². Dan ternyata ada hal unik, saudara. Kalau Kalimantan ini jadi satu-satunya pulau di dunia yang wilayahnya dibagi oleh tiga negara loh, saudara, yakni Indonesia pastinya, kemudian Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Kalau kita lihat dari total daratan pulau ini, Indonesia menguasai sekitar 73%, disusul pula oleh Malaysia 26%, dan 1%-nya ini milik Brunei Darussalam. Lantas kenapa nih, saudara? Apa alasan Pulau Kalimantan dibagi jadi tiga negara? Ada sejarahnya, saudara perempat. Pada masa lampau, Inggris itu ada kendali atas Semenanjung Malaya dan juga Singapura. Inggris pun juga menyerahkan Bengkulen, ini Bengkulu, kepada Belanda. Di sisi lain, Belanda ini akhirnya berkuasa pula atas wilayah Kepulauan Nusantara alias Indonesia. Kalau di Pulau Kalimantan, Belanda sempat menguasai bagian selatan dan juga timur yang sekarang dikenal sebagai Kalimantan. Sementara itu, Inggris terus lebarkan sayapnya pula di sepanjang pesisir utara pulau. Ini sekitar tahun 1800-an ya, dari perempat. Jadi memang di pesisir utara itu, Inggris itu mendirikan wilayah protektorat di Sarawak dan juga Borneo Utara. Nah, bahkan di Sarawak ini kekuasaan sempat dipegang pula oleh dinasti keluarga Inggris, yang dikenal juga dengan julukan White Rajas atau Raja-Raja Putih. Mulanya kedua pihak ini hanya fokus mengontrol wilayah pesisir, saudara. Tapi karena memang seiring meluasnya pengaruh mereka hingga ke area pendalaman, batas wilayah pun juga akhirnya mulai dibutuhkan karena menghindari konflik wilayah. Jadi memang untuk mengatasi hal ini, pada masa lampau itu Inggris dan juga Belanda akhirnya meresmikan pula konvensi batas wilayah pada tahun 1891, saudara perempat. Dan akhirnya ya, mereka menarik garis pembatas mengikuti jalur pegunungan utama yang juga memisahkan sistem aliran sungai di pulau tersebut. Jadi di pesisir timur itu, mereka juga menarik garis lurus yang membelah pulau sebatik dan memanfaatkan sungai-sungai lokal nih untuk menghubungkan celah-celah batas yang tak terlihat secara perempat. Jadi akhirnya pada tahun 1945 ya, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari Belanda. Dan di sisi lain ternyata, dikarenakan Belanda memang sebelumnya menguasai bagian selatan Borneo, ini wilayah otomatis, saudara, jadi bagian dari Republik Indonesia dengan nama Kalimantan. Jadi pada tahun 1963 ternyata Inggris ini angkat kaki dari tanah jajahan mereka. Dan pada akhirnya wilayah-wilayah di pesisir utara Borneo ini pun memutuskan pula untuk bergabung dengan Federasi Malaya yang telah merdeka. Mereka pun juga membentuk negara baru ya bernama Malaya, hingga akhirnya wilayah ini juga dikenal dengan nama Sabah dan juga Sarawak.

masih digemari dan sering dipertunjukkan sebagai drama tari dalam forum internasional. Zaman dulu, pertunjukan mayong diadakan orang desa di pematang sawah selesai panen padi. Di Kepulauan Riau, mayong dibawakan penari yang memakai topeng, berbeda dengan di Malaysia yang tanpa topeng. Pertunjukan mayong dibawakan kelompok penari dan pemusik profesional yang menggabungkan berbagai unsur upacara keagamaan, sandiwara, tari, musik dengan vokal atau instrumental, dan naskah yang sederhana. Dalam persembahan tradisi di kampung, teater mayong dilakukan di panggung terbuka yang berlatarkan daun kelapa. Tokoh utama pria dan wanita, keduanya dibawakan oleh penari wanita. Tokoh-tokoh lain yang muncul dalam cerita, misalnya pelawak, dewa, jin, pegawai istana, dan binatang. Pertunjukan mayong diiringi alat musik seperti rebab, gendang, dan tetawa.

Saudara perempuan kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya salat fardu Isya untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, tepat pukul 19.28 menit. 19.28 menit waktu Indonesia Barat.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan, lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman, memerintahkan bahwa setelah Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad, mengikuti apa yang Engkau wahyukan dan tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir, hendaklah kaum muslimin bersandar dan berserah diri kepadamu, menyerahkan segala urusan kepadamu saja, dan berpegang pada agamamu dengan sungguh-sungguh. Cukuplah engkau sebagai pemelihara hamba-hambamu. Sungguh, tak seorang pun yang dapat menghalangi kehendakmu apabila engkau berkenan memberikan manfaat dan syafaat kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Demikian pula, tak seorang pun yang sanggup melindungi dirinya saat engkau berkehendak memberikan cobaan dan pengajaran yang berupa mudarat dan kesengsaraan kepada orang yang engkau kehendaki. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berserah diri, bertawakal kepadamu, sesuai dengan contoh yang telah engkau tunjukkan kepada Rasul pilihanmu itu.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak, ketika Sabah dan juga Sarawak memutuskan untuk bergabung dengan Federasi Malaya, Brunei ini memilih pula untuk ambil bagian. Dia memang di masa lampau, Brunei ini memang dikenal sebagai salah satu kekaisaran yang sangat kuat. Dan dia tetap menjadi prorektorat Inggris di tahun 1963 karena memang didasari pada faktor minyak serta kekuasaan saudara. Pada masa itu pun Brunei juga punya cadangan minyak dalam jumlah yang sangat masif. Jadi kalau mereka gabung dengan Malaya, itu artinya kekayaan alam yang luar biasa ini mesti dibagi pula dengan pemerintah pusat daripada Kuala Lumpur. Nah, Brunei pun baru mendeklarasikan kemerdekaannya secara penuh pada tahun 1984 ya. Setelah merdeka, Brunei tetap memiliki kendali ini secara atas kekayaan alam dan juga kekuasaan penuh di kesultanan mereka. Dan pembagian pulau Borneo atau Kalimantan jadi tiga negara ini didasari atas alasan historis sejak zaman kolonial Inggris Belanda. Kini pulau Kalimantan jadi satu-satunya pulau di dunia yang didiami pula oleh tiga negara sekaligus, saudara. Yang membuat pulau ini memiliki keunikan tersendiri.

Ternyata trofi asli, trofi World Cup. Tak boleh disentuh sembarangan. Hanya pemain yang menjadi juara dunia serta pejabat tertentu yang diizinkan menyentuh trofi yang asli nih. Aturan ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan nilai prestisius dari trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Bahkan, dalam banyak kesempatan yang ditampilkan ke publik, sebenarnya ia replika, bukan trofi asli. Trofi ini bukan sekedar emas, tapi simbol mimpi, perjuangan, dan kejayaan dari seluruh negara di dunia. Kebayang tak betapa bangganya dapat mengangkat trofi ini setelah perjuangan panjang di Piala Dunia?

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Nyampe juga. Panas banget.
1: Udah beli ikan ya?
0: Udah, nih.
1: Loh, kamu beli ikan ini?
0: Iya, ditawarin tadi. Aku ambil aja, mumpung murah.
1: Ini ikan ekor kuning loh.
0: Terus?
1: Aku gak berani masak ikan ini.
0: Kenapa?
1: Gak ngerti sih jelasnya kenapa. Tapi kata nenekku nih, ikan ini gak boleh dimakan loh.
0: Ikannya beracun ya?
1: Enggak sih, cuma...
2: sambalnya ditaruh di mana?
1: Di meja aja, Nek.
0: Nek, ikan ini beneran gak boleh dimasak.
2: Ikan apa?
0: Ini.
1: Ikan ekor kuning, Nek.
2: Ikan ekor kuning?
1: Iya.
0: Emang benar gak boleh dimasak ya, Nek?
2: Sebaiknya jangan.
0: Kenapa, Nek?
2: Kalau menurut orang-orang di desa Nenek, dari zaman dulu sekali, Encuy, desa Nenek punya janji dengan ikan ini.
0: Janji?
2: Iya.
1: Wih, ikan zaman now berarti, Nek, ya?
2: Ada ceritanya, kenapa bisa ada perjanjian, sayang?
1: Wah, gak jadi masak kayaknya nih.
0: Terus? Encuy itu siapa, Nek? Kenapa bisa buat janji?
1: Bentar. Aku tahu. Kalau nggak salah, Encuy ini bisa berarti kepala desa ya, Nek, ya?
0: Ah, sok tahu, ah.
1: Loh, benar. Yang orang Bima siapa sih? Kamu apa aku?
3: Hey.
2: Udah, jangan berantem. Putri benar. Encuy itu bisa diartikan kepala desa atau orang yang memimpin sebuah desa.
1: Oh.
2: Biasanya, Encuy itu selain orangnya bijaksana, juga taat agama. Jadi bisa memimpin masyarakat di desanya dengan baik.
1: Tuh kan benar.
0: Iya. Terus kenapa bisa ada perjanjian gitu, Nek?
1: Sabar, napa? Kasih nenekku istirahat dulu.
0: Tapi aku penasaran. Nih kan banyak banget loh.
2: Iya, gak apa-apa. Nenek seneng banget kalau anak-anak muda kayak kalian penasaran sama legenda rakyat.
0: Tuh kan, nenekmu aja seneng. Kok malah kamu yang bawel?
2: Udah, gak usah berantem. Nenek ceritain ya.
0: Iya, Nek.
1: Ini judulnya Masak Sambil Cerita.
2: Jadi, zaman dulu itu di desa Nenek, namanya Desa Jia, di Kecamatan Sape Bima. Ada seorang Encuy yang bernama Encuy Jia, sama seperti nama desa tempat dia tinggal. Dan zaman dulu itu, nama pemimpin desa diilhami dari kampung atau nama tempat tinggal mereka.
0: Oh, terus?
1: Sabar.
2: Terus, suatu hari Encuy Jia mendapat undangan dari Encuy Lambu untuk datang ke pesta pernikahan putrinya. Zaman dulu, kalau kita mengundang pemimpin desa, artinya kita juga mengundang seluruh masyarakat di desa itu.
1: Wah, pesta besar dong, Nek.
2: Iya, bisa dibilang pesta besar-besaran, cucuku.
0: Terus, Nek?
2: Masyarakat di desa Nenek, desa Jia, sangat senang. Kebiasaannya pada zaman itu, kalau ada yang mengundang ke pernikahan atau hajatan lainnya, kita sebagai undangan membawa bahan makanan atau makanan jadi ke pesta itu sebagai hadiah, walaupun si tuan rumah sudah menyiapkan semuanya.
0: Aku tahu. Pasti ikan ekor kuningnya dibantai habis-habisan nih di sini.
2: Enggak.
1: Dasar sok tahu kamu.
0: Emang kamu tahu kelanjutannya?
1: Enggak.
0: Bilang orang aja, padahal sendirinya juga enggak tahu.
1: Itulah kenapa kita dengerin nenek dulu biar tahu kelanjutannya. Betul kan, Nek?
2: Udah. Mau dilanjutin atau mau berantem?
0: Lanjut, Nek.
2: Jadi, setelah semua disiapkan, berangkatlah semua masyarakat desa Jia, dipimpin oleh Encuy Jia ke desa Lambu.
4: Dengarlah wahai masyarakat desa Jia, hari ini kita akan bersama-sama menuju desa Lambu. Berhati-hatilah dan jangan sampai ada yang tertinggal.
2: Berhari-hari mereka berjalan, menyusuri hutan, menaiki gunung, menyeberangi sungai.
1: Kayak ninja Hattori deh, mendaki gunung, lewati lembah.
0: Diem, napa?
1: Ups, sorry, maaf.
0: Lanjut, Nek.
2: Iya, kayak ninja ya. Tapi memang begitulah kalau zaman dulu. Belum ada jalan raya, belum ada kendaraan. Jadi kemana-mana harus jalan kaki. Makanya, kalian tuh harus bersyukur hidup di zaman yang serba ada.
3: Iya, Nek.
2: Nah, Nenek lanjut ceritanya ya. Masih mau denger?
3: Istirahat.
0: Lanjut, Nek, lanjut.
2: Mau istirahat dulu?
0: Enggak, Nek, lanjut aja, tanggung.
2: Setelah sampai di desa Lambu, masyarakat dan Encui Jia disambut oleh Encui dan masyarakat Lambu. Mereka saling bercerita, melepas rindu karena lama tidak ketemu. Lantunan musik, berbagai jenis makanan, minuman disajikan oleh Encui Lambu. Pokoknya pesta yang benar-benar meriah.
4: Perutku sangat kenyang.
5: Ayo, tambah lagi. Masih banyak makanan dan minuman. Titiplah Encui Jia.
4: Sudah Encui Lambu. Perutku sudah benar-benar penuh ini.
5: Kalau begitu, istirahat saja dulu. Kau terlihat sangat lelah.
4: Tidak, aku harus kembali ke desa. Wargaku menunggu di sana.
5: Tapi kau terlihat sangat lelah. Istirahat sajalah sebentar. Aku yakin wargamu tidak akan meninggalkanmu.
4: Baiklah, mungkin istirahat sebentar bisa membuat tubuh ini kembali segar.
1: Wah, kayaknya nih bisa ketebak endingnya.
0: Encui Jia ditinggal kan?
1: Ih, main robot aja kamu ya.
0: Bener kan, Nek?
2: Iya.
0: Kok berani ya pemimpinnya ditinggalin kayak gitu? Kayak pepatah ini loh. Apa ya pepatahnya?
1: Besar pasak daripada tiang.
0: Bukan. Itu loh, ada kacang-kacangnya.
1: Kacang kulit rasa.
0: Diam. Lagi nyoba inget nih.
1: Kacang lupa kulitnya.
0: Nah, itu dia. Kacang lupa kulitnya.
1: Gitu aja mikir. Lemah.
0: Biarin, namanya juga lupa.
2: Bukan kacang lupa kulitnya, tapi sebenarnya alasan mereka meninggalkan Encui Jia itu sederhana. Tidak mau mengganggu pemimpin mereka yang sedang istirahat, itu aja.
0: Tapi kan tetap kan, Nek, judulnya ditinggal. Dimana-mana kalau udah ditinggalin pasti sakit hati.
1: Iya, kayak kamu, suka ninggalin kalau lagi seneng.
0: Ih, kamu kok gitu sih?
1: Ih, baru sadar ya.
0: Pasti Encui Jia marah ya, Nek, ditinggalin.
1: Ya jelas lah, sama kayak aku yang kamu tinggalin kemarin. Emosi tahu?
0: Ih, kamu gitu banget. Tapi kok kamu marah lagi sih? Kan udah aku jelasin alasannya.
1: Oh iya ya. Sorry kebawa suasana.
0: Terus Nek, gimana? Ikan ekor kuningnya kapan diceritain?
2: Iya. Jadi setelah tahu kalau dirinya ditinggal warga desa, Encui Jia merasa kesal karena dia tidak tahu pasti jalan pulang kembali ke desanya.
4: Loh, di mana warga desa Jia? Apa mereka meninggalkanku? Sial. Mereka benar-benar meninggalkanku. Bagaimana ini? Tega nian mereka meninggalkanku pulang. Apa yang harus aku lakukan? Hari masih gelap. Aku tidak mungkin membangunkan sahabatku Encui Lambu. Sudahlah, aku coba pulang sendiri saja. Mungkin saja aku masih ingat jalan ke desa Jia.
0: Pulang sendiri, Nek?
2: Iya.
1: Kesian.
0: Terus, Nek? Ikan ekor kuningnya mana?
1: Tuh di plastik. Dari tadi nanya itu mulu. Sekali lagi nih kamu nanya, aku kasih payung loh.
0: Abis aku penasaran. Nih ikan kenapa gak boleh dimakan? Rugi kan udah beli sebanyak ini?
2: Jadi begini, waktu Encui Jia mencari jalan pulang, ia tersesat sampai ke pinggir pantai. Di sana duduk ia merenung sampai terus berpikir kenapa warga desanya tega meninggalkan. Tiba-tiba dari arah laut, seekor ikan ekor kuning Uta Bangkulo yang sangat besar datang menghampiri Encui Jia.
6: Tuan, mengapa kau terlihat bingung dan sedih?
4: Kau Uta Bangkulo bisa bicara?
6: Iya, Tuan.
4: Tapi bagaimana bisa?
6: Ini karunia dari Tuhan. Lalu mengapa kau termenung di pinggir pantai ini, Tuan?
2: Kemudian Encui Jia menceritakan alasan kesedihannya dan mengapa ia sampai di pinggir pantai itu.
6: Kalau begitu, biar aku yang mengantarmu pulang, Tuan.
4: Kau? Tapi bagaimana?
6: Naiklah ke punggungku.
4: Hah? Punggungmu?
6: Iya, Tuan. Tenang saja, kau pasti aman.
4: Baiklah.
0: Wah, ikannya besar banget dong, sampai Encui Jia bisa naik di punggungnya.
2: Iya, begitulah kalau dicerita.
0: Berarti Encui Jia hutang budi dong sama ikan itu.
2: Iya, Karena merasa telah ditolong oleh ikan ekor kuning itu, akhirnya Encuy Jia membuat sumpah.
4: Pada hari ini aku bersumpah bahwa aku, wargaku dan anak keturunanku tidak boleh sekalipun memakan ikan ekor kuning atau uta bangkolo. Jika sumpah ini dilanggar, maka seluruh tubuhnya akan gatal-gatal dan membengkak, dan tidak ada obat yang mujarab untuk itu.
2: Seluruh warga Jia mendengar sumpah Encuy Jia hanya bisa menunduk dan menerima sumpah itu. Mereka tahu kalau sumpah itu adalah bagian dari kesalahan mereka karena telah meninggalkan pemimpinnya. Sampai akhirnya ikan itulah yang menolong pemimpin mereka.
0: Oh, begitu toh?
2: Iya, tapi suatu hari sumpah itu pernah dilanggar.
1: Dilanggar, Nek?
0: Terus kena kutukan dong, Nek?
2: Iya, jadi diceritakan di sebuah pesta anak keturunan Encuy Jia, ikan ekor kuning itu dimasak dengan wajan besar. Dan seluruh warga Jia ikut makan ikan itu, Nak.
0: Loh, kok bisa, Nek? Mereka nggak ingat kalau itu nggak boleh dimasak.
2: Iya, mereka lupa dengan sumpah pemimpin mereka yang dulu. Dan akhirnya mereka pun mendapat bencana. Tubuh mereka gatal-gatal, kepala pusing, muntah-muntah, seperti orang kesurupan. Nah, setelah kejadian itu sampai sekarang, warga Jia pantang untuk makan ikan ekor kuning atau disebut uta bangkolo.
0: Wah.
2: Tahu enggak? Sampai sekarang wajan besar dan seluruh perangkat yang pernah dipakai memasak ikan ekor kuning itu masih ada di bukit sekitar desa Jia. Sebagai bukti, wajan itu disebut dengan tabe bangkolo. Nah, begitulah ceritanya. Kenapa ikan ini tidak boleh dimasak di desa nenek?
0: Terus ikannya diapain dong, Nek? Sayang kan?
1: Kamu aja yang makan. Aku sama nenek kan gak boleh makan.
0: Terus kalau aku yang gatal-gatal gimana?
1: Iya, derita lo.

keragaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam, tentunya pada malam hari ini di hari Kamis 25 Juni 2026. Masya Allah, tanggal yang cantik bertepatan juga dengan 1448 nih. Jadi ya, baik saudara perempat dimanapun saja berada, tiba pada masa kita di acara Pelangi Nusantara. Dan sebelum itu kita dengarkan tadi drama legenda yang berjudul Ikan Ekor Kuning di Pelangi Nusantara pada edisi hari ini. Tentunya ada Monosuko seperti biasanya. Kalau dilihat dari handphone, layar kaca, boleh langsung lihat ada Jeng Mami dan Jeng Roro pada malam hari ini. Walaupun sedikit cuaca agak-agak sejuk-sejuk hangat, dingin-dingin hangat, tetap semangat juga dalam melaksanakan aktivitasnya pada malam hari ini di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Baik saudara Pro 4 dimanapun saja berada, kita coba sapa dulu terlebih dahulu Jeng Mami dan Jeng Roro. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Jeng?
1: Alhamdulillah.
0: Yang satu seperti anggota dewan, yang satu ya, bunga-bunga. Masya Allah, Jeng Roro, Jeng Mami tapi tetap mantap, berkacamata. Baik, yang silakan dibuka terlebih dahulu acara kita pada malam hari ini, Jeng.
1: Saja kurang sudah 10-12.
0: Baik.
1: Mentang dingin ya.
0: Aman, Jeng?
2: Aman.
0: Aman. Oke, Jeng, silakan kita mulai Pelangi Nusantara kita malam hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nuwun para sedherek ingkang mulya, saha para kadang sentana kakung lan putri wonten ing tlatah Kepri. Sugeng ngalu. Saha sugeng pepanggen malih wonten pahargyan budaya Jawi Mbak ing swasana wonten
2: pro sekawan RRI FM 0.03 MHz pro sekawan RRI Tanjung Pinang Kepulauan Riau.
1: Terus
2: pun dene wonten teleponipun 0771 sekawan Ugi WhatsAppipun Mas Arfi
0: 0811-704-8860.
2: Terus live wonten
0: melalui Facebook, YouTube Pro 4 RRI Tanjung Pinang dan juga RRI Digital.
1: Yes, mantap. Inyah makaten para kadang sentana nggih kalau sampun dipun aturaken wonten teleponipun wonten pro sekawan nggih ugi wonten Facebookipun sampun wonten. Namun saderengipun kalajengaken ing dalu menika ingkang lenggah wonten sasana dan para pakarya telempi Mbak-mbak Roro gede ajeng.
2: Mami wonten ngajeng Mas.
0: Ardi.
1: Inggih makaten. Saat teringi pun kalajeng kan sumangka kita sami sesarengan nggih ngantos paripurna ning pahargian mangke. Wah, adem-adem lumayan nih Mas Arfi.
0: Masyaallah.
1: Sambil ngopi menikmati Pro 4. Ada Jeng Mami, ada Mas Ardi juga ada Mbak Roro.
2: Itu. Dua pekan enggak datang ya.
0: Iya.
1: Malam aja.
2: Kurus tak?
1: Malam lah. Kurus tak?
2: Suro.
0: Oh iya.
2: Kurus tak? Iya, rada kurusan sikit ya.
0: Iya.
1: Enggak apa-apalah. Memang itu harus kewajiban yang harus kewajiban kita jalani ya.
0: Masya Allah, luar biasa Jeng ya.
1: Jadi baru kali ini merasakan pedes.
0: Pedes apa tuh Jeng?
2: Bubur asu ya.
0: Iya.
1: Habis nunggu Mas Ardi mau kesana bawa ayam bakar juga nggak datang.
0: Ardi juga yang kena ya, aduh.
1: Karena biasalah anak muda harus kenain terus ya.
0: Lemah rasa badannya. Tapi Jeng, malam hari ini nampaknya kita berbagi dua Jeng.
1: Apa itu?
0: Bersama dengan Tanjung Pinang bermunajat.
2: Iya. Alhamdulillah malam ini kedatangan Ustadz kita ya.
0: Iya. Uas. Memang Ardi masih uas juga nih, ya, ujian akhir semester.
2: Oh iya, selamat ya.
0: Iya, Masya Allah.
2: Tadi berangkat ke sini, Mas, apa?
0: Ramai.
2: Jalannya ramai banget.
0: Padat ya, sebelum
2: padat.
0: Jangan tadi Jeroro dari Ganit,

0: Dari batu patung seribu gimana Jeng?
1: Oh soalnya sana banyak patung, biasalah.
0: Oh biasalah, tapi gak, hujan ya Jeng ya?
1: Kehujanan patungnya, saya cuma kena aja.
0: Kok Ardi pun kena juga hujan?
2: Kena
0: Jeng.
2: Tampias.
0: Iya, tiba-tiba hujan gitu. Yes. Tapi sampai di Adipura,
1: ya,
0: dingin, panas, kering.
1: Gak merata Jeng, Ardi hujannya.
0: Iya, dia tahu Jeng, Allah maha tahu.
2: Allah maha tahu,
0: sebab
2: iya.
0: Di Pamedan ada
1: kegiatan. Ada kegiatan
2: Tanjung Pinang bermunajat tadi dikasih.
1: Ya, dikasih reda.
0: Iya. Masya Allah, luar biasa. Tapi jangan malam hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja. Iya,
1: ya. Apa tuh? Apa tuh?
0: Ayo, dengan ayo. cuaca yang
2: aduh, yang agak ekstrim.
1: Jangan ekstrim dong. Agak dingin-dingin.
0: Iya, tapi ada hangat-hangatnya aja.
1: Iya, situ dingin-dingin hangat, sini dingin-dingin linu.
0: Insya Allah. Malam hari ini Ardi ingin mengenal nih Jang.
1: Apa tuh?
0: Kalau enggak
1: mau tanya apa tuh?
0: Terkait tentang karakter ini. Baik, seru nih Jang.
1: Karakter siapa nih? Kira-kira
0: karakter si dia. Iya lah. Kita sebelum apa jauh-jauh Ardi. Namanya lah tahu nanti Ardi sampai ke Pulau Jawa.
1: Iya
0: kan? Jalan-jalan, healing-healing, ya kan?
2: Healing.
0: Akhir tahun yang atau akhir semester. Mau tahu nih, Jeng, gimana nih karakter masyarakat Jawa, Jeng?
1: Karakter masyarakat Jawa, apa karakter orang tua Jawa sama perbedaan gitu
0: secara
1: maksudnya?
0: Secara umum dulu, Jeng.
1: Oh, secara umum.
0: Ini secara umum dulu, pengantar, latar belakang dulu.
1: Oh, jangan tanya kalau karakter orang Jawa. Oh,
0: iya.
1: Inci, monggo, nuwun sewu, itu dalam. Sekali. Dua kali ya itu inji monggo.
0: Tiga kali?
1: Hah? Tiga kali? Jangan tanya lagi.
0: Apa aja?
1: Nah, kalau orang Jawa itu kan biasanya kan meneng.
0: Meneng.
1: Meneng itu diam.
2: Meneng itu diam, Mas Adi.
1: Menek.
0: Menek.
1: Ya. Menek itu menahan. Ketiga metu, ya entah metu ngamuk, entah metu. Setan itu tak tahu. Itu ciri khasnya kan seperti itu.
0: Kebanyakannya diam, Jang ya.
2: Kebanyakan ramah.
0: Ramah. Diam.
2: Murah senyum.
0: Murah senyum.
2: Itulah yang mengakibatkan kita awet nom. Awet muda, Mas Adi ya.
1: Saking ramahnya. Nyuwun sewu, sladhi meliko. Sikil kulon pun lecet. Kepidak itu. Bahasanya masih gitu. Keinjak itu bahasanya masih gitu.
2: Saking halusnya.
0: Berarti sangat halus, saking rendahnya.
2: Coba kalau sekarang yang umpamanya kaki Ardi kepijak orang, sekarang gimana?
0: Aduh, sakit.
1: Itu, tapi kalau orang Jawa enggak. Pakai permisi dulu. Pakai permisi dulu padahal udah sakit.
2: Padahal cuma serepesannya enggak duwingin nuwun sewu.
1: Padahal udah kepidak kayak gitu, udah lecet masih pula halus bahasanya. Itu ya.
2: Iya, begitulah karakter orang Jawa.
0: Itu
2: apalagi
0: sejak
2: orang-orang dulu ya.
0: Iya, oke. Bicara tentang karakter ini tentu berbeda Jeng antara zaman sekarang yang sudah berbaur dengan ya teknologi, modernisasi.
2: Khususnya remaja ya, Mas Adi.
0: Jadi warna-warna dari luar itu pasti ada masuk gitu kan. Ini seperti apa nih Jeng? Apakah masih bertahan yang ibarat kata orang Jawa itu lemah lembut, pendiam, kemudian bahasanya yang sopan santun.
2: Iya, kalau itu adabnya. Sih masih ya, cuma
1: tergantung.
0: Digantung di mana aja?
2: Di jemuran.
1: Tergantung di mana? Di rumah apa di luar?
0: Okay.
1: Kalau di rumah terus, ya tetap.
2: Terus bersama siapa, menghadapin siapa? Sebaya kah, setingginya kah, bawahnya kah?
0: Baik, kita berbicara tentang dua sekat pintu ini Jeng antara jadi malu saya. Antara zaman Jeng dulu lah berbicara tentang zaman-zaman Jeng Mami dan Jeng Roro seperti apa
1: dulu ya. Itu Jeng Mami dulu ya zamannya, beda dengan saya nanti.
2: Kalau zaman dulu tuh Mas, apa-apa cari berita kan selain di radio, di koran, di
0: majalah,
2: di apa lagi ya Mas?
0: Di mana-mana.
2: Di apa, teman-teman sekolah, guru-guru kita, orang tua kita. Kalau zaman dulu begitulah. Zaman saya masih sekolah, kalau cari informasi ya begitu. Kalau zaman sekarang kan lain.
0: Iya. Sehingga
2: sambil tiduran aja bisa kita cari informasi. Kalau zaman dulu kita harus ke sana kemari. Lain juga sama zamannya Jeng Roro.
0: Berarti zaman Jeng waktu itu zaman-zaman itu
1: udah agak modern.
0: Agak modern. Iya.
2: Karena udah ada koran, udah ada majalah. Okay.
0: Kalau untuk perkara didikan karakternya seperti apa yang terkait tentang adab, akhlak dan lain sebagainya itu?
2: Ya kalau itu sih sama sih Mas.
1: Ya tergantung itu tadi.
0: Seperti apa kalau di lingkungan sekolah masa itu seperti apa aja?
2: Apanya
0: ya? Maksudnya itu didikan
1: karakter. Ya harus hormat sama guru, ya, ketemu guru di jalan aja. Masih sopan, masih selamat siang Pak Guru.
2: Pelajaran daerah Mas, pelajaran daerah bahasa Jawa itu di SD pasti dimastikan.
1: Diajarin.
2: Baik. Ya, adab tingkah laku sopan santun kepada sesama.
1: Kromo inggil bahasa terutama.
2: Bahasanya itu ada kasar, ada ngoko, ada kromo inggil, ada halus, ada
1: matio.
2: Matio.
0: Matio. Yang paling tinggi matio.
2: Yang paling
1: tinggi kromo inggil.
0: Kromo inggil.
2: Ya, halus Mas bahasanya.
0: Itu yang paling halus.
1: Ya seperti tadi itu.
2: Tapi bukan roh halus ya Mas ya.
0: Roh.
1: Malam Jumat dong. Ini udah ada nih. Biungnya malam Jumat katanya. Ini lagi nonton nih biang malam, bilang malam Jumat. Mungkin barang halus itu belum tahu.
2: Lewat barang halusnya lewat.
1: Ener Aisyah ya sedang menonton Sugeng Dalu, semua juga ribut yang ada di Solo.
2: Kalau zaman
1: ya
2: sekarang kan lain Mas, apa-apa tinggal baringan aja masih bisa cari informasi kan. Padahal sambil baring sambil duduk ya. Sambil kita nyantai. Kalau zaman dulu mana bisa menyantai.
1: Beda lagi dengan zaman saya.
2: Terus sekarang zamannya Jeng Rara.
0: Oke, seperti apa nih Jeng zaman Jeng?
1: Ya pakai kiter.
0: Oh iya.
1: Kiter itu tau tak? Layang.
2: Layang.
1: Ada telepon ya gitu.
2: Surat.
1: Apa telegram? Ini keluarga meninggal. Kalau udah 3 hari baru datang orangnya. Karena nggak tahu.
2: Telegram tuh kilat khusus Mas.
0: Kilat khusus.
2: Zaman dulu kilat khusus.
1: Apalagi zaman dulu kan masih agak-agak muda sih.
0: Masih
1: SMA lah.
0: Iya.
2: Masa-masa SMA.
0: Iya, masa-masa putih abu-abu.
1: Pakai apa? Pakai surat dulu.
0: Oh iya. Kenal sama si dia ajeng ya.
1: Zaman dulu kan namanya zaman dulu ya enggak tahu, mungkin saya lebih muda, lebih amit-amit lah mungkin seperti itu.
2: Kalau mau jadi kenalan harus pakai surat zaman dulu.
1: Iya.
2: Ya. Kalau mau ngomong lisan gini malu.
1: Mana?
2: Jadi kita pun mau balas agak gimana gitu ya. Mau enggak ya, gitu.
1: Banyak diam kalau zaman-zaman remaja kita dulu.
0: Baik. Kalau berbicara tentang karakter, akhlak, udah berarti tadi ada di rumah, kemudian sekolah, masyarakat. Itu gimana yang cara orang tua-tua dahulu mendidik gitu. Apakah ada pesan-pesan ataupun ada sedikit khusus gitu
1: ya, kalau pesan itu pasti ya, itu pitutur ya.
0: Pitutur. Nah, seperti apa yang ayah pitutur, seperti apa
1: pitutur itu atau tuah ya Jeng ya,
2: petuah lah.
0: Seperti apa
1: ya, ya kalau di rumah itu kan beda sama di luar
0: ya.
1: Kalau bahasa kasarnya le kue neng jobo nek dolan-dolan siji ojo mulih bengi-bengi mulai esok ae.
0: Apa tuh jangatnya?
2: Mas Adi, kalau Mas Adi mau pergi-pergi, jangan pulang malam-malam, pulangnya pagi aja.
1: Itu kan bahasa saya sekarang. Tapi kalau zaman dulu, jangan sampai kok pulang
2: jangan
1: malam.
2: Jangan sampai jam 9 lewat baru balik.
1: Itu.
2: Kena tidur luar.
1: Dan lagi pula, kita harus punya adat. Yaitu harus sopan santun. Nanti orang tua kebawa-bawa. Misalnya kalau ditanya, ya Riah mainnya harap neng dile, mau kemana nak gitu. Ya harus yang santun bahasanya. Nah, seperti itu. Jadi harus menghargai kalau misalnya ya bahasanya kasar, orang tuanya yang kena. Anak isopo sih kurang ajar men. Itu pasti gitu kan. Jadi sangat hati-hati untuk bahasa orang tua dengan intonasi yang lembut, itu anak akan mudah menerima. Tapi kalau dikasarin makin brutal.
0: Oke.
1: Nah itulah contohnya kucing aja lah. Kucing dihalusin makin lembut.
0: Iya.
1: Tapi kalau dicetek, wah kabur. Seperti okay. itu.
0: Baik. Dalam artian kata memang dalam pitutur itu jeng ya. Itu. Ada enggak jeng satu bunyi atau dua, tiga, empat, lima pitutur gitu yang boleh untuk Ardi juga gitu.
1: Untuk Ardi.
0: Iya, apa nih jeng?
2: Ya. Untuk Ardi zaman sekarang.
1: Sekarang enggak ya. Usah dituturin, udah pandai nengok.
0: Guys, jangan jeng.
1: Nengok teknologi jeng.
0: Terkadang-kadang terlampau pandai memandai-mandai. Iya.
2: Yang penting bergaullah dengan orang yang baik-baik.
1: Iya, okay. Itu yang jelas. Dan
2: bergaul sama sesama itu boleh sama siapa aja boleh, tapi tengok-tengok orangnya juga.
1: Boleh kena gelombang, tapi jangan dibawa oleh gelombang.
0: Oh.
1: Contohnya gelombang 101,3 FM MHz. Kena itu enggak masalah.
0: Ya, tapi kalau ikut kalau ikut nyaman.
1: Terikut. Ya kalau ikut ya jangan.
0: Oh, iya, itu. Karena mic-nya cuma ada 3 aja kan.
1: Iya.
2: Juga masalah ke HP ya Mas, hati-hati gitu dalam mencari informasi-informasi karena sekarang kebanyakan ada yang apa ya?
1: Ada yang hoax, ada yang apa. Ya ternyata jari kita ini yang penting.
2: Iya.
1: Sebelum mengetik itu harus dipikirkan dulu. Atau kalau guru-guru sih nggak masalah ya. Nah, salah sikit menyakiti perasaan orang. Terus, sangat hati-hati.
2: Jaga sopan santun dan adab. Adab itu yang perlu.
1: Ya.
2: Sama kalau, siapapun, sama sesama kita, sama sebaya pun, adab tuh juga harus.
1: Guru-guru, ya, tapi guru-guru. Jangan sampai
0: berlebih.
1: Kadang menyinggung itu yang
2: jangan jangan merendahkan.
1: Sesama.
2: Jangan membuat
1: ya jangan mengagungkan.
2: Jangan
1: berlebih lah kalau gitu.
2: Mental kawan atau apa terlalu gimana gitu ya.
1: Untuk
2: aku nih ngomong kayak gini, kawan saya ini tersinggung enggak ya? Gitu.
1: Okay. Iya nih kita sapa dulu ya.
0: Oke, silakan.
1: Untuk Jeng Minem ya, Jeng Sumina. Assalamualaikum, selamat malam Jeng. Minta lagunya, lagu apa tuh yo? Lagu apa Jeng? Request lagu ditulis Jeng gitu. Ada permintaan ya Sugeng Dalu, Sugeng Ngasuh Saliro sambil ngunjuk kopi anget-anget ya.
2: Panas-panas nih anget-anget.
1: Oh jangan, kalau kepanasan bocot. Iya itu. Lagunya ditulis aja Jeng, minta lagu apa itu. Nah terus sekarang
0: terus orang jalan-jalan tuh jeng, coba lihat di luar jeng, padat jeng tuh jeng.
1: Iya, masya
0: Allah. Begini.
1: Iya. Kalau tak keluar sebentar.
0: Oh iya. Masya Allah. Jangan sampai kita ngomong di sini pikiran kesana, bahaya jeng.
1: Nanti aja.
0: Iya. Kapan jeng?
1: Ya nanti
0: kapan?
1: Duluan saya lah daripada situ masih di udara ya. Kalau kita kan udah bisa.
0: Kami
1: berbelok.
0: Mengambang kemana-mana nih
1: itulah, sangat ingin keluar kan. Tapi apa boleh buat karena tugas.
2: Yang penting lurus, gak belak-belok.
0: Oke, lurus gak belok.
2: Lurus ke depan.
1: Belok lah.
0: Kalau
1: mau ke Pamedan kan belok.
0: Iya.
1: Lurus mau kemana?
0: Balik ya net gitu kan. Ya Allah. Tapi yang anehnya hari ini.
2: Iya mas.
0: Kadang-kadang kan kita pun bukan kita melihat kita yang paling baik tidak ataupun nilai-nilai karakter ini kan nilai adab jeng ya, nilai di dalam rumah, lingkungan rumah sebenarnya. Miris kalau kita melihat media sosial sekarang, pencabulan di mana-mana, kekerasan terhadap anak, kemudian juga
1: pokoknya segala macam lah gitu.
0: Hiruk pikuknya tuh kita jadi ngilu-ngilu gitu ya.
1: Iya,
0: seperti apa yang kalau Jeng Roro yang hari ini kita tuakan.
1: Iya, betul.
0: Tapi walaupun lagi muda gitu kan. Berapa jam? 17 tahun aja ya?
1: Masa gitu, dituakan. Janganlah, kayak gitu. Udah jelas tua-tua aja.
0: Oh iya. Gitu. Kami tuh niatnya mau bilang gitu.
1: Tersungeng loh.
0: Cuma, takkan.
1: Aku tahu apa yang ada omongin. Cuma aku jaga perasaan lah, anak muda kan.
0: Oh iya. Berapa jam? 17 aja ya?
1: Iya.
0: Oh iya, jam.
2: Seperti
1: sedih aku nak nangis yang gini nih.
0: Aduh.
3: Nah, gayanya loh yang dituakan buat terus to the point gitu loh. Udah
0: Oke. Tapi kan orangnya nggak lihat nih jadi seperti apa jengror. Kalau di layar kamera kan bagus, gitu kan?
1: Iya. Itu yang bagus kameranya.
0: Iya, gitu.
2: Karena kameranya situ canggih.
0: Iya. Nampak uratnya aja.
1: Coba. Makanya dituakan dong. Kan nggak enak gitu tuh.
0: Allahu Akbar. Masya Allah.
1: Ketahuan kan?
0: Tidak jeng. Kan? Aman jeng.
1: Jaga. Menjaga perasaan.
0: Iya, ya, ya, tapi seperti apa
1: jangan
0: nih?
1: Jangan menjebak-jebak orang tua. Orang tua lebih apa?
0: Lebih tajam.
1: Lebih memahami. Iya, lebih tajam dengan bahasa. Itulah seperti itu.
2: Karena pengalaman berlebih. Iya.
0: Belum habis lagi.
1: Iya.
0: Oke, seperti apa
1: ya? Ya monggo Kerso ini minta lagunya kemarin dipesan Gubuk Asmoro ya. Insyaallah nanti ya, Cing ya. Sabar dulu ya Gubuk Asmoro. Oke. Iya. Jadi sampai apa nanti tadi? Oh,
0: sampai menanggapi yang hari ini media sosial dengan media apa namanya?
1: Ya, karakter. Sangat prihatin.
0: Prihatin
1: ya, sangat sedih
2: sekarang.
1: Sedih
2: ya.
1: Betul sedih.
2: Prihatin. Perbedaannya jauh mas.
0: Jauh, iya makanya.
2: Sama zaman dulu.
0: Iya, kekerasan terhadap anak, sebaliknya juga.
1: Jadi
0: anak
1: antara bumi dan langit.
0: Iya.
1: Sangat ya, perbedaannya sudah 180 derajat.
2: Tapi bukan sama anak aja ya mas, suami istri juga.
0: Iya.
1: Iya kan? Dalam lingkungan keluarga aja lah itu aja udah sangat berbeda.
0: Baik. Kalau misal maaf cakap jeng waktu di lingkungan jeng masih
1: oh masih remaja. Punya bahasa. Suami istri pakai bahasa santun.
0: Oh iya jeng ya.
1: Iya.
0: Kalau begitu juga sebalik anak dengan orang tua.
1: Oh itu lebih santun lagi.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kita suami istri aja pakai bahasa Jawa, bahasa santun.
0: Iya. Berarti kalau misalkan
1: monggo diharumin.
0: Berarti kalau dalam satu keluarga ataupun tempat terjadi hal macam itu aib besar jeng ya.
1: Oh iyalah itu berarti orang tua tidak berhasil mendidik anak.
0: Oh berarti tolak ukurnya walaupun orang tua enggak berpendidikan.
1: Iya tetap mendidik anak yang
2: anak baik. Itu kan tergantung orang tua. Ya, memang di sekolah dididik sama guru. Ya. Kalau lepas dari sekolah kan tanggung jawab orang tua. Gitu. Makanya sejak dini dari apa dari perut aja dan kita ajarin yang baik-baik.
1: Manggil istri itu bukan adik.
0: Jadi jeng.
1: Jeng. Oh. Jeng penjenengan sampun dahar apa dereng? Dereng monggo sareng-sareng. Sama-sama makan itu. Itu suami istri itu. Nah. Santunnya bukan main.
2: Ya, kalau zaman sekarang
0: makannya di mana?
2: Kalau zaman sekarang
1: mas. Bodoh amat.
2: Makan situ enggak situ ya.
1: Yang penting aku semasak. Udah makan mah? Wis.
0: Oh iya.
1: Kan sendiri. Nah, seperti itu.
2: Kalau dulu ya tidak. Kalau kelaparan ya.
1: Kalau dulu memang betul-betul ini untuk suami disendirikan. Jadi untuk anak ya sendiri. Jadi walaupun suami belum datang dari kerja, anak jadi, udah makanan, dikasih makan dulu. Nah,
2: makanan jadi masih utuh dalam persediaan untuk bapaknya. Jadi anaknya
1: dibagi.
2: Sendiri.
1: Oh. Kalau sekarang ya jadi satu, itu anaknya ambil dulu, bapaknya belakangan. Itu kalau sekarang saya terapkan nggak seperti itu.
0: Oh ini nilai banget nih.
1: Jadi bagian kita satu keluarga. Yeah. Kita punya anak tiga. Nah, kita masak. Ini khusus punya. Bapak, terus yang tiga anak-anak kasih makan dulu, baru kita sisanya makan anak-anak itu.
0: Iya.
1: Kita makan harus seperti itu.
0: Ini nilai-nilai seperti ini, ilmu-ilmu seperti ini nggak dapat di bangku sekolah aja?
1: Iya, memang tidak.
0: Di kita, keluarga
2: itu,
0: biasanya.
2: Itu di rumah. Mas.
0: Di rumah
2: itu
0: juga.
2: Di rumah.
1: Bagaimana kita ini menghargai seorang suami, yaitu termasuk imam ya?
0: Iya.
1: Itu betul-betul dihargai. Kalau zaman sekarang, ambillah duit sendiri di dompet. Kalau zaman dulu. Boro-boro nak ambil dompet, minta aja pakai bahasa nyuwun.
0: Bahasa lemah, bahasa halus.
2: Bahasa halus.
1: Ya.
0: Bahasa lemah lembut.
1: Terus kalau mau pergi gitu, pasti cium tangan, salam, cium tangan.
2: Tapi anak zaman sekarang kalau salaman bukan tangannya dicium gini?
0: Iya.
1: Iya.
0: Mereka kan pipi jeng ya.
2: Kalau nggak pipi, keningnya badok ya.
1: Anak
2: saya juga pernah kan gitu. Kok ini mau pergi kok salam sama ibu sama bapak kok pakai kening pakai sekarang nggak pakai cium nggak boleh gitu nah
1: suami istri kalau lebaran itu istri tetap
0: sungkem
2: sungkem ya
0: sekarang jadi main itu. Kalau sekarang kalau lihat menjadi konten dan mainan biasa saja jeng ya.
1: Udah enggak Herman lagi.
0: Iya, enggak hikmatnya kurang jeng ya.
2: Iya, karena ya, Herman balik Jawa.
1: Kemarin ketemu belanja di ini.
0: Di mana? Di mana? Di mana-mana.
1: Aku tanya juga gitu.
0: Iya jeng ya, di mana?
1: Iya, makanya aku enggak Herman lagi itu.
2: Oh, iya. Ya, karena Herman udah balik Jawa tadi ya.
0: Betul, udah balik Jawa.
1: Ya kita kalau masih ada waktu kita putarkan Podang Kuning ya.
0: Ujung nih jeng.
1: Oh, tak ujung. Iya, ya, tapi apa nanti ujung itu.
0: Tapi satu lagi nih jeng.
1: Apa tuh?
0: Kita ini kita nggak tahu juga antara benar mana yang salah. Terkadang kalau kita melihat berita itu kan kadang kata sepatah kalau jeng Mami bilang ya dipilih-pilih lah jeng ya, jangan sampai hoax sampai segala macam. Kalau kita melihat hari ini antara guru dan murid,
1: oh, itu kawan. Ya, guru sama murid kawan ya, sekarang karena, kalau dulu paling takut dengan guru.
0: Seperti apa sih jeng kalau Abi pernah ngomong sama orang tua Abi dulu takut sama Abdi sama guru.
1: Iya,
0: apalagi kalau nggak masuk sekolah dibilang gitu.
2: Iya, kalau zaman sekarang nih umpamanya
1: kayak kawan
2: seorang guru mengajari umpamanya ada anak yang salah, kita tegur, kita marah, kita umpamanya ya jahatnya kita nyubit lah gitu.
0: Iya.
2: Nanti orang sampai ke orang tua. Kalau di Jawa enggak, Mas. Tak berani sekolah, ngomong sama orang tua.
0: Habis kita balik tuh kenceng.
1: Iya, malah diajar. Malah kita kamu yang tidak dimarah. Sopan.
2: Berarti kalau gurunya marah berarti kamu yang
0: salah.
1: Ya, dan
0: tapi mental anak dulu kuat dengan
1: iya paling takut paling sopan paling santun
2: zaman dulu kalau kita salah kan nulisnya dulu kan pakai kapur itu kan yang putih terus pakai penghapus tuh loncat ke zaman dulu kalau zaman dulu penggaris kayu
1: besar
0: tapi mental jeng ya
1: iya.
0: Ardi pernah merasa tuh jeng?
1: Iya pernah ngalami ya.
0: Iya pernah.
2: Penggaris kayu kan
0: pernah
2: dulu.
0: Masih kapur,
2: kayu,
0: sih, pernah.
2: Ya,
0: kapur. Karena tempat Ardi pun masih agak ketinggalan juga pendidikannya gitu kan.
2: Ya, oh, tapi kalau sekarang kan kebanyakan pakai spidol ya.
0: Ya ada spidol di tahun-tahun.
2: Terus papan ini papan ya, tulisnya kan pakai macam gini-gini ya. Macam marmer gitu.
0: Kayak marmer juga. Dulu pakai triplek warna putih, hitam.
2: Hitam zaman
0: kapur
2: dulu.
0: Kapur pam gitu kan.
1: Kalau dulu belabak.
0: Nah, itu apa yang coba?
1: Papan tulis nek ngarani belabak.
0: Iya. Tapi zaman-zaman dulu memang keras tapi jadi karakter
1: anaknya. Iya, karena sama sekarang.
2: Didikannya itu masih berhasil. Didikannya itu terlalu apa ya, Mas?
1: Masih
2: ada ketatnya.
0: Iya.
2: Juga ada galak-galaknya.
1: Leteng-leteng saya tuh sukses semua loh.
0: Ah, itu makanya aja. Bahkan Ardi tanya dengan orang tua-tua di kampung belajar belajar Romawi itu sampai hari ini masih ingat gitu.
1: Iya, Romawi tiga Romawi,
0: iya.
1: Empat Romawi.
0: Bahkan biologi IPA-nya pun ya, masya Allah.
1: Masih
0: lengket gitu ilmunya kalau gitu kan.
1: Ya, karena pakai sabak.
2: Zaman sekarang kan pelajaran apa PMP, pelajaran IPA, IPS itu kan
0: dipecah-pecah.
2: Dipecah-pecah. Kalau zaman dulu PMP, IPS
1: satu.
2: Bahasa, matematika,
1: harus
2: bahasa
1: apa?
2: Inggris. Itu kalau
1: IPA
2: yang dibagi dua ya. Kalau IPA dibagi dua, kimia sama
0: biologi.
2: Fisika sama biologi. Itu. Terus zaman dulu PMP, enggak sekarang kan bukan PMP.
0: PPKN.
1: Dan dulu aja pertama kali Civic kewarganegaraan baru diganti PMP.
2: PMP.
0: Iya.
1: Dan dulu berhitung matematika. Ya kan diganti seperti itu. Lah zaman saya dulu
2: dulu bahasa
1: whole school. Whole school terus diganti SR.
0: SR.
1: Sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat.
1: Tulisannya kan gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Terus ketiga.
2: D sama C ya.
1: Nah, ketiga-tiganya ini SD. Baru ganti itu. Ejaannya OE.
0: OE.
2: Ejaan yang disempurnakan itu dulu.
1: Makanya dulu Soeharto Soehar.
0: Soeharto.
1: Ya seperti
2: itu. Zaman saya sekolah udah disempurnakan. Jadi ejaan Suwandi dulu kan.
1: Ya,
2: terus
1: Suwandi.
2: Buku tuh buku bukan
0: buku.
2: Bukunya tuh bukan tulisan
0: like yang
2: macam kan kayak dulu tuh ejaan Suwandi tuh.
1: Iyalah. Beda lah sekarang.
2: Kertasnya juga beda, Mas.
1: Kertasnya aja kayak kapok. Iya, kalau kita nulis gini dihapus gitu aja udah bolong.
2: Kertas stensilan kalau dulu.
0: Oh, gitu. Masih ada jangan simpan-simpan di rumahnya?
2: Masih dong.
1: Masih.
2: Tapi di Jawa.
1: Masih ada. Oh, iya. Enggak, di Jawa. Saya ada di sini.
0: Di
1: seperti
0: bawa lari yang bukan panjang
1: oh, jangan. Lagi. Soalnya kan ini ada tulisan kutitipkan bangsa dan negaraku di bawah sang saka merah putih itu bukunya merah.
0: Oh iya, Jung ya.
1: Coklat itu. 6.000 lembar.
0: Oh iya, Jung. Itu buku apa tuh, Jung?
1: Ejaannya.
0: Kalau itu, Jung?
1: Kalau ini.
2: Ini buku. Ini
1: kalau ini buku kreditan.
0: Oh iya.
1: Itulah bahasanya.
0: Oke. Okay.
1: Kutitipkan bangsa dan negaraku dan di bawah sang saka merah putih itu.
0: Siapa penulis aja penulisnya, Jung?
1: Hah? Ya beliau lah leluhur ya itu Bapak
0: Soekarno. Oke, besok kita kulik nih ya.
1: Iya, betul.
0: Okay.
1: Kalau mau tengok
2: tapi,
1: ya tengok.
2: Tapi bisa juga jadi dosen ya.
1: Napa?
0: Cok.
2: Tadi kan Hardi pernah bilang macam dewan ya.
1: Dewan yeah. Memang mantan. Mantan aja.
2: Dewan kemakmuran.
0: Iya.
1: Bukan dewan kemakmuran.
0: Iya.
1: Ya sekarang ada dewan kemakmuran. Itu yang makmur di mana ini? Banyak sengsara. Macam mana mau makmur?
2: Deman kemakmuran masjid.
0: Yang
2: oh iya,
0: iya waktu juga yang memisahkan kita.
2: Masyaallah, tak terasa oh, ya Mas Sabi.
0: Enak
2: ya.
0: Ngobrolnya malam
1: hari. Kebanyakan ketawa.
0: Iya, betul aja.
1: Asik ya.
0: Iya.
1: Itulah makanya kalau apa? Hidup itu ya ini happy. Yang harus dinikmati.
0: Happy enjoy.
1: Iya.
0: Iya, cuma itu.
1: Refreshing, ketawa sepuas-puasnya. Kepodang
2: apapun yang terjadi.
1: Ya buat Jeng Minem ya untuk semua yang lagi live atau nonton ya mohon maaf karena waktu jualah yang memisahkan. Iya. Jadi satu hadiah lagu yaitu
2: Kita tutup dulu Mas Abi.
1: Tutup dulu.
2: Monggo. Aja non sewu. Para sutresno pandemen mono suka wonten pundi kemawon sarene ning winates ding wetal dalem kekali badhe nyun pamit ambek pilih wonten klenta-klentunipun atur dalem nyun agunging samudra
1: pangsami
2: kepanggih malih ing dinten Kamis ngajeng dalem piyambak mami ugi kakang kula ingkang dalem tresnani wonten ngajeng Mas Abi
0: nggih
2: wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun salam rahayu
0: wabarakatuh. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Sanggam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Seiring balam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
2: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
1: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya program studi manajemen kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP pada tahun 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya, dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi, dan kreativitas masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjawab tantangan zaman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Orang tua-tua saya yang malam hari ini tengah duduk santai, yang tengah duduk menanti-nanti bulan mengambang. yang tengah-tengah rehat-rehat lah ya. Kita boleh bergabung berbual jua malam hari ini di Langgam Serumpun Melayu. Boleh sama bergabung, boleh sama berbincang, boleh sama kita bersembang ya. Hingga ke pukul 23, Ardi temankan buat orang tua-tua saya. Semuanya lah. Yang nak bergabung langsung sahaja di talian telefon 0771-4449-050. Di talian WhatsApp 0811-7048-860. Baik, sedangkan perempat di mana pun saja berada.

0: Boleh, silakan.
1: Tapi minta lagu ini, lagu Harapan Kecewa aja.
0: Harapan Kecewa, boleh, nanti kami putarkan ya.
1: Kita penyanyinya Ahmad Jaiz ya?
0: Ya, betul.
1: Ahmad Jaiz enak ya. Kita coba berpantun.
0: Ya, saya silakan
1: Maulid. Ini masalah pantun ini bersangkutan dengan Panca Indra ni.
0: Ya, tak apa-apa.
1: Indra kita.
0: Silakan.
1: Enak pergi ke desa Sembulang.
0: Ya, saya.
1: Perginya membeli namanya gelang. Memang lidah tidak bertulang, berkata dengan sesukanya orang.
0: Saya. Ya. Betul.
1: Panca Indra kan?
0: Ya.
1: Ya, satu lagi. Banyak orang pergi ke Mekah, ibadah haji, pergi bersana. Tunggulah nasibnya si lidah. Banyak orang yang terluka.
0: Ya.
1: Gara-gara lidah juga. Kita jelek jadi ya.
0: Ya, betul.
1: Nah, satu lagi tu.
0: Apa tu? Silakan.
1: Kalau mau dibalas-balas jadi ya. Satu ya. Oke. Memang indahnya kita, memang indahnya kota Mekah. Setiap tahun orang pergi haji. Karena adanya lidah, kita dapat bernyanyi dan mengaji. Ya, balas lah salah satu yang mana nak dibalas.
0: Ya, saya.
1: Lidah kan.
0: Ibarat kata bang, kalaulah kata kuntum bunga sudah merekah. Ibarat kata kalaulah pandai, kalau ada intan suasa. Sayang rupa cincin emas di tapak tangan, biar pandai berelok berbudi bahasa. Perangai buruk jangan tersemaktub di dalam badan. Itu dia ya.
1: Iya. Jadi perangai baiklah yang dibawa jadi.
0: Ya, saya.
1: Perangai buruk dibuang jauh-jauh ya.
0: Ya.
1: Yalah. Salam untuk Ardi yang sedang bertugas. Bahagia dan ceria ya.
0: Ya, boleh.
1: Saya masuk mungkin Pak Umar, Bang Herman, Cak Berlian ya. Pak Karina, Kiu juga.
0: Ya.
1: Tak lupa ini Ibu Naksiah ya, Putri Merica ya.
0: Ya.
1: Itu ya, Uwir masuk Uwir ya.
0: Baik.
1: Ada yang dari Karas, Aidar Ngemak Dini ya. Salam juga Mak Anjang dengan Bunda Permata di Pulau Penyengat ya.
0: Ya.
1: Makcik Emah juga, Nek Manda. Ada juga Pak Kumes ya, Abang Hamzah Yusuf juga dari Jambi ya.
0: Yeah.
1: Juga Bu Anca, siapa lagi ya?
0: Siapa?
1: Dinda dari Bogor ya. Mariduan dari Bandung.
0: Ya.
1: Yeah. Juga Abang Arjuna ya, masuk Bang Arjuna ya. Ada Kak Dili juga ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Mak Rosi juga ya. Usup ya dengan Fauzi ya di Batam ya.
0: Iya.
1: Yeah. Dari Usup di Persatu dia. Ini masuk perempuan Usup ya.
0: Betul.
1: Ada juga Pak Demang, ada Bang Uya juga. Ada Pak Insan di Batu 10 ya.
0: Iya.
1: Yeah. Tak lupa juga ini Pak Perida ya. Salam juga Mat Marika ya.
0: Baik.
1: Darlin, ada juga Pak Haji Surat di Batu 5 ya.
0: Betul.
1: Pak Ustaz ya. Ada salam juga buat Mak Iya ya, Nek Pania, Mak Anjang juga ya. Anjang Nur ya, Anjang Nur.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya? Yang tak tersebut namanya mohon dimaafkan aja lah.
0: Baik.
1: Lupa jadi.
0: Betul.
1: Salam sehat semuanya ya.
0: Salam
1: mesra. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempuan di mana pun saja berada, ada Bang Udin tadi di Batu 13 arah Kijang ya. Kita cuba sambut di talian WhatsApp ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar di?
0: Alhamdulillah, khabar baik, sihat walafiat. Nek Ngah macam mana khabarnya?
2: Ya, syukur alhamdulillah sihat juga di. Tadi Abang Udin pantun sedikit lah malam ni.
0: Oh, biasalah. Malam jemaat. Ya, Nengah apa buat? Ya.
2: Memang nak cuba satu, tak pernah nak cuba kat Mak Aida. Nak Mak Aida ya.
0: Boleh. Silakan.
2: Pantun lama tapi di.
0: Tak apa. Kekek ikan berada ikan.
2: Kata orang tak lapuk di panas, tak lekang di. Bagaimana ya tak? Bagaimana dia lah nak rupa bahasa dia di?
0: Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas.
2: Gitulah agak-agaknya.
0: Iya.
2: Gini je Ida. Cik Budi.

0: pergi kedai.
1: Jauh.
0: Waktu siang memasak bayam. Kalau budi yang baik, pasti banyak yang sayang.
1: Betul, sangat. Tapi
0: Agak-agaknya meracau tak di?
1: tidak. Betul malam ni, tak nyungsam tak
0: Jangan
1: boleh.
0: jangan kepunan aja.
1: Ayo, tapi betul nak ngah.
0: Hai.
1: Malam ni tak menyungsang,
0: Huh?
1: tak melintang, tak bujur. Lurus saja. Macam kalau beranak tu macam pakai ais lusuh nak ngah. Betul.
0: Iyalah di lagulah di.
1: Lagu apa nak ngah malam ni?
0: Kena lagu apa tadi Abang Udin tak lagu apa tu?
1: Harapan kecewa.
0: Tak usahlah kecewa terus bangai. Ini tak itu kecewa terus.
1: Itulah kita ni apa.
0: Kalau mak ngah minta lagu apa ya? Tepi pantai aja lah.
1: Di tepi pantai yang indah. Iya pula. Ku duduk dengan nek ngah.
0: Iyalah, tapi dalam lepas minggu pun tidak ada minggu sedap ke pantai.
1: Tak apalah. Sekarang ni nak ke pantai, nak liburan tak kena hari. Dan hujan sudahlah.
0: Iya, tapi tak usahlah ke pantai, ano, Di.
1: Apa sebab?
0: Tak usahlah lah. Maknanya sekarang pantai dah malas. Dah selalu sangat.
1: Yelah, yang tinggal dekat bawah gunung. Nak main tanda, orang main ke pantai.
0: Bukannya tak anda. Yang buat tak anda tu apa, Di?
1: Apa?
0: Tak ada yang bawa, tak ada duit.
1: Oh, ya pula.
0: Kita pergi tu nak banyak duit. Sedap duduk-duduk situ makan-makan. Kalau duit sedikit, manalah. Nek Manda.
1: Ya.
0: Kita pergi Nek Manda, ya?
1: Boleh. Main pasir-pasir tepi pantai.
0: Ngajak Nek Manda je. Nek Manda duduk di pantai. Nek Manda dua Nek Manda dengan Mak Hitam. Kita langsung salam lah dia.
1: Ya, boleh. Silakan, Mak.
0: Tadi ada Bang Den, ada Mak Ngahida, Mak Dini, Mak Anda. Ada juga Mami di Karang. Moga bahagia semua di sana.
1: Amin,
0: sehat
1: ya Allah.
0: Selalu.
1: Betul.
0: Dah gitu, ada Mak Uda, Kak Mutia. Ada Lukman juga. Ada Pak Yusof, ya. Pak Yusof, ya. Yusof Amzah ya. Cakap tempat balik ada Mak Ngah tu.
1: Tak salah.
0: Kadang-kadang Mak Ngah tu suka terbalik tu. Dah gitu lah, lupa lagi dia dah lah di. Salam satu untuk semua lah. Mana tak ada salam, maaf ya.
1: Yes,
0: dia ada orang belakang, mana tahu Mak Long Yah nak masuk ni. Yalah di, nanti balik hati-hati ya di. Ini bulan terang tapi dia.
1: Bulan terang, nampak jalan hari ni.
0: Terima kasih.
1: Saya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main bahagia yang gembira malam hari ni. Tak tahu apa sebab, apa maksud ya. Tapi pokoknya bahagia betul lah malam hari ni. Ibarat kata macam pungguk indukan bulan lah. Tentu, tapi sebelum itu kita cuba sambut dulu di talian telefon ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
2: Halo, Waalaikumsalam. Selamat malam, Bang Hardi.
1: Malam kembali, Bang Hamzah Yusof.
2: Iya, apa kabarnya, Bang Hardi?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sihat walafiat.
2: Syukur Alhamdulillah. Langsung ke lagu lah, Bang Hardi. Ini pantunnya dah ada belum?
1: Lagu apa?
2: Lagunya Ukir-Ukir.
1: Ukir-ukir, ukirlah si kayu jati, jadikan sebuah jambangan. Iya pula kadang.
2: Iya, Bang Ardi.
1: Pikir-pikir, pikir sebelum terjadi, jangan menyesal kemudian.
2: Dan hari.
1: Bang Hamzah, Asya Allah.
2: Salam-salam dulu Bang Ardi ya. Pertama sekali untungnya Bang Ardi. Selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu.
1: Baik saya.
2: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, ada Pak Kumis, ada Mama Dini, Mama Dani, ada Bunda Selasi, Mama Dini, ada Pak Burhan, Bang Udin Salamestra, ya. Ada Mas Prabu, Ika Resianti, Putri Marisa, Perundung, Kak Sarina, Kiu-Kiu, Yang Ucu, Kak Merdi juga, selamat malam. Ada juga Bang Ele, Bang Jais, ada Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Intan, Kak Ning. Ada Mak Barlian juga, ada Pak Kak Kawir, selamat malam. Ada juga Mak Nora, Mak Cik Indun, Nek Hanjang, Mak Rosi, ada Nek Manda, Mak Handa, ada Nek Basif, ada Bang Awang Janggut. Tadi malam masuk dah Awang Janggut.
1: Belum ada masuk lagi.
2: Ya, untungnya Bang Awang Janggut, selamat malam, semoga sehat selalu. Kemudian ada Mak Ngaida, ada Siska, ada Kak Dili, ada Yusuf, ada Bang Uya, ada Kak Hani, ada Pak Demang, Bang Zainal, Ahmad Irwan, Kak Sarifah, Kak Siti dengan Bang Damaknya, selamat malam. Mak Sulami, ada Bang Lukman, Nek Lung, Mak Dia juga, selamat malam. Untuk semua lah, tanpa kecuali untuk Bang Ardi, selamat malam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai perempuan di mana pun saja berada, tentunya kami ucapkan terima kasih buat orang tua-tua saya yang sudah pun bergabung. Ada Bang Hamzah Yusuf, Bang Udin, ada Nek Dong, ada Nek Ngah yang berada di Cikolik. Terima kasih banyaklah. Kita pindah laluan dulu di talian WhatsApp. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Yang ditelepon harap bersabar ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ardi?
1: Alhamdulillah, khabar baik. Dengan siapa?
3: Dah lupa Bang Mahmud ni.
1: Oh, Bang Mahmud. Bang Mahmud dekat dekat mana ni? Dekat mana? Lupa saya. Batam.
3: Ogan Ilir.
1: Ogan Ilir.
3: Ya, Bang. Yang orang kita galau kau bilang kemarin tu, ha?
1: Itu dia, mantap. Orang kita galau.
3: Tahu tak mana orang kita galau ni? Tahu tak maknanya apa orang gitu
1: kalau
3: tu?
1: Apa tu? Kalau saya takut salah sebut ni.
3: Ya, tak apalah.
1: Jangan. Biar bang, biarkan aja langsung Bang Ahmad. Bang Mahmud.
3: Bang Mahmud.
1: Bang Mahmud. Bang
3: lupa
1: Mahmud.
3: Lagi.
1: Bukan lupa, salah sebut.
3: Ya, orang Melayu semua maksudnya tu. Orang Melayu semua, orang kita kalau orang kita kalau tu.
1: Orang Melayu semua.
3: Ya, kalau kita ke merantau ke mana? Ke Batam. Wong kita galau situ tu.
1: Macam tu. Masya-Allah. Wah, biasa. Mudah-mudahan kita nanti berjumpa ya, bang ya.
3: Ya, sama-samalah Adi.
1: Ya, betul. Bang.
3: Saya tu ada hutang lah sama Ardi tu.
1: Apa hutangnya?
3: Ya, hutang pantun lah.
1: Hutang pantun. Okay.
3: Pernah lah aku ungkapkan sama Adi kemarin, dia bingung pula tu.
1: Hutang pantun boleh ku bayar, hutang bank ke mana nak cari. Aduh, mak.
3: Mulai dia.
1: 1, 2, 3, mula.
3: Nak cari buah kandis, cari di bawah pokok batang. Nak pergi ke mana?
1: Mana gadis?
3: Kalau nak pergi ke Midai, nak petik daun salam. Kalau nak cari gadis Palembang, mesti pandai buat pempek kapal selam.
1: Kami tak pandai terbang hinggap si burung pelak. Hinggap terbang jauh si burung balam. Hinggap rupa ada batu belah, batu bertangkup. Kami tak pandai buat empek-empek kapal selam. Kami pandai buat sampan telungkup.
3: Kena pula aku. Itu jadi hutang pula tu nanti.
1: Tak apa.
3: Itu kan nak rasi je lah ni.
1: Lebih kurang.
3: Maksud kan orang bikin pempek kan ada, apa nama tu, skill kalau bahasa cakap sekarang tu kan. Ada kerja kan, tapi adilah masuklah syarat tu.
1: Selalu je. Lebih.
3: Di.
1: Ya, saya.
3: Saya nak tanya, kalau buah sirsak di Tanjung Pinang tu orang sebut apa di?
1: Buah sirsak?
3: Ya. Yeah.
1: Buah sirsak, buah sirsak ah.
3: Buah sirsak lah.
1: Durian Belanda.
3: Tak ada lain.
1: Durian oh. Belanda.
3: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Kalau Melayu Palembang lain pula.
1: Apa tu?
3: Nah, macam ini. Cerita
1: macam,
3: yang tu.
1: Macam mana?
3: Lain sirsak, lain pula si buah nangka. Ha. Lalu digabung, namanya nangka Belanda. Ha. Nah, bukan balak, bukan pula petaka.
1: Jadi?
3: Bila tersandung, janda muda.
1: Ah, lepokok indang pokok nangka. Rubah hmm. juga namanya batang. Kalau lah yeah. dapat nama nama mak janda, janda juga sejanda pirang.
3: Apa lagi janda kaya ni?
1: Itu payah kaya tu. Oh. Itu pun minta badan tu.
3: Minta badan. Nanti kena marah lagi. Marah naik manda nanti.
1: Tak apa. Ibarat kata, oh Bang Mahmud.
3: Ya. Yeah.
1: Kalau berlayar di hari senja.
3: Ya, yeah, terus.
1: Sudah. Labuh sampan sampai ke selat.
3: Terus?
1: Memang mencari si mak janda. Biar hidup tambah semangat.
3: Betul lah tu. Seronok lah tu.
1: Sukanya dia. Allahuakbar. Kita bergurau-gurau. Ya bang?
3: Yelah deh. Macam tu lah.
1: Tak boleh macam mana.
3: Bahaya. Ya, jangan pula meradang. Ya, tak?
1: Betul. Tak salah.
3: Saya nak minta lagu tadi.
1: Lagu apa ni malam ni kira?
3: Lagu Selasih Sayang ada tak?
1: Ku tanam selasih.
3: Ya, yeah, betul lah dia. Nah, itu kan sedap dengan roh tu.
1: Apa dengan apa? Dengan Mak Janda tadi.
3: Pula dia ulang. Nanti kena marah sama Nek Manda. Sama yang lucu.
1: Ya. Selasih ku sayang
3: Dah, selasih ku sayang.
1: Okey lah.
3: Nanti saya nak salam-salam lah sikit
1: Boleh, silakan Bang Mahmud.
3: Siapa satu tadi lah masuk ni?
1: Ada Mak Ngah, Nek Ngah, Cikolik, dari Cikolik.
3: Tanjung. Oh, iya tu.
1: Habis itu ada juga Bang Hamzah Yusof dari Jambi.
3: Oh, habis, Jambi.
1: Habis itu ada Bang Udin, Batu 13 Kijang, Tanjung Pinang.
3: Oh, iya, iya. Dah, saya nak salam terus buat Bang Udin. Buat Nek Ngah tadi, buat Pak Hamzah Yusof, terus Mak Ngah Aida, Nek Manda, Nek Teh, Nek Balkis, Kak Sarinah Kiu, sudah tu Mak Berlian, Mak Dini, Mak Rosi, ya pula Kak Dang Merdu, Kak Siska, Mas Prabu, terus siapa lagi Kak Sawir, Kak Deli, Bunda Permata. Ya Pemak Cik Ma. Bang Jais. Pak Kumis. Pak Umar.
1: Baik.
3: Bang Gapar ya. Yusuf. Ya Bang Lukman, Bang Herman. Kemarin terlupa salam sama Bang Lukman tuh.
1: Iya,
3: salam kenal ya langsung ai. Ya untuk Adi. Ya semoga sehat selalu. Lekas dapat jodoh.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih di. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada Bang Mahmud, orang kita galo. Terima kasih Bang Mahmud, orang organ hilir Baik saudara perempat, di belakang Bang Mahmud ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Bang Jais.
4: Ya,
1: Mawis,
4: dia sedang.
1: Ya.
4: Sudah menangis, minta dia sedang. Rupanya dia hatinya
1: merana. Mantap. Baik.
4: Ini untuk Mak Ngaida, kalau tak salah.
1: Apa tuh?
4: Ada timba di dalam, mari di bawah. Dibawa pula ke Surabaya. Maknya Aida, kita di belakang berjumpa. Jumpa mesua betapa, Musa.
1: Itu biar Mak Aida yang jawab, Bang boleh.
4: Nanti Bang Mahmud, tak kali ini lagi santun. Kalau tadi itu kalau lagu dangdut, lagu dia ada tuh Bang Mahmud.
1: Apa tuh, Mr. Mahmud?
4: Hello, I love you, Mr. Mahmud.
1: Itu dia.
4: Pinang goda janda ya. tepu kan di belakang.
1: Ah? Macam mana?
4: Aku tepu punggung dia kan kalau kan gua dah janda.
1: Ah.
4: Jangan. Mangai dah nganggur.
1: Ah, mangai dah nganggur.
4: Nganggur tu. Masuk lodah kan?
1: Mang Aida belum lagi.
4: Dia tengah ngarang pantun tu.
1: Oh iya. Oh lah.
4: Lagunya imbang-imbang lagu mama. Anu itulah kadang tak ada inilah.
1: Yang ada je bang.
4: Combi.
1: Hah?
4: Combi penyanyinya.
1: Combi.
4: Judul lagunya Sayang I Love You.
1: Sayang I Love You ya.
4: Orang Eneng.
1: Tak ada lah bang.
4: Eh, itulah aku cakap tak ada tu. Ini aja lah lagu apa. Eh, lagu kesayangan apa ni? Kak Sarina apa?
1: Apa tu lagu kesayangan Kak Sarina? Ardi pun tak faham juga yang mana sayang, mana yang tidak.
4: Iya. Kalau bertabak korma tahu aku. Ini lagu apa? Sebab-sebab lagu lama ni ya. Yang lagu itu muak budak.
1: Tak apa.
4: Edi Silitonga masuk lagu Melayu. Bisa masuk tak?
1: Apa bang?
4: Edi Silitonga.
1: Edi Silitonga.
4: Yang lagu versi lagu Melayu.
1: Apa judulnya bang?
4: Harum baumu si bunga ala Tanjung.
1: Oh bunga Tanjung?
4: Eh.
1: Sekejap ya, bunga melor, bunga Tanjung, bunga Tanjung ada nih bang.
4: Wah, itu lagu itu khusus mangga hingga dia gilek
1: boleh. Ya.
4: Nanti fotokopi bang Mahmud tadi.
1: Ah boleh.
4: Bang besok kalau tugas siang lagi di anu ni lagu dangdut.
1: Ah.
4: Putar lagu Mister Mahmud biar bang Mahmud goyang hee. Okeylah, selamat tugas, selamat malam. Tak ada korban ngorok tu.
1: Ya. Yeah.
4: Okey, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Hamzah Yusof. Maksud kami Bang Jaiz yang berada di Selat Panjang. Malam hari ini banyak yang di luar Kepri yang bergabung eh. Yang Kepri mana lagi? Kita boleh buang-buang sembang. Boleh buang sembang lah ya. Assalamualaikum. Hello.
5: Hello.
1: Ah, ni.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dalam Kepri ni.
1: Ah, ni dalam Kepri ni dalam ni orang dalam ni.
5: Apa khabar ni?
1: Alhamdulillah khabar baik, sihat walafiat. Ni apa khabar?
5: Sihat juga.
1: Sihat, lemah dah lembab. Aje malam ni apa ni?
5: Tak ada apa lagi.
1: Eh, macam tak kering baju. Ya.
5: Panas mana buat tak kering?
1: Oh, ya pula kadang ya.
5: Ni pantun untuk Ardi ni.
1: Untuk Ardi? Ayah. Saya Ardi simak.
5: Terumpun pokok mentinggi.
1: Ah, itu dia.
5: Tumbuh je pula di rumah Pak Dola.
1: Ah.
5: Assalamualaikum, hai Ardi.
1: Waalaikumsalam.
5: Semoga Ardi berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
5: Ini satu lagi. Tanam selasih di tepi paya. Dipetik mak putri dibawa ke gisi. Kalau boleh ni nak bertanya.
1: Baik.
5: Kan main Hardi malam ni gembira sekali.
1: Oh, itulah kalau tempat kayu tempat tempat kayu bertempat titi. Apa je? Apa eh?
5: Apa?
1: Bekal juga dalam belanga. Memang sungguh senang di hati. Ibarat taman berbunga semua. Aduh mak. Tak ada lah.
5: Biasalah.
1: Walaupun ibarat kata makan seorang angka satu tetap harus gembira ni. Tak boleh lemah-lemah. Kata Nek kemarin pesan dengan Ardi kan. Itu dia.
5: Makan tak berlauk pun cedar.
1: Tapi jangan juga Nek. Cerung rasa perut.
5: Makan tak berlauk makan tak gizi.
1: Itulah ni. Sepatutnya MBG tu hantar ke anak-anak kos juga.
5: ambience anak kos dah pun yang tak badan sehat, tak ada kurang gizi pun.
1: Eh jangan ni. Itu penting.
5: Ah, kalau nak kos kurang kurang gizi.
1: Jadi
5: kurang gizi dompet dia.
1: Ah, maka itu adik suruh dia hantar separuh kan?
5: Ya. Tadi apa yang dari tu Mr. Mahmud.
1: Ah, Mr. Mahmud, betul.
5: Bilang kalau apa, pandai bikin pek-pek Palembang.
1: Oh, Abang Ardi cakap tak pandai buat empek-empek kapal selam Palembang tu kan?
5: Kalau Nek pandai ni.
1: Oh, Ardi pandai buat sampan telungkup.
5: Itu Bang Awang.
1: Oh, ya. Yeah.
5: Bang Awang pandai.
1: Oh, pula Bang Awang yang pandai ya. Oh, itulah kadang-kadang.
5: Kalau Nek pandai di.
1: Oh ya.
5: Empek-empek kapal selam tu.
1: Ah, itulah dia cuba buat.
5: Palembang dengan Bangka kan tak jauh.
1: Oh ya. Yeah.
5: Almarhum bapak Tan Celi kan orang Bangka dia.
1: Oh, bolehlah buat untuk Ardi nanti.
5: Hmm. Ah, nanti kalau bab bikin basi dia tak datang.
1: Eh, kalau disuruh datang Ardi datanglah kalau dah siap.
5: Betul dia.
1: Betul. Ha,
5: nanti lain sabar dia bikin.
1: Eh, janganlah jangan ni.
5: Basah kacamanda Nek yang percaya sangat Ardi.
1: Bukan macam tu Nek. Tak boleh nyusahkan orang tua. Bukan kita.
5: Bukan gitu di.
1: Ya, jadi
5: kalau Nek tidaklah Nek anggap Ardi macam cucu sini.
1: Amin ya Allah. Bukan macam tu. Kita bukan kita pula apa? Macam mana bahasanya? Bukan kita yang muda ni seharusnya anu yang tua. Yang tua pula ujung-ujung kan tak boleh macam
5: bukan
1: tu.
5: Bukan gitu tapi sebaliknya yang muda lah menjunjung orang tua.
1: Oh, itulah kadang-kadang ya. Tapi tak apalah Nek, buatlah Nek. Aduh.
5: Mana apalah, kita ni tak tahu. Masa Nek ni mungkin Nek memang tak ke mana-mana lagi dia.
1: Aulah.
5: Mana Nek ni banyak cucu-cucu kan.
1: Aulah.
5: Mana tahu dia merantau selantar tempat Hardy nanti kan.
1: Aulah itu.
5: Ah, ini dah apa kenal lagi. Bunda dia aku Nek aku kemarin cucu. Ah gitu.
1: Ini kaji orang tua lama ni Nek macam ni Nek. Dia baik dengan orang lain supaya mana tahu anak dia sampai tempat orang tu. Betul. Kalau sekarang tak ada lagi Nek macam tu.
5: Kita berbudi dengan orang kan. Nanti belum tahu si A yang balas budi kita kan.
1: Ah, itu pula.
5: Nanti dia nanti oleh kena apa? Kena kita dah pernah berbudi, Allah tu takkan menggenggam tangan dia di.
1: Oh. Sedih.
5: Jamah pula jadi ni.
1: Kalau Allah Ta'ala. Nah, slow je dek kita bergurau ni.
5: Puasa surah tadi di.
1: Macam mana Nek?
5: Puasa surah tadi.
1: Puasa Nek.
5: Oh, ya.
1: Oh, berbuka ngasip jari je kami.
5: Tak nak ke sini.
1: Ah, malu kami. Hidung tak mancung takkan pipi tersorong-sorong.
5: Aku pula mancung lah Nek tengok Ardi.
1: Mancung ke samping, kembang.
5: Kalau mancung ke samping, apa tu, pinyepio.
1: Ah?
5: Hidung pinyepio.
1: Oh, pula Nek, kadang-kadang betul lah tu.
5: Ha, Nek Balkis kat sini nak menyanyi dengan Ardi masuk ni.
1: Ah, saya tunggu sampai ke pukul 23.
5: Baru telefon dengan dia.
1: Ya, suruh masuk, jangan tak masuk. Nek.
5: Nek minta lagu lah di.
1: Lagu apa Nek malam ni Nek?
5: Lagu dia, lagu Ardi pilihkan aja lah pokok sedap. Ardi sedap lah dia Nek.
1: Buah hati dikebas orang Nek, Ardi tergila-gila lagu tu. Tak apa kat ya. Mula-mula main mata, Allahu Akbar.
5: Buah hati dikebas orang.
1: Boleh Nek?
5: Boleh.
1: Nek dengarkan lagu tu kan?
5: Dengar.
1: Oh, lama tak dengar lagu tu.
5: Nah, yelah buah hati di kebasaran dikembang.
1: Itu. Lirik dia lucu. Lirik lagu dia lucu pula didengar tu kan?
5: Tak apalah bang.
1: Sampai pala Nek botak. Aduh mak.
5: Botak pun botak tapi ganteng. Tapi lawang.
1: Itulah kata.
5: Salam-salam lagi ya.
1: Boleh Nek silakan.
5: Pertama sekali untuk Ardi, selamat malam sebab bertugas.
1: Ya, terima kasih.
5: Selalu balik hati-hati Adi.
1: Terima kasih Nek ya.
5: Dapat banyak job selalu Adi.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nek pun gitu juga. Jangan amin. Makan berpantang, mandi pagi, petang, tengah hari. Minum ubat jangan lupa.
5: Mandi pagi pun tengah hari mandi.
1: Nek jangan lupa bergebar. Betul.
5: Ardi nak tahu Nek ni bukan bergebar je di.
1: Jadi?
5: Nek setengah hari panas saja.
1: Bergebar juga?
5: Sepanjang.
1: Pula alah.
5: Pokoknya celana panjang, baju panjang, pakai kos kaki, kadang-kadang pakai jaket.
1: Oh, lagi. Kalau gitu Nek lah suai lah pergi ke Arab. Ganti macam orang Arab lah.
5: Nek tahan sejuk dia. Nek mandi bisa pakai asin pakai kipas angin.
1: Oh, macam tu samalah. Kalau Ardi kalau tak tahan sejuk hidung meleleh terus. Nah, macam mata air.
5: Dia ni punya penyakit tulang dia.
1: Oh, iya pula.
5: Tak tahan sejuk.
1: Ya.
5: Panas orang berkeringat ni mudah-mudah berkeringat.
1: Oh, itu pula ni.
5: Oh. Dah tua dia.
1: Oh lah.
5: Tapi tua, muka tua, hati muda.
1: Ay, itu bagus. Bahagia selalu berarti.
5: Ya, bahagia dengan anak cucu dia. Ya.
1: Betul, ha, Nek.
5: Lanjut salam ini.
1: Ah, ha, boleh, Nek, silakan.
5: Untuk Mr. Mahmud tadi.
1: Ya.
5: Selamat kenal, Mr.
1: Mr.
5: Untuk Bang Udin.
1: Ya. Yeah.
5: Untuk Mang Ahwe. Mang Ahwe nak ajak Nek ke pantai, kata dia.
1: Oh, betul.
5: Ini pantun untuk Mang Ahwe. Paling enak belalap petai. Sambil belalap makan belauk.
1: Sedap.
5: Bukan Nek Manda tak mau pergi ke pantai. Takut ditarik buaya laut.
1: Sebab buaya darat dah lah puas narik. Tak dapat-dapat. Takut pula buaya laut.
5: Buaya darat dah jemur pula ni.
1: Tak jelak ni. Oh.
5: Untuk Uir.
1: Ya. Yeah.
5: Untuk Mang Ahida, untuk yang dekat satu lagi bisa tak?
1: Kakak. Mak
5: dia. Nek Long, untuk Uir. Untuk Nek Balkis, sama masuk Nek Balkis malam ni ha, Ardi ngajak berduet.
1: Pula.
5: Untuk Mak Berlian. Untuk semua-semua tadi.
1: Ya, saya boleh.
5: Bagi sikit-sikit orang masuk tadi. Semua dapat masuk.
1: Amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum di.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nek Manda yang berada di Batu 13 ya. Batu 13 arah Tanjung Uban. Kita pindah laluan lah dulu. Assalamualaikum. Halo.
6: Waalaikumsalam di.
1: Mangah.
6: Dua kali dah.
1: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
6: Masuklah duduk. Ini bertambul kita malam-malam.
1: Apa tambul kita, Mak Ngah?
6: Tambul ni ada cuti cecah dengan gula diam.
1: Eh, Mak sedapnya.
6: Ada dengan gorengan.
1: Oh, sampai.
6: Gorengannya namanya goreng keledek aja lah.
1: Goreng apa?
6: Goreng keledek. Sama ikat nangis sama. Apa ya?
1: Buah.
6: Dengan pisang goreng.
1: Batang ubi, batang keledek.
6: Ya.
1: Dengan ketiga gula durian. Wahai Mak Ngah, orangnya baik. Mundur sikit, cantiknya kelewatan.
6: Itulah. Terima kasih lah kalau gitu.
1: Allahuakbar. Baik Mak Ngah, tak dapat tidur.
6: Belum. Lagi duduk-duduk nak minum Milo dengan air. Dengan air. Milo kena air apa kurang ya, dia. Milo dia ni orang tambol malam ni. Makanya dia ada duduk sini kita minum.
1: Jauh nak.
6: Awaklah makan gorengan dengan Milo lah di.
1: Sedap. Orang dapat banyak tambol malam ni.
6: Itulah hari ni ada tambol kat Wil. Kami tanya tambol kami ada gak.
1: Mak Ngah. Mak Ngah.
6: Ya di.
1: Barat kata Mak Ngah. Apa eh? Buah apa delima dia? Sudah merekah.
6: Yalah. Lah elah ya.
1: Bawa orang ujung pelantar.
6: Ya.
1: Tengok foto Mak Ngah ni, jilbab hitam, baju merah.
6: Ya, nampak, gitu.
1: Nampak jauh macam Nona Singapura.
6: Mati memang lah kalau gitu. Jadi tinggal ramping lah jadi kan.
1: Allahuakbar, habis lah Mak Ngah.
6: Kalau gitu gayo ya di. Tak ramping memang lah dia.
1: Tapi Mak Ngah, malam ni Mak Ngah saya nak sampaikan pantun Bang Jaiz.
6: Apa pula? Macam mana?
1: Dari apa orang jauh pergi muara.
6: Ya.
1: Belayar juga gunakan sampan.
6: Cakap.
1: Setiap malam dengarkan suara. Bila juga bila dapat berjumpa badan. Kata
6: itulah di sebenarnya kan. Tanya-tanya nama peniti. Jadi beli ke Tanjung Pinang. Kalau sudah jumpa Ardi, di hati Mak Ngah sangat senang.
1: Bukan kata saya tadi tu, kata Bang Jaiz lah pandang.
6: Malah senang orang tentang ke mana.
1: Kata saya cakap.
6: Mak Ngah nak jumpa Ardi. Bang Jaiz tu orang tentang ke mana, kita ke mana, jauh. Dia kembali panjang, takkan jumpa.
1: Mak Ngah.
6: Usahlah jumpa lah, dia lewat darah dah judah lah.
1: Kata saya tadi, kalau hendak menampi beras, saya cakap kan.
6: Ya.
1: Tampian padi. Rupa bertabur di tengah laman. Saya cakap, silalah saja pergi ke Karas. Bawa sekali dengan hantaran.
6: Sehat gitu. Memang mati, memang kawan terdengar.
1: Iya, saya tak bohong.
6: Jalan-jalan aja lah, dia tak usah kat suruh gitu, mati ke badi kawan
1: ni. Lah datang dia pula, takut dia bawa orang. Kemarin tu sibuk-sibuk tercari-cari.
6: Dia sibuk, kita tidak sibuk. Kita titiam nanti, jadi duduk-duduk santai sini.
1: Tak apalah, mulut berkata tidak, hati berkata iya. Apalah, salahnya tak?
6: Malas lah.
1: Senang kami sebagai anak dengar.
6: Iyalah di, kalau gitu minta lagu dulu.
1: Lagu apa Mak Nga?
6: Lagu dia pergi rancak lah di, tak tahu nak milih lagi dia kadang ni.
1: Rancak?
6: Iyalah.
1: Kalau rancak
6: lagu kita... dia apa ya, 60-an tapi malam ni dia minta di.
1: Oh, lagu.
6: Bulan Terang kan di?
1: Bulan Terang. Pungguk Indu.
6: Mak Nga nak pungguk aja di.
1: Pungguk Indukan Bulan eh?
6: Oh, memang Indu. Memang di malam ni tu lah pun.
1: Oh, alah. Dengan siapa?
6: Tak lama kerja-kerja nama Indu tu. Allah. Tapi diam aja lah kita.
1: Oh, sianya lah pula.
6: Makanya Mak Dah, Mak Ngah ni ada Abdina penghibur hati yang lara ni.
1: Eh, macam dia nak.
6: Ya, memang dia.
1: Yelah, tak apalah. Anak dengan Mak memang macam tu lah.
6: Oh, biasalah. Hey. Hati yang lara jadi terhibur dia.
1: Itu tak salah pun.
6: Nak pergi membeli cuka.
1: Ya saya.
6: Cuka dibeli rumah. Rumah mana ya?
1: Rumah.
6: Rumah Bang Mak Kak Siti. Mak Ngah ni terlampau suka kalau dengar suara Ardi.
1: Oh, terima kasih Mak Ngah.
6: Itulah di. Makanya mana duduk aja minum-minum ni kan dengan suara Ardi pun jadilah.
1: Iya pula ya. Terima kasih Mak Ngah.
6: Tak tahu orang bulu perindu kata kita memang kan.
1: Bulu perindu.
6: Oh. Budak tu budak-budak bermain jengket. Jengket main di tengah lapangan.
1: Ya. Yeah.
6: Hati Mak Ngah ni seranglah tak sakit.
1: Apa sebab?
6: Tadi. Sudah rasa senang gitu.
1: Oh iyalah, kalau macam kalau Mak senang hati, kalau Mak senang anak ikut bahagia.
6: Iyalah di, memang betul.
1: Ayo.
6: Samalah kita berdua ni di.
1: Oh.
6: Mami Anda dah masuk di. Mami ikan taman dah masuk.
1: Belum lagi. Lapa apa?
6: Mak kan nyala ikan taman mang dia apalah malam.
1: Oh, nyala ikan taman.
6: Oh, dia tadi di.
1: Untuk apa Mak Ngah?
6: Mak Ngah ni kan biasa dah buat lauk. Jadi kan senanglah ada ikan ni.
1: Lauk
6: taman segera dia tadi umbo balik ke laut. Dia akan beli dia nyalai malam-malam. Campur itu di. Campur petai nanti kita sambal lado di. Sambal lado jatuh jatuh susu. Ini dia Milo ni jatuh.
1: Habis
6: udah ya dia tumpah Milo Mak Ngah dia.
1: Tumpah baik tumpah ke tanah.
6: Tu lah tambah lado punya kerja.
1: Baik tumpah ke baju eh.
6: Salam dulu tadi. Mak Ngah kaki lah nyanyah lagi dia.
1: Tambahlah sambahlah sambal lado.
6: Lado lah lah sambal lado. Udah leh. Udah dia. Tik Mak Ngah.
1: Sambal belacan
6: Udah deh.
1: Ayolah.
6: Sambal lado lah. Salam dulu deh. Astagfirullah. Astagfirullah. Salam dulu buat Ardi dulu deh. Jangan jadi diam. Kami nak salam.
1: Salam. Ayo. Sambal lado.
6: Sambal lado. Udah deh nak salam dul. Udahlah apa pula pula muda ini. Apa dia diam deh.
1: Ayo.
6: Salam deh. Salam persahabatan. Cok deh salam.
1: Salam.
6: Salam. Buat Ardi dulu lah di.
1: Ayo.
6: Engkau diam. Kau duduk situ di. Saya diam. Saya bising. Memang aku.
1: Allahuakbar.
6: Salam. Buat Mak Ardi dan Ardi lah di lah salam. Kau diam di. Tak seracal di. Diam di. Diam di. Memang.
1: Salam siapa Mak
6: Ardi? Buat Ardi semua. Semoga kasih selalu ya. Buatnya yang masuk tadi pertama tak dengar senggol. Dengar ujung senggol. Mak yang ucu juga. Di Karas mewakili itu di. Ada yang mendengar siapa channel ini. Kita senggol ya di.
1: Boleh Mak
6: Ngah. Bayar nak nyenggol di. Tak dengar kan. Nak habis juga ni.
1: Betul.
6: Buatnya tu Mak Andak Mami Endon juga. Mak Ngah Cikolik. Buatnya bang apa tadi. Banyak batu panjang.
1: Selat panjang Mak Ngah.
6: Tu apa di.
1: Selat panjang. Orang hilir.
6: Selat panjang.
1: Ya.
6: Ya dimasuk. Dimasuk di salam semua ya.
1: Ya saya.
6: Sudah ya di.
1: Ya.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu, memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya, buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: keris dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan, pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab wai kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.

Alah, Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia. Lagu-lagu keroncong.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ibu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

0: menyiapkan segalanya. Yang di atas boleh dijilat hingga mabuk, yang di bawah boleh diinjak hingga remuk. Ohoy, seniman boleh bersufi-sufi, sufi boleh berseni-seni. Penyair boleh berzikir samawi, mubalik boleh berpuisi duniawi. Ohoy, si anu boleh anu, siapa boleh apa? Merdeka.
1: Puisi oleh Suci Wulandari, Ibu, karya Mustafa Bisri. Ibu, kaulah gua teduh, tempatku bertapa bersamamu sekian lama. Kaulah kawah dari mana aku meluncur dengan perkasa. Kaulah bumi yang tergelar lembut bagiku, melepas lelah dan nestapa. Gunung yang menjaga mimpiku siang dan malam. Mata air yang tak berhenti mengalir membasahi dahagaku. Telaga, tempatku bermain, berenang dan menyelam. Kaulah ibu, langit dan laut yang menjaga lurus horizonku. Kaulah ibu, mentari dan rembulan yang mengawal perjalananku mencari jejak sorga di telapak kakimu. Tuhan, aku bersaksi, ibuku telah melaksanakan amanatmu, menyampaikan kasih sayangmu. Maka kasihilah ibuku seperti kau mengasihi kekasihmu. Amin.
2: Puisi oleh Gus Marni Zulkifli.
3: Cintamu, karya Mustafa Bisri. Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu, kemarilah, rengkuh aku dengan sepenuh jiwamu. Datanglah, aku akan berlari menyambutmu. Tapi kau terus sibuk dengan dirimu. Kalaupun datang, kau hanya menciumi pintu rumahku tanpa meski sekadar melongokku. Kau hanya membayangkan dan menggambarkan diriku, lalu kau rayu aku dari kejauhan. Kau merayu dan memujaku bukan untuk mendapatkan cintaku, tapi sekadar memuaskan egomu. Kau memarahi mereka yang berusaha mendekatiku, seolah-olah aku sudah menjadi kekasihmu. Apakah karena kau cemburu buta? Atau takut mereka lebih tulus mencintaiku? Pulanglah ke dirimu. Aku tak kemana-mana.
4: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
5: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
6: Hah, nak berbantu lah tuh. Dalawai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
5: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi, Wai?
6: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
5: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya, Wai. Kalau bukan kerana niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
6: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah, Wai. Aku pun tak tahu.
2: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Lava Bisri. Cintaku kepadamu belum pernah ada contohnya. Cinta Romeo kepada Juliet, si Majnun Kais kepada Laila, belum apa-apa. Temu pisah kita lebih bermakna dibanding temu pisah Yusuf dan Zulaika. Rindu dendam kita melebihi rindu dendam Adam dan Hawa. Aku adalah ombak samudramu yang lari datang bagimu. Hujan yang berkilat dan berguruh mendungmu.

0: adalah sinar silau panas dan bayang-bayang hangat mentarimu. Bumi pasrah langitmu. Aku adalah jasad ruhmu, fayakunmu. Aku adalah aku, kaumu.
1: Puisi oleh Muhammad Alfian.
2: Andai kata, karya Mustafa Bisri. Andai kata ku punya tak hanya lengan lunglai, tempat kita meletakkan kala. Andai kata ku punya tak hanya pangkuan landai, tempat kita merebahkan rasa. Andai kata ku punya tak hanya dada luka, tempat kita menyandarkan duka. Andai kata ku punya tak hanya tangan kelu, tempat kita menggenggam pilu. Andai kata ku punya tak hanya kata-kata dusta, penyeka air mata. Andai kata ku punya tak hanya telinga renta, penampung derita. Andai kata ku punya tak hanya andai kata.
1: Puisi oleh Suci Wulandari.
3: Ibu, karya Mustafa Bisri. Ibu, kaulah gua teduh, tempatku bertapa bersamamu sekian lama. Kaulah kawah dari mana aku meluncur dengan perkasa. Kaulah bumi yang tergelar lembut bagiku, melepas lelah dan nestapa.

0: Telagaku, telaga, tempatku bermain, berenang dan menyelam. Kaulah ibu, langit dan laut yang menjaga lurus horizonku. Kaulah ibu, mentari dan rembulan yang mengawal perjalananku mencari jejak sorga di telapak kakimu. Tuhan, aku bersaksi, ibuku telah melaksanakan amanatmu, menyampaikan kasih sayangmu. Maka, kasihilah ibuku seperti kau mengasihi kekasihmu. Amin.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
2: Aduh, berdarah kaki aku. Lah, agak-agaknya kaki aku terkilir.
3: Ju! Macam mana boleh jatuh ni? Hati-hatilah. Dari tadi tak ada yang bantu kau. Ini orang sebelah yang duduk cantik ni tak bantu juga. Memang orang-orang zaman

0: sekarang nih dah kurang empatinya.
1: Permisi kak, saya tercium bau darah, ada yang luka ya? Kebetulan saya ada kotak P3K untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa. Sebab saya penyandang disabilitas netra, sila pakailah kak. Sekalian saya nak tanya alamat boleh? Dah 3 jam saya keliling cari alamat tak jumpa-jumpa. Saya sesat agaknya.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Isri, pena di tangan kanan, kopi di tangan kiri, dan kertas di atas meja. Tapi kau tak di sampingku, maka apa yang bisa kutulis selain rindu?
1: Puisi oleh Gus Marni Zulkifli.
2: Aku menyayangimu, karya Mustafa Bisri. Aku menyayangimu karena kau manusia. Tapi kalau kau sewenang-wenang pada manusia, aku akan menentangmu karena aku manusia. Aku menyayangimu karena kau manusia. Tapi kalau kau memerangi manusia, aku akan mengutukmu karena aku manusia. Aku menyayangimu karena kau manusia. Tapi kalau kau menghancurkan kemanusiaan, aku akan melawanmu karena aku manusia. Aku akan tetap menyayangimu karena kau manusia. Karena kau tetap manusia.
1: Puisi oleh Muhammad Alfian.
3: Kepada penyair, karya Mustafa Bisri.

dan awan kelabu, tentang bulan yang gagu dan wanita yang bernafsu. Berhentilah bersembunyi dalam simbol-simbol banci. Berhentilah menganyam-anyam maya, mengindah-indahkan cinta, membesar-besarkan rindu.

0: dengan tangan keluh. Berhentilah menjelajah lembah-lembah dengan angan-angan tanpa arah. Tengoklah kanan kirimu, lihatlah kelemahan di mana-mana. Membuat lelap dan kalap siapa saja, lihatlah kekalapan dan kelelapan merajalela, membabat segalanya. Lihatlah, segalanya semena-mena, mengkroyok dan membiarkan nurani tak berdaya. Bangunlah, asahlah huruf-hurufmu, celupkan baris-baris sajakmu dalam cahaya zikir dan doa. Lalu tembakkan kebenaran, dan biarlah maha benar yang menghajar kepongahan gelap dengan maha cahayanya.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
2: Oke, kamera on ya. 3, 2, 1.
3: Untuk anakku di masa depan. Nak, dunia ini penuh dengan peluang dan keajaiban. Fokus pada tujuan engkau, dan kau akan melihat betapa indahnya masa depan yang kau bangun. Setiap detik dan setiap usaha yang engkau lakukan adalah berharga. Ingatlah nak, hal-hal baik dalam hidup ni datang dari kerja keras dan ketekunan, bukan dari keberuntungan sesaat. Ingat nak, kebahagiaan sejati itu seringkali ditemukan dalam hal-hal yang sederhana, seperti senyuman, tawa dan cinta dari orang-orang yang terdekat kita. Lingkari diri engkau dengan orang-orang yang positif dan mendukung. Hidup ni adalah perjalanan belajar tanpa akhir. Pilihlah jalan yang penuh dengan pelajaran berharga, bukan yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Anakku, aku percaya pada kemampuan kau untuk membuat pilihan yang bijak. Jangan biarkan judi online merampas kebahagiaan dan masa depan kau. Jangan seperti bapak engkau ni, nak. Tengoklah sekarang ni, hancur.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, kami ada untuk Anda. Syahrudin.
4: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
1: Aisyah.
5: Patut 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
1: Ardi.
6: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Juju.
7: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Siapa yang tak tahu laksa kan?
1: Hairil.
8: Sila bergabung bersama kami di 0771-450551 atau di 0811-7048-860.
1: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id,

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, sakit. Apa nih? Kaleng sardin.
2: Merasung kau. Apa nih? Plastik?
3: Apalah banyak sampah kat rumah kita ni. Memang rumah kita ni tempat sampah apa?
2: Kalau macam ni, kita dan semua kawan-kawan kita yang lain pun bisa terancam lah.
3: Ya betul, Wai. Kita bisa keracunan. Heran betul aku tengok. Padahal nanti pun kita juga akan dimakan juga oleh mereka yang buang sampah ni.
0: FM 101.3 MHz. Facebook Pro 4 Tanjung Pinang. Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI. RRI.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
4: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
5: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
6: Ini Gurindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagar kanduri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi, dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

Sudah seperempat seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempuan di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Jumat tanggal 26 Juni tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Gurindam yang beratur. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Hangat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi awalan bitaqwa Allahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد ففقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Saudara-saudaraku, ma'asyiral muslimin, Pro 4 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Ada dua unsur pokok asal penciptaan manusia, yakni unsur jasadiyah atau jasmani yang berasal dari tanah, dan unsur ruhaniyah atau ruhani yang berasal dari roh Tuhan. Siapapun manusia, besar kecil, tua muda, laki-laki atau perempuan, kaya dan miskin, bangsawan atau rakyat jelata, mempunyai unsur penciptaan yang sama. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara manusia. Unsur ruh ilahi dalam diri manusia menghantar dan membimbingnya menjadi makhluk termulia. Peringkat ruhani yang menentukan arah dan langkah hidup manusia adalah hati atau kalbu. Jika kalbunya baik, maka akan baik seluruh jasadnya. Jika kalbunya rusak, maka rusak pula semua jasadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza sarahat saraha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh. Ala wa hiya al qalbu." Ketahuilah, sesungguhnya di setiap jasad ada sekerat daging. Manakala sekerat daging tersebut baik, akan baik pula seluruh jasad. Namun manakala sekerat daging tersebut rusak, akan berakibat rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, sekerat daging tersebut adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Cara fisik jasmani, hati atau kalbu merupakan daging, yakni organ tubuh manusia yang tersimpan dan terlindungi oleh tulang belulang. Hati dipahami sebagai jantung oleh para ahli di bidang kedokteran, terletak di dada sebelah kiri. Pada daging hati terdapat lubang dan jaringan yang halus. Di dalam lubang atau rongga terdapat darah hitam yang menjadi sumber ruh. Ada juga kata lain yang diartikan dengan hati atau kalbu adalah kata al-kabad. Memakna al-kabad yaitu gumpalan darah. Pemaknaan kedua ini menggambarkan bahwa hati adalah bagian terpenting dalam tubuh dan mempengaruhi pola pikir manusia. Hati atau hipar merupakan kelenjar yang terbesar dan salah satu kelenjar terpenting dalam tubuh manusia. Hati ada yang berwarna merah tua, ada juga yang berwarna merah kecoklatan. Pada orang dewasa beratnya sekitar 2 kg. Hati terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, tepat di bawah diafragma atau sekat rongga dada. Dalam ungkapan bahasa Arab, maksud kata kalbu dalam hadis di atas adalah jantung. Hati atau kalbu secara spiritual merupakan bagian yang paling murni, paling mulia dari anggota badan manusia. Yang halus, latifah, rabbaniyah, ketuhanan, ruhaniyah, kerohanian, dan mempunyai keterkaitan dengan hati yang jasmaniyah. Kalbu halus itulah hakikat manusia yang dapat menangkap segala rasa, mengetahui dan mengenal segala sesuatu. Kalbu terambil dari kata qalaba yaqlibu qalban, artinya mutar, berpaling, berbolak-balik, berputar, jungkir balik. Maka makna hati atau kalbu secara spiritual ini menggambarkan watak atau kecenderungannya yang selalu berubah-ubah dan berbolak-balik, labil dan rawan terkena penyakit. Kalbu lebih bersifat labil dan suka bolak-balik, kecuali yang mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. La qalbu ni Adam ashaddu inqilaban min al-qadari idza jitama'at qalya. Sungguh hati manusia itu lebih cepat bolak-baliknya daripada periuk ketika sedang sangat mendidih. Hadis riwayat Ahmad. Kedurhakaan dan kemaksiatan mencerderai hati yang akan merusak jasmani, menutup cahaya hati yang bersifat nurani dengan noda-noda hitam setiap kita melakukan dosa dan kemungkaran. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba berbuat sebuah dosa, maka akan ditorehkan sebuah noktah hitam di dalam hatinya. Tapi jika ia meninggalkannya beristighfar, niscaya hatinya akan dibersihkan dari noktah hitam itu. Sebaliknya, jika ia terus berbuat dosa, noktah-noktah hitam itu akan terus bertambah hingga menutup hatinya. Itulah dinding penutup yang Allah sebutkan dalam ayat. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka kerjakan itu menutup hati mereka. Kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Hadis At-Tirmidzi dari Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku, perompak RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, yang insyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja bertaubat dari dosa-dosa besar dan beristighfar atau mohon ampun terhadap dosa-dosa kecil akan membersihkan dan menyehatkan hati kembali qalbun salim. Jika hati sakit qalbun marid, hati dilanda oleh sakit hati, iri hati, dengki, sombong, takabur, ujub, kikir, marah. Jika hati dibiarkan sakit, maka amat bisa terjadi kematian hati atau hati yang mengeras laksana batu dan enggan untuk menerima nilai-nilai kebenaran. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbi wahidin yusarrifuhu haythu yasha'. Thumma qala Rasulullah SAW, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Sesungguhnya hati manusia itu berada di antara dua jari dari sekian jari Allah yang maha pemurah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memalingkan hati manusia menurut kehendaknya. Rasulullah SAW sering berdoa, Allahumma musarrif qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang mengerahkan hati, arahkan hati kami dalam ketaatan kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Ada pula doa serupa berdasarkan hadis sahih dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata, kana aktsaru du'a'ih ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Doa terbanyak yang sering dipanjatkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub, ya Allah zat yang membalikkan hati, sabit qalbi ala dinik, tetapkan hati kami dalam agamamu. Hadis riwayat Muslim. Apabila kita melantunkan doa ini dan doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, maka manfaat-manfaat berikut bisa kita dapatkan. Allah akan berikan kekuatan iman, semakin istiqamah di atas agama Allah dan ketaatan kepadanya. Keyakinan kepada Allah semakin bertambah, dikaruniakan ketenangan dan ketenteraman. Membaca doa ini akan membuat kita semakin yakin, semakin taat kepadanya. Ini akan membuat kita semakin menginginkan taqarrub kepada Allah Ta'ala. Upaya menguatkan hati untuk menyelamatkan jasmani ada dengan hal-hal berikut ini. Masyarakat muslimin, rahimakumullah, saudara-saudaraku, perempat RRI Tanjung Pinang, dimanapun berada yang dirahmati Allah. Yang pertama adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan tartil sesuai kaidah ilmu tajwid, sekaligus menghayati makna-makna yang terkandung padanya, meneguhkan hati terdalam atau fu'ad dengan getaran-getaran suara huruf dan renungan makna yang suci. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Kadzalika linutsabbita bihi fu'adak warattalnahu tartila. Yang artinya, demikianlah supaya kami dapat menguatkan dengannya Al-Quran kepada hatimu dan kami telah membacakannya secara tartil. Quran Surah Al-Furqan ayat 32. Yang kedua, menyelami kisah perjalanan hidup para Rasul. Mereka semua hamba pilihan dan kasih Tuhan dengan ujian-ujian berat yang dialaminya. Dengan membaca kisah mereka, insya Allah akan muncul kekuatan di hati kita dalam menghadapi ujian kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrajim.

أعدك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. Dan semua telah kami ceritakan kepadamu dari kabar-kabar para rasul yang kami menguatkan dengannya akan hatimu. Quran Surah Hud ayat 120. Saudara-saudaraku, Proper RRI Tanjung Pinang, di mana pun berada, dimanapun berada, insyaAllah kita berada dalam lindungan Allah SWT. Yang ketiga adalah berdekatan dengan orang saleh. Tinggal di lingkungan yang berisi orang-orang yang saleh, sering berinteraksi dengan mereka, akan terus meneguhkan dan melembutkan hati. Hati kita akan dituntun dan diteguhkan untuk sering mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru mereka di waktu pagi dan sore, karena mengharap wajahnya. Dan janganlah engkau berpalingkan kedua matamu dari mereka, karena menginginkan perhiasan dunia. Yang keempat, yaitu sering tadabur alam. Memperbanyak olah pikir dan zikir, tafakkur dan tadakkur, amat dahsyat penciptaan alam raya, sungguh indah dan amat elok, serasi dan seimbang ciptaan yang maha indah. Mempertajam perenungan, menyingkap keagungan ciptaan dengan lubuk hati terdalam. Allah berfirman,

0: Al-Albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, serta pada pergantian malam dan siang, sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memiliki akal sehat. Ketenteraman hati melalui upaya memperbanyak kegiatan berzikir Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Saudara-saudaraku, perompet RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, demikianlah beberapa hal yang dapat memberikan hati kita selamat, yaitu hati, membawa hati qalbun salim ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah momentum tahun baru ini untuk membersihkan hati kita, bertaubat atas segala dosa-dosa kita dan menjadi yang lebih baik untuk kedepannya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi Maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan tingkah laku dan perbuatan orang-orang kafir yang tak mau beriman kepada adanya hari kiamat dan akibat yang akan mereka rasakan. Mereka tak yakin bahwa semua manusia akan kembali kepadamu melalui kematian, juga tak yakin akan dibangkitkan kembali pada hari penghisaban, serta tak percaya akan adanya pahala sebagai balasan amal baik dan siksa sebagai balasan amal buruk. Mereka hidup di dunia mengikuti hawa nafsu dan amat cinta kepada kenikmatan duniawi, seakan hidup di dunia ini satu-satunya kehidupan. Mereka tak peduli halal dan haram, serta tak memikirkan tanggung jawab di akhirat. Segala tingkah laku mereka anggap baik, padahal mengikuti hawa nafsu berarti mengikuti ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan. Akhirnya, mereka benar-benar hidup dalam kesesatan dan bergelimang dosa. Sungguh, itulah balasan bagi keingkaran mereka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk mengikuti petunjuk-Mu, bukan yang mengikuti hawa nafsu dan ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan, sehingga bergelimang dosa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: 101,3 MHz, Perompat RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi, dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menyebutkan perintah orang-orang kafir Mekah yang tidak menunaikan perintah-Mu membayar zakat atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya dan tak percaya akan adanya hari pembalasan. Sikap dan perilaku mereka itu sama artinya dengan tidak bersaksi akan keberadaan-Mu, tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada-Mu, dan tidak mau memberi manfaat kepada yang lain. Mereka tidak mau menyucikan jiwa dari kesyirikan dan kekikiran, sekaligus tidak beriman kepada hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang menunaikan perintah-Mu membayar zakat dan percaya akan adanya hari akhir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Suci, lagi Maha Pemberi Kesejahteraan. Engkau telah berfirman, menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri orang yang benar-benar beriman kepadamu dan kepada Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah apabila mendengar disebut namamu, bergetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatmu, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepadamulah mereka bertawakal. Mereka senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta dan rezeki yang telah Engkau berikan. Sungguh, mereka itu akan memperoleh derajat yang tinggi di sisimu sesuai dengan amal mereka. Engkau ampuni segala dosa-dosanya, serta Engkau beri rezeki yang mulia berupa kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang membahagiakan di akhirat. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, hasil perikanan merupakan salah satu potensi besar yang dimiliki banyak daerah di Indonesia, terutama wilayah pesisir dan kepulauan. Kekayaan laut yang melimpah menjadikan sektor perikanan sebagai andalan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi daerah. Potensi hasil ikan ini bukan hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, tetapi juga memiliki nilai jual tinggi di pasar nasional hingga internasional. Jenis-jenis ikan tangkapan laut maupun budidaya seperti tongkol, kembung, tenggiri, bandeng, dan berbagai komoditas laut lainnya menjadi sumber penghasilan utama bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan. Selain itu, pengembangan industri pengolahan hasil perikanan juga membuka peluang lapangan kerja baru, mulai dari pengolahan ikan segar, ikan asin, olahan beku, hingga produk turunan seperti abon dan juga kerupuk ikan. Dan hal ini juga menjadi nilai tambah yang memperkuat daya saing ekonomi daerah. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Di era modern yang serba cepat dan kompetitif, kreativitas menjadi salah satu kunci utama untuk bertahan dan berkembang di dunia kerja. Bukan hanya kemampuan teknis yang dibutuhkan, tetapi juga ide-ide segar, inovasi, serta cara berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah. Di tengah tuntutan zaman yang menuntut efisiensi dan kecepatan, kemampuan beradaptasi melalui kreativitas menjadi lebih nilai yang bagus yang dicari oleh banyak perusahaan. Kreativitas kini tidak hanya dimiliki oleh mereka yang bekerja di bidang seni ataupun desain. Nah, Saudara Perempat, hampir di setiap profesi, baik di dunia bisnis, teknologi hingga pelayanan publik, ide-ide baru sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan dan menciptakan peluang. Membangun kreativitas ini bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti memperluas wawasan, berani mencoba hal baru, serta terbuka terhadap perubahan dan juga kritik. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Igu Windam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, Perempat FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempat di mana saja berada, kembali kita bersua untuk edisi pagi hari ini di hari Jumat tanggal 26 Juni tahun 2026. Saya Syahrudin Azlam hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di segantang lada pagi kita banyak lagu-lagu sedap nusantara untuk pagi hari ini dan juga ragam maklumatnya akan saya sampaikan. Semoga di waktu Jumat berkah ni segala sesuatu yang nak kita mulai berjalan dengan baik insyaAllah ya. Sepanjang hari ini mudah-mudahan banyak hal-hal yang baik dapat kita rasakan, banyak hal-hal baik yang dapat kita lakukan. Sedar perempat yang WFA, semangat kerja di everywhere ya, dah. Semangat pagi, semoga apa yang nak kita buat dimulai dengan hal yang baik, niatnya yang baik, hati yang senang, hati yang lapang, dan tentunya penuh rasa syukur, pikiran yang jernih, dan semangat ya untuk melangkah lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Karena setiap pagi adalah kesempatan baru kita untuk mulai memperbaiki dan juga mewujudkan harapan yang selama ini kita impikan. Semangat pagi, jangan lupa senyum ya, jangan lupa mandi juga.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan.

Tanjung Pinang bergelar Kota Gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

0: dan terus diceritakan.
1: Rambut IPM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, di tengah derasnya arus informasi yang luar biasa untuk sekarang ini, saudara perempat, dan juga padat kegiatan kita sehari-hari, memiliki kejernihan berpikir ini jadi salah satu bekal yang penting dalam jalannya kehidupan. Kejernihan berpikir ini bukan berarti kita selalu memiliki jawaban atas setiap persoalan gitu ya, tapi kemampuan untuk melihat suatu keadaan secara tenang, objektif, dan juga tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Nah, pikiran yang jernih ini akan membantu kita membedakan antara fakta dan opini, memahami persoalan dari berbagai sudut pandang, juga mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan. Nah, dengan demikian, keputusan yang kita ambil lebih matang dan tidak semata-mata didorong oleh emosi sesaat. Nah, salah satu cara menjaga kejernihan berpikir adalah dengan membiasakan diri kita untuk menyaring informasi yang diterima. Karena di era digital sekarang, berita dan berbagai informasi itu datang begitu cepat. Karena penting untuk memeriksa kebenarannya melalui sumber yang terpercaya sebelum mempercayai atau membagikannya kepada orang lain. Tengok informasi-informasi berdelau yang bagus, sesuai dengan fakta, tengok rri.co.id.

Rombor FM, suara budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, perdebatan mengenai manfaat air dingin dan air hangat ini masih sering jadi topik pembicaraan ya di masyarakat. Keduanya itu punya kelebihan masing-masing, saudara perempuan ya, yang dapat memberikan manfaat yang berbeda bagi tubuh kita. Nah, para ahli kesehatan menegaskan bahwa pilihan terbaik itu bergantung pada kondisi tubuh, aktivitas serta kebutuhan setiap individu. Air dingin ini, saudara perempat, sering jadi pilihan untuk menyegarkan tubuh, terutama setelah berolahraga atau saat cuaca yang panas gitu ya. Dan minuman ini dapat membantu menurunkan suhu tubuh dan memberikan sensasi segar yang cepat. Selain itu, air dingin juga dapat membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang setelah melakukan aktivitas fisik yang berat. Nah, di sisi lain, saudara perempat, air hangat dikenal juga memiliki manfaat dalam membantu relaksasi tubuh kita dan melancarkan sirkulasi darah. Apalagi mandi pagi dengan air hangat, seger gitu ya. Banyak orang mengonsumsi air hangat pada pagi hari karena percaya dapat membantu sistem pencernaan bekerja lebih baik, ya kan? Nabung dulu. Air hangat juga sering digunakan untuk meredakan tenggorokan yang terasa tak nyaman saat flu ataupun batuk. Apalagi musim-musim sekarang ini, sudah dapat ya. Kadang panas, kadang hujan.

gentum heroik Pulau Paku. Januari

0: berbicara. Dan tuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfaren yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan selalu menang.
1: Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, pemerintah Kota Tanjung Pinang ini terus memfasilitasi proses relokasi pelaku UMKM ya, yang sebelumnya berjualan di kawasan Gurindam 12. Semalam saya sempat nengok juga di Instagram, viral juga tuh Saudara perempat ya, tentang penertibannya, relokasinya. Sangat disayangkan sebetulnya ya. Tapi ini Saudara perempat, pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk terus memfasilitasi dengan cara yang bagus gitu ya. Wali Kota Tanjung Pinang Pak Anies Darmansyah mengatakan proses pemindahan pedagang sudah dimulai sejak beberapa hari terakhir. Ya, menurut beliau, relokasi dilakukan secara bertahap sambil dilakukan inventarisasi terhadap kebutuhan dan juga kondisi para pedagang. Wali Kota menjelaskan selama proses pembangunan berlangsung, pedagang tidak memungkinkan untuk tetap berjualan di lokasi lama karena area tersebut akan digunakan untuk aktivitas proyek ya, dan juga penempatan material konstruksi. Sehingga Pemkot Tanjung Pinang bersama Pemprov Kepri berupaya menyediakan sejumlah lokasi alternatif bagi para pedagang. Kalau ada dikasih alternatif, ikutlah ya kan. Nah, beliau menyebutkan beberapa lokasi yang disiapkan untuk menampung pedagang, antara lain itu kawasan Anjung Cahaya itu mulai itu lama lu ya, Mulai Square, Tanah Mega, serta beberapa titik lain yang masih dalam tahap koordinasi. Nah, Pemko juga memprioritaskan pedagang yang betul-betul aktif berjualan agar dapat memperoleh tempat relokasi. Nah, relokasi tersebut bukan merupakan bentuk penggusuran pedagang ya, ingat nih, garis bawahi, itu bukan bentuk penggusuran pedagang. Menurut beliau, pemerintah justru hadir untuk membantu para pelaku UMKM ini agar tetap dapat menjalankan usahanya selama proyek pembangunan berlangsung. Tak mungkin di tengah proyek itu nak berjualan, ya kan? Ini terdapat sejumlah kendala dalam proses relokasi. Ini merupakan hal yang wajar dalam pelaksanaan kebijakan yang melibatkan banyak pihak ya. Tapi pemerintah tetap berupaya menjalankan komitmen yang telah disepakati bersama para pedagang. Nah, selain menyediakan lokasi baru, Pemkot Tanjung Pinang juga menyiapkan fasilitas pendukung berupa tenda untuk membantu aktivitas perdagangan. Nah, ke depan, pemerintah berencana berkoordinasi dengan Pemprov Kepri guna meningkatkan sistem penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima agar lebih tertata dan berkelanjutan. Dan lebih molek juga kita pandang, nak berkunjung pun sedap.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi olahraga, padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi, realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri, padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi, kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi.

Berempat FM, suara budaya Nusantara. Sedar berempat, pemerintah pusat mengubah definisi masyarakat berpenghasilan rendah MBR di Indonesia. Nah, saat ini pekerja dengan gaji di bawah 8 juta per bulan ini masuk dalam kategori berpenghasilan rendah tersebut. Nah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan kebijakan baru di Jakarta pada Selasa kemarin tanggal 23 ya. Nah, aturan ini mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP nomor 5 tahun 2025. Jadi pemerintah membagi wilayah Indonesia ke dalam 4 zona aturan. Nah, pemerintah Kepulauan Riau, Kepri masuk dalam zona 1 bersama wilayah Sumatera lainnya, Jawa, NTB dan NTT. Nah, berdasarkan aturan terbaru ini, batas penghasilan MBR zona 1 mengalami kenaikan dan pemerintah menetapkan batas penghasilan hingga 8 juta rupiah per bulan bagi pekerja lajang. Sementara itu, pemerintah membatasi nominal hingga 10 juta per bulan bagi pekerja yang sudah menikah. Nah, kebijakan hanya hari ini membawa angin segar bagi masyarakat Provinsi Kepri yang berpenghasilan menengah. Kalau misalnya ada UMK, sesuaikanlah UMK-nya, ya kan? Nah, warga Kepri dengan kriteria gaji ini bisa menikmati fasilitas perumahan subsidi dari pemerintah. Dan batas baru ini otomatis membuka akses ya, kepemilikan rumah murah yang lebih luas bagi para buruh dan karyawan swasta di daerah maritim ini. Pemerintah menaikkan batas ini karena biaya hidup masyarakat terus meningkat. Memang makin meningkat setiap hari, makin luar biasa sedap perempat. Karena 1,000 itu macam tak ada guna. Nah, selain itu, harga tanah dan biaya konstruksi bangunan juga melonjak tajam. Memang sangat tajam sekali, setajam sirip gitu ya, dalam beberapa tahun terakhir nih. Nah, melalui penyesuaian kriteria ini, pemerintah berharap program pembangunan 3 juta rumah ini bisa berjalan lebih cepat. Nah, warga Kepri yang belum memiliki hunian pribadi dapat segera mengajukan KPR subsidi melalui bank pelaksana. Mudah-mudahan terwujudkanlah dengan baik ya. Yeah.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi, walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.

Redaksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Pena di Atas Negeri, Catatan Jurnalisme Kemaritiman, ditulis oleh Nicholas Panama, Trisno Aji Putra, dan Ahada Wahyu Sari. Dengan tema utama jurnalisme kemaritiman dan kehidupan di wilayah laut serta pulau terdepan, Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan catatan pengalaman dan analisis jurnalistik tentang meliput kehidupan laut dan pulau-pulau terpencil di Kepulauan Riau. Penulis menjelaskan tantangan yang dihadapi jurnalis saat menangani berita kemaritiman, termasuk perjalanan jauh melewati gelombang tinggi, berinteraksi dengan penduduk pulau terluar, serta proses mengumpulkan data hingga menerbitkan berita yang bermutu. Selain pengalaman lapangan, buku ini juga berisi panduan penulisan berita tentang isu laut dan perbatasan, seperti bagaimana menulis berita yang akurat dan menarik dari liputan di wilayah kemaritiman. Ini memberikan nilai akademis sekaligus praktis untuk pembaca yang ingin memahami jurnalisme kemaritiman. Buku ini menekankan pentingnya perhatian media terhadap isu laut dan pulau-pulau terluar, terutama di Kepulauan Riau, yang secara geografis terdiri dari ribuan pulau dan perairan luas. Penulis mendorong adanya rubrik kemaritiman khusus di media massa agar isu strategis ini makin tersorot. Nilai lain yang kuat dari buku ini adalah ketekunan dan keberanian jurnalis dalam meliput berita yang penuh tantangan, serta kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan perbatasan. Buku ini menjadi salah satu karya yang spesifik membahas jurnalisme kemaritiman di Indonesia, terutama dari sudut pandang pengalaman langsung di wilayah perairan dan pulau terluar. Tema ini masih relatif langka dibanding topik jurnalistik lain, sehingga memberikan sudut pandang baru tentang media, laut, dan pembangunan wilayah. Buku ini cocok untuk pelajar jurnalistik, penulis, pembaca umum yang tertarik pada isu laut, maupun pemerhati Kepulauan Riau. Membaca buku ini memberi wawasan tentang realitas kehidupan di pulau terluar, juga keterampilan praktis dalam menulis berita kemaritiman yang bermakna. Pena di Batas Negeri memberikan narasi kuat tentang hubungan antara jurnalisme dan kemaritiman, sekaligus menjadi arsip penting untuk memahami kehidupan sosial, tantangan geografis,